0: Orang-orang utara, anda semua dijemput bersama-sama menyaksikan pelbagai pertunjukan ketenteraan seperti pameran aset, demonstrasi tempur dan persembahan akrobatik oleh Angkatan Tentera Malaysia ATM bermula 10 September hingga 12 September 2026 bermula jam 10 pagi hingga 5 petang di Universiti Malaysia Perlis. Masuk adalah percuma.
1: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan, pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni?
2: Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembiayaan BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
3: Aktif 6.10 #RancakBerkisah.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 8:15 minit pagi. Selamat pagi sekali lagi Bas ucapkan untuk anda semua. Tak kira di mana sahaja anda berada, Bas dah pun live di semua platform media sosial KD FM saat ini. Terima kasih yang temani Bas dan juga Bas bersiaran bersama-sama dengan Syukri Ismail dan juga Zulkarnain untuk hari ini. Dan juga tadi sempat jugalah Bas tinjau-tinjau di luar konti KD FM ni kan. Sebelum ni Ibas yang tinjau-tinjau. Tapi bila dah seorang ni, Bas akan ambil alih tugasan tu nak tengok apa jadi dekat luar sana tu kan. Rupa-rupanya hujan. Hujan yang turun bagaikan mutiara kan. Hujan untuk anda yang memandu, hati-hati dalam permanduan. Semoga selamatlah sampai ke destinasi yang dituju. Tak kira lah mana pun, jaga jarak kenderaan anda kan. Takut-takut nanti jalan licin hujan kan. Takut nanti tak sempat nak break dan sebagainya. Okey. Dan meh teman Bas di semua platform media sosial KD FM, Bas pun dah live di Rumah Biru, Rumah Hitam. Juga boleh hantarkan kiriman di Rumah Hijau. Boleh semua, di rumah mana pun boleh. Jangan rumah Bas sudah. Asal kalau hantar kiriman kat rumah Bas, memang Bas ambil terus lah. Okey, kita nak kongsi satu topik yang dekat dengan kehidupan kita kan. Ejaan dia PRIVASI. Cuba batang tengok jadi apa. Privacy. Privacy. Tapi masalahnya kan, kita tak tahu, kita tak pernah tahu pun cerita tu akan berhenti di mana. Tu orang kata hari ni kita nak sembang tentang satu perkataan yang nampak kecil tapi besar maknanya, iaitu privacy. Kan. Dan juga pagi ni Bas nak tanya satu soalan. Berapa banyak benda dalam hidup kita yang sebenarnya kita tak patut pun nak kongsi dengan orang lain? Kan, tu privacy. Lepas tu bila orang tanya apa, oh privacy. Dia tak mahu nak komen apa-apa kan, tu privacy dia. Dia tak mahu kongsi apa-apa, tu pun privacy dia juga. Contohnya gambar keluarga, masalah rumah tangga, tu privacy tau. Lepas tu gaji, macam gambar keluarga tadi. Kalau dia tak pernah nak update, nak upload apa semua, dia dengan suami dia ke, dengan anak-anak dia apa semua ke, kerja dia ke apa semua, tu kita kena hormati privacy dia. Sebab tu cara dia jaga, jaga privacy dia. Okey, tak boleh nak kongsi gaji dia, dia tak mau nak kongsi kan, masalah anak-anak, kisah kawan dia, cerita jiran, tu. Dan juga kalau kita tengok

kes-kes privacy ni, dan yang paling bahaya rahsia orang yang diberikan kepada kita dalam keadaan percaya. Ha kan, kadang-kadang bila orang cerita kita tu, maknanya kata orang tu percaya dekat kita tau. Tapi jangan kita mungkiri, khianati kepercayaan orang yang bagi percaya kita tu. Okey, dan juga itulah kita nak kongsi sedikit. Bukan yang tu saja mengenai dengan privacy, tapi ada juga kes yang tular di media sosial. Ada seorang kakak ni, dia semayang kan. Dia solat. Lepas tu dia tak lah anak dia yang kecil tu. Kan? Nak solat kan, dia tak anak dia yang kecil tu depan dia. Tepi macam tu lah, lebih kurang macam tu lah. Dia jampak lah. Lepas tu mai seorang warga mai ni, dia dukung kita duduk semayang. Tak tengok mai duduk dukung dengan orang pelari ke apa kan. Lepas tu wanita ni macam warga emas sikit lah. Lepas tu dia ambil dengan makcik tu kan. Lepas tu dia ambil anak dia tu cum-cum apa semua. Allah, dia katakan masalahnya budak tu duduk tidur. Bila kacau dia, dia reyau tu mengamuk. Sebab tu lah kata apa, kakak ni dia rasa macam dengan sedikit tergugat ataupun emosi dia terganggu dengan perbuatan makcik tu. Sebab apa, duk tengok dah lah ni hang picum-cum-cum apa tak berhenti kan. Aduh, dia kata hilang khusyuk lah nak semayang. Lah kali buka telekung ambil anak dia balik. Memang muka tengah tahan marah, tapi dia kata apa ni, tegur makcik tu lah kan. Dia kata janganlah buat macam tu, tak boleh lah macam tu kan. Anak saya ni budak-budak kan, kalau orang tanpa dikenali ni kita tak perlu kot. Kalau kita kenal anak kawan kita sekalipun, tak perlu kot kita nak pi sampai cuncung sampai tak berhenti kan. Sebab budak-budak ni dia punya ketahanan badan dia tu tak berapa nak kuat lagi. Kita tak tahu kita ni ada apa kan, apa semua kan. Tu salah satu contoh privacy. Sesetengah orang dia tak suka tau duk main cuncung lah apalah anak-anak dia kan. Setengah orang dia tak suka kongsi apa-apa barang dengan dia. Kadang-kadang dia macam-macam lah setengah orang tu. Kalau bah nak cerita pasal privacy ni, sebab tu lah bah nak kongsi dengan anda semua. Kan? Mengenai dengan privacy ni, adakah anda boleh kongsi dengan bas? Anda macam mana? Anda suka kongsi privacy dengan orang ke ataupun tidak? Kan macam mana anda boleh kongsi dengan bas di semua platform media sosial Kedai FM. Jomlah sama-sama kita kata keluarkan idea-idea kita tu. Mungkin tajuk ni nampak macam dengan biasa lah kan, tapi bagi setengah orang privacy tu membuatkan orang tengok dia macam aduh hang ni sikit-sikit privacy kan. Adakah okey ke tak okey kalau privacy ni? Jom kongsi dengan bas di Kedai FM, Mesra Harmoni.

0: Senam 10.
1: Ya, ini masanya Hati Fenam 10. Dah pukul 8.31 minit pagi. Selamat pagi buat Mak Bon, juga Amy Jo kan, yang bersama-sama dengan kita. Icham Spike, Iswadi, ramai yang menonton Bas di Rumah Hitam ni kan. Antaranya ada Balkis, Cik Isahab, Waalaikumsalam. Cik Balkis ni daripada Selangor, Pulau Indah, Kelang. Ketupat Palas pun sama juga. Raihan Muazzin kata, doakan saya ni accident, bukan saya nak habak, tapi apa ni, saya nak habak juga, suruh doakan dia, ha kan. Lepas tu pula Pak Cik daripada Warung Abah depan Masjid Tuan Husin, Yuni, Kak Yani 69 dari Kampung Baruh Tokai. Lepas tu Riza Junus kata pula, asyik hujan lebat tadi basoi. Sekarang ni Raihan kata, saya duduk kat hospital Baling. Ibrahim Abu Bakar kan, betul ke Anjali, Amy Jo. Kita kadang-kadang kan, dia kata cerita bab privacy ni, kadang-kadang kita duduk scroll gambar-gambar kat phone, tiba-tiba orang sebelah jeling-jeling nak tengok, pun ganggu privacy juga. Tak usah duduk tengok lah kan. Jo Budin, terima kasih. Lepas tu Ami di sini, Muhammad Abdullah, Zuriati Zakaria bersama dengan kita. Dia kata privacy ni perlulah, dia kata. Kak Anjali kata, ada benda yang boleh diberitahu, ada benda yang perlu kita sembunyikan. Tu pendapat kan. Rohaizat pun bersama dengan kita. Pak Abu JB, mana Seman ni? Rindu dah kat Seman ni kan. Dengar celoteh Ibas ni. InsyaAllah nanti dia akan kembali sembuh. Dia akan bersama-sama dengan kita semua kan. Ibas akan bersama-sama dengan anda semua. Okey, Muhammad Yus pun bersama dengan kita juga. Katanya Yati 59. Pi mana semua pakat rindu merindui suara DJE ni kan. Makna kata penting sungguh DJE ni. Long Safar. Itulah kan. Kita doakan sama-sama lah untuk sahabat saya tu. Bas pun sebenarnya susah hati juga kan. Selalu duduk berkonti dua orang, tapi tiba-tiba lama dah konti seorang kan. Rasa sayu pun ada juga. Tak boleh lah, yang tu privacy bas tak boleh nak cerita ke orang. Okay. Dan juga kalau kita tengok privacy ni, Long Safar kata privacy ni bukan maksud kita kena ada, privacy bukan bermaksud kita ada benda buruk nak sorok katanya. Privacy ni dia kata bermaksud bagi dia lah, pendapat Long Safar ni, kita tahu ada benda yang hanya layak berada dalam ruang tertentu, dia kata. Contohnya mudah. Kalau kita nak makan nasi kat rumah, tak semestinya orang perlu tahu lauk kita tu apa kita nak makan. Yang penting kita, orang tahu kita nak makan nasi, balik makan di rumah kan. Macam penerbit kita yang bagi tajuk ni, Cik Hamdan Dain. Dia suka balik di rumah kan, nak makan katanya. Tapi kita ni tak ada lah nak pergi tanya sampai teruk-teruk makan lok apa hari ni apa semua kan. Macam tu. Kalau anak pula, dia kata, mendapat keputusan peperiksaan, tak semestinya kita perlu letak semua butiran di media sosial kan. Sampai kalau anak dia dapat 11A, 20A, dia letak tu lah. Tapi kalau had dapat sikit tu, awak tak letak. bagi pendapat Long Safar, dia katakan. Ijat Somchai, saya Aizat dari Penang, dia kata. Tak semestinya, dia kata, kisah kalau kita sedang hadapi masalah keluarga, dia kata, tak semestinya kisah tu jadi bahan WhatsApp group, dia kata. Bagi dia privacy macam tu. Ada perkara yang bukan rahsia kerana ia memalukan. Tapi dia rahsia kerana ia milik seseorang, katanya. Itu privacy bagi pendapat Aizat. Kan? Kak G Abadi pun bersama dengan kita juga, kan? Okey, lepas tu ada lagi, nanti baskan kongsi dengan anda semua ni. Muhammad Sazaliman pun bersama dengan kita juga. Di mana? Di rumah bir, di rumah hijau pun sama. Pak Luman, dia kata, kalau buat privacy ni, cuma kawan yang baik boleh nak percaya, dia kata. Tapi masalahnya hal peribadi, keluarga tak payahlah nak berkongsi cerita tu. Ni pendapat orang lama lah katanya, tak perlulah nak cerita-cerita kan. Betul juga kan, setengah orang dia memerlukan seseorang untuk bercerita, orang yang dia percayai. Makna kata dia percaya sungguh kat kawan tu. Makna kata kawan tu yang tahu privacy dia. Tapi setengah orang pula kata, kalau hang pergi cerita, tak ada privacy dah lah. Pula pendapat masing-masing. Sebab tu pas buka topik ni, sama ada kita perlu ataupun tak perlu, dan juga privacy yang macam mana yang dikatakan privacy tu. Boleh kongsi dengan Bas di semua platform media sosial Kedah FM. Okey, jom layan Kedah FM.

0: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: Lebih menjimatkan memasak dengan cirit penuh. Satu lagi idea bernas untuk anda.
0: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

Di Hati Pendam sebelum hashtag rancak berbisa, Khairul Najmi Amrain bersama juga dengan kita. Okey, dan juga Long Safar, Mak Bon, kita ada Azroy. Lepas tu pula ramai yang bersama-sama dengan Bas kan, ZH, Maya Yasmin. Lepas tu pula kita ada Meon kan, bersama dengan kita juga Yus Fazli Yufa, boleh dah sebut nama, Amy Jo, Nas kan, nanti bahkan bacakan lagi Kak Ma. Okay, Nabil pun bersama-sama dengan kita juga, Muhammad Kasim, Muhammad Noh bersama dengan kita. Tapi banyak penyantun ni di rumah biru ni, Kak Fauzia Husin ni, topik kita solo pun rancak juga dia katakan, tapi tak serancak berdua lah. Okay, privacy ni kena adalah, kita kadang tak mahu kongsi dengan siapa pun, jadi kena hormatlah privacy masing-masing. Lepas tu pula Siti Zarina, waalaikumsalam, Kak Ina Zahara Hashim, kita kena rahsiakan perkara yang boleh jatuhkan dayak muka atau maruah seseorang. Tak perlu nak beritahu dalam grup bagai, cukuplah untuk antara kita-kita sahaja. Itu lebih baik. Alhamdulillah hari ni ada tamu nak main rumah, mungkin bermalam kat sini. Syoklah suasana kampung katanya. Kita raikan dengan cara kita. Privacy lah tu kan. Saya nak kongsi, saya ramai adik-beradik. Dia kata, kak saya terlalu privacy. Kami pun tak tahu dia sakit apa. Dia ada masalah ke? Tapi kami tengok cara dia, kami faham. Cuma nak tanya tu tak berani, sebab kami tahu dia tak suka orang ambil tahu hal dia. Dia baik sangat-sangat, tak pernah kedekut dengan adik-beradik, dengan orang apa semua. Cuma dia tak suka kongsi masalah dia saja. Kak seorang lagi lain pula, mulut macam ayam tapi baik. Macam-macam Kak Namai ni kan. Kak Karijah Arifin, mulut macam ayam dia kata. Kak dia, dia kata kat kak dia tak apa, jangan kata kat bas sudah. Lepas tu pula Kak Karijah Arifin, Kak Saripah Idora, amin. Mas Niah Niah, Cup Janggoy, privacy harus dihormati. Okey, betul. Okey. Lepas tu pula ada ke di rumah hitam ni lagi? Kan Din Singa pun bersama-sama juga dengan kita kan. Lepas tu pula kalau kita tengok kat sini, Syamina ni kan, kadang bukan nak buka privacy, cuma kadang-kadang tu nak luah dia katanya kan. Syahriwandi kata, bayangkanlah kalau seorang ibu ni mengambil gambar anak dia kata sedang tidur, comel ibu tengok kan. Lepas tu mak pula kan, dia rasa macam nak post gambar tu. Nama anak ada, sekolah ada, lokasi ada, tarikh lahir pun ada. Tu yang masalah. Yang tu kita kena hati-hati tau, kalau kita nak post gambar anak kita semua tu, cukup bahaya kan. Niat ibu tu memang baik, tapi dunia digital ni tak membaca niat kita sebenarnya. Ia membaca apa yang kita dedahkan. Sebab itulah sebelum tekan post, ada tanya 3 soalan. Perlu ke? Selamat ke? Kalau gambar ni tersebar lebih jauh daripada yang saya jangka, saya masih selesa ke? Tu kena tanya. Itu pendapat-pendapat kawan-kawan kita. Abang Awi, kan, selamat bersiaran. Dia kata, kalau boleh jangan duk post lah gambar anak-anak tu. Dia kata, tambah-tambah kat rencana sekolah apa semua kan. Semoga selamat, semoga menjadi anak yang berjaya, pipap tangkap gambar boh dalam media sosial kan. Kita tak tahu rencana tu pun, dia merupakan identiti juga tu, bahaya sangat-sangat tau. Bila orang kita ingat biasa, tapi bila orang tengok boleh tahu, sekolah ni budak ni, anak dia sekolah sini, dia geram kat mak dia. Kan tu bahaya. Kan. Lepas tu Roslan si Cik lah. Roslan dari Ulu Kenderung Greek. Kan, terima kasih banyak-banyak yang bersama dengan Bas. Lepas tu pula kalau kita tengok kan, privacy orang lain, contohnya dia katakan, Roslan Cik lah kata, privacy orang lain contohnya kawan telefon kita. Ni Bas, aku nak cerita satu benda kat hang, tapi hang jangan duk abang kat orang. Tak. Aku simpan rahsia hang ni. Hang tahu, hang nak tahu dia ni. Lusa masuk dalam grup WhatsApp. Tu dia tersemak apa semua, padahal dia nak cerita kat kawan tu je. Dia pegang amanah kawan tu, tapi hang pi duk cerita kat orang kan. Tu bukan privacy kan. Inilah masalah apabila amanah bertukar menjadi bahan hiburan. Sebab tu macam Kak Anaman tu, dia tak mahu kongsi dengan siapa-siapa. Dia sakit ke, dia tak ada duit ke, dia apa ke, dia sorang-sorang dia aje. Kadang-kadang bila kita berkongsi, jadi macam tu lah. Hak orang yang kita kongsi tu, dia ter. Dia bukan nak buat, dia tercerita. Aduhai kan. Sekejap lagi, kita ter. Ter apa? Terjentik. Telinga dia kan, mulut dia kan, baru tahu kan. Kalau orang cerita kat kita tu, janganlah. Kita simpan, biar pecah di apa, biar pecah di mulut, jangan pecah di perut, macam tu.
kita kena buat macam tu. Bila orang cerita kita, makna kata, makna kata orang tu percaya dekat kita. Dia nak kongsi. Dia nak kongsi privacy dia dengan kita. Sebab dia tak boleh dah nak hadap seorang-seorang. Kalau tidak hadap seorang-seorang, pecah pula dia. Dia kata kan, dia nak kongsi dengan orang yang dia percaya lah. Tapi kita kena jaga dia punya privacy tu. Okay, jom kita layan CINTA Ekspedisi untuk anda semua.

0: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: Ya, teman paling fun di Kedah FM. Nak menghampiri 9 pagi dah pun, masih lagi dengan topik kita privacy. Aku tengok kalau kita kata privacy ni, makna kata sangat-sangat rahsia. Sangat-sangat sulit lah kan. Makna kata kita tak mau dedahkan dekat orang, itu maksud privacy. Kita tak mau orang tahu sangat pasal kita, itu privacy. Dan juga kalau kita tengok, bab privacy ni dia ada Akta Perlindungan Data Peribadi 2010, kurungan Akta 709 ataupun APDP. Merupakan salah satu bentuk perundangan siber yang diperlakukan dalam melaksanakan koridor raya multimedia MCMC. Ini merupakan akta ni merupakan matlamat dasar kebangsaan ke-10 yang dinyatakan dalam Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, iaitu bagi menjamin keselamatan maklumat dan kebolehpercayaan dan keutuhan rangkaian. Ha kan, juga kalau tengok akta ni memang kalau siapa-siapa yang dedahkan akan dikenakan tindakan. Dan juga objektif utama undang-undang ni adalah untuk mengawal selia pemprosesan data peribadi dalam transaksi komersial oleh pengguna data dan melindungi kepentingan subjek utama. Anda boleh tengoklah di laman sesawang mengenai dengan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 ni. Bukan main-main tau. Boleh dikenakan hukuman. Okey, Halim, Cik Halim pun bersama dengan kita juga. Lepas tu pula siapa lagi? Kita ada Huzaifah Mawar Putih. Mawar Putih pun bersama dengan kita juga. Lepas tu kita ada Fai. Nak sebut nama bayar kan? Kita ada Rizmin. Rizmin pun bersama dengan kita juga. Terima kasih banyak-banyak. Okey, dan Kak Saripah Idora, Kak Sabariah Lat dari Tanjung Besar, Kak Salihuddin. Lepas tu pula kita ada Ari 85. Okey, kasi dikitlah mengenai dengan privacy ni. Bak kata Haniwati, dia kata privacy tu macam pintu rumah lah. Dia katakan kita ada pintu bukan sebab kita benci kat jiran kita. Kan? Dengar lelok, dia kata kita tutup pintu bukan sebab kita buat sesuatu yang salah. Kita tutup pintu sebab rumah itu ruang kita. Kan, begitu juga kehidupan katanya. Tidak semua orang perlu tahu apa yang berlaku di dalam rumah kita. Tak semua orang perlu tahu setiap masalah kita dan tak semua orang perlu ambil tahu setiap kelemahan kita. Ada pintu yang memang dicipta untuk ditutup. Dia ibaratkan macam dia macam metafora lah kan ni kan. Dia ibaratkan tu. Dia ibaratkan privacy ni macam pintu rumah dia. Macam pintu rumah kena tutup. Tu sifat semula jadi pintu kan. Takkan kita buka pintu, ada pintu tak tutup, biar tenganga malam pun tenganga. Kan, kecuali ada masa-masa tentulah kita buka kan. Bagus betul lah. Apa tadi, Azmawati tadi tu kan. Terima kasih banyak-banyak. Okey, sekali kita sambung lagi lah topik kita ni sampai pukul 10 pagi nanti. Okey, boleh kongsi dengan Bas. Tak kira lah Abang Burger ke, Miss World ke, Abu Farhin ke, Hawia, Not Me, semua-semualah boleh kongsi dengan Bas nanti. Tapi kita ke mana? Ke utama 9 pagi. Kita akan

0: Berita seterusnya, Malaysia akan terus mempertingkat hubungan dengan kuasa besar dunia dan negara anggota ASEAN bertujuan memastikan negara lebih bersedia berdepan cabaran global yang memberi kesan langsung kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, antara cabaran utama ialah krisis iklim yang semakin mengancam sektor pertanian dan keterjaminan makanan.
1: Dunia ini tidak dapat seolah-olah terkawal. Glasier, ais dari pergunungan Himalaya yang ribu tahun kemas, kekal, mantap, lebur, menjadikan satu bah banjir yang paling besar di Nepal. Itu hal-hal yang kita tidak boleh duga. Tapi hal-hal yang mampu kita rancang dengan baik, kita harus lakukan. Sebab itu transisi tenaga kita lakukan. Pergantungan kepada fossil fuel, arang batu, kita kurangkan.
0: Dalam soal tata kelola, Perdana Menteri menegaskan siasatan dan pendedahan berkaitan isu tata kelola membabitkan beberapa agensi kerajaan, bukan satu polemik politik atau didorong perasaan iri hati dan dendam. Sebaliknya, langkah itu merupakan tanggungjawab beliau sebagai pemimpin bagi memastikan pemerintah negara berjalan mengikut jalur hukum.
2: Kita tidak ada pilihan. Kalau nak selamatkan nasib petani, pesawah, peniaga, kita harus pastikan pengurusan itu baik. Belanja boleh bertambah, peruntukan boleh bertambah. Tetapi kalau bocor, tiris, yang terdera itu petani, nelayan, pesawah.
0: Perdana Menteri turut meminta isu berkenaan tidak dipolitikkan kerana siasatan dilakukan badan penguat kuasa manakala keputusan untuk mendakwa dibuat peguam negara. Luar negara, angka korban tragedi tanah runtuh akibat runtuhan ais dan bantuan di Nepal kini melonjak kepada 1,353 orang. Jurucakap polis Abhinarayan Kafli mengesahkan lebih 9,000 mangsa yang cedera berjaya diselamatkan dalam operasi besar-besaran setakat malam tadi. Pihak berkuasa kini mempertingkat ujian DNA bertujuan mempercepat proses pengecaman identiti untuk penyerahan mayat kepada waris. Sekurang-kurangnya 5 maut manakala 5 lagi cedera apabila sebuah pesawat kargo Amazon terbabas dari landasan sebelum merempuh beberapa kenderaan di lapangan terbang antarabangsa Miami. Semua landasan dan laluan teksi di lapangan terbang itu ditutup susulan kejadian tersebut. Kenyataan Amazon memaklumkan pesawat berdepan insiden ketika cuba mendarat. Punca kejadian sedang disiasat. Iran akan menaikkan harga petrol sehingga 2 kali ganda bagi pengguna yang melebihi kuota bulanan berkuat kuasa esok. Langkah itu diambil susulan kejatuhan nilai mata wang rial dan tekanan sekatan ekonomi yang diperhebat oleh Amerika Syarikat. Jurucakap kerajaan Fatimah Mohajerani berkata, kadar 10,000 toman ditetapkan Presiden menerusi perbincangan dalam mesyuarat pakar. Toman ialah unit tidak rasmi yang bersamaan dengan 10 rial Iran. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris EPL, jaringan dramatik Ainsley Maitland-Niles minit ke-96 menyelamatkan Everton untuk mengikat Manchester United 2-2. The Red Devils membuka jaringan 61 saat selepas babak kedua bermula menerusi Brian Mbeumo. Everton kemudian menyamakan kedudukan pada minit ke-83 menerusi Tarik George. United kembali di depan pada minit ke-88 menerusi pemain gantian Benjamin Sesko. Keputusan itu mengekalkan rekod tanpa kalah Everton pada awal musim serta kekal satu mata di depan United. Dalam aksi La Liga, Lamine Yamal meledak 2 gol membantu Barcelona membelasah Valencia 5-0 sekaligus mengekalkan rekod tanpa kalah dalam 4 perlawanan. Fermin Lopez, Rafinha dan Pedri turut menjaringkan gol untuk meletakkan Barca 3 mata di depan Real Madrid di Persada Liga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. ...40 kawasan catat bacaan IPU tidak sihat. Syarikat e-panggilan digalak sedia pilihan untuk penumpang wanita. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: if nam sa pulo.
1: Ya, di menam sebelum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 9.15 minit pagi. Jam tahir bahasa bersama-sama dengan anda kan. Ramai pula yang minta lagu apa. Kan dia pun ingat ni segmen apa minta-minta lagu ke. Kan nak dengar lagu apa. Katanya nak dengar lagu Helikopter Turun ke Padang. Ramai askar bawa senapang. Suka lagu tu pula dah kan. Sebenarnya suka tang tu saja, yang dua rangkap tu je. Yang lain-lain tu tak suka pun, betul tak? Okeylah, Muhammad Ahmad dari Jerantut pun mula dengar Kedai FM. Dia kata seronok lah rupanya dengar Kedai FM ni. Seorang lagi nama apa ni Asad? Bas nak cari nama dia. Shazila Shaz. Dia kata sejak-sejak dengar Kedai FM ni rupanya syok, dia kata. Sejak duduk kat Kedah ni memang tak buka lagu lain juga. Tak buka lagu lain dah. Sama juga Abang Zam kan. Dia kata suka dengar Kedai FM. Lepas tu Kak Syarimah Abrashid Bas. Selamat pagi Kak, lama dah tak dengar suara Bas. Radio rosak. Tak dengar Ibas tu, radio rosak. Buka-buka Bas orang, dia kata. Kan. Lepas tu kita ada Abang Zam. Suriani Muhammad masih lagi dekat Kedai FM ke? Ya, masih lagi. Esok mereka akan ke udara bersama Sumi. Kami ada dua pagi ni. Kan, Sumi dan juga Ibas. Ibas Ahad Isnin, Khamis. Sumi Selasa Rabu. Esok turn Sumi. Hampa kena support betul-betul tau. Okey. Dan juga kita ada Zul Sedaka pun bersama dengan kami juga. Mr. 94.K 94.K pun ada juga bersama dengan kita. Allah, anak perantau semua bersama dengan kita. Azmi Hanafia, saya orang kuat, dia kata. Yan, saya orang kuat dekat Yan, dia kata. Okey, ni Farah daripada Pendang. Saya suka satu ayat, dia kata. Cerita bab privacy balik, dia kata. Jangan ceritakan rahsia seseorang yang kita sendiri tak sanggup kalau rahsia kita diceritakan. Daripada Farah Pendang. Lepas tu Rizal dari Yan ni, sahabat kita kan. Media sosial buat kita rasa semua benda boleh kongsi, tapi sebenarnya perkara yang lebih baik kita simpan. Ada perkara yang kita kena simpan, katanya kan. Aina, kadang-kadang kita ingat soalan kita biasa je, tapi bagi orang lain mungkin terlalu pribadi. Lepas tu Hakim, bagi saya privacy adalah sempadan. Kita kena tahulah bila nak bertanya dan bila nak berhenti bertanya. Bagus betul Hakim ni, bas kau ni hari ni. Daripada Kuala Muda, tak mana tak tahu. Kita bagi saya privacy adalah sempadan. Ya, kita kena tahu bila nak bertanya dan bila nak berhenti tanya. Yes, kita kena tahu limit dan juga batas kita. Kan, kalau orang tu tak suka kita apa-apa kan, contoh tak suka apa lah, tak suka tanya dia macam tu ke apa ke, tak suka kacau dia ke, so kita kena hormati privacy dia. Kita jangan duduk paksa sampai orang tu naik rimas pula.

tau kan. Hei, stress lah aku. Kan. Bila orang cakap macam tu, kita jadi macam mana? Tu privacy dia, so kita kena hormat. Sebab kita pun ada privacy kita juga. Kita nak orang hormati privacy kita, kita kena hormat juga privacy orang kan. Maksud saya hari-hari dengar Kedai FM, kalau anak kali radio lain memang kena marah. Tu privacy mak dia kata. Macam-macam kan. Okey, dan pula kata Kak G Abadi, dia kata privacy dalam keluarga ni kadang-kadang kita fikir balik lah. Aku ni keluarga dia, aku berhak tahu semuanya. Tu kita punya stigma kita kan. Dia kata betul, keluarga memang perlu saling menjaga, tapi kasih sayang juga memerlukan sempadan dan juga hormat. Betul lah Kak G kan. Memang kita memang satu keluarga, tapi kita kena hormat privacy masing-masing. Dan juga saya Ibah nak cerita kat hangpa semua ni, kalau kita bocor kan ataupun langgar prinsip apa ni keselamatan ni di bawah Seksyen 9 ni akan dan juga peruntukan sedia ada dalam Akta 709 ni, memang kita kena tak tahulah. Kalau kita pelanggaran prinsip perlindungan data peribadi ni, peruntukan sedia ada ni, dia hukuman denda dia sat lagi bahabak berapa ratus ribu. Bukan ratus je, ratus ribu. Dan juga penjara nanti bahabak. Bukan mudah-mudah kan. Bukan senang-senang kita nak bocorkan data peribadi tu. Sebab itulah kita kena jaga elok-elok. Okey, untuk anda semua, Polaroid dan juga Ku Ingin Selalu Di Sampingmu. Kedai FM.

0: Tahukah anda?
1: Tahukah anda negara termuda di dunia? Nama negara tersebut adalah Republik Sudan Selatan. Jumlah keluasan negara ini adalah 619,745 kilometer persegi. Negara ini memperoleh kemerdekaan pada 9 Julai 2011. Ekoran pungutan suara pada Januari 2011 yang menyaksikan hampir 99% pengundi memilih untuk berpisah daripada Sudan.

0: 6 10.
1: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
2: Ya, 9.28 minit pagi. Selamat pagi untuk anda semua. Terima kasih yang masih lagi setia menemani Bas di semua platform media sosial Kedah FM. Juga yang temani Bas di 97.5. Terima kasih banyak-banyak. Kita ada Zira. Lepas tu kita ada Faiz Ija, Ana Subiha, Rush Rush. Farid Nayan pun bersama dengan kita juga, kan. Kak Aisyah. Lepas tu pula kita ada Naim Jah. Semua-semualah yang bersama-sama dengan Bas hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Lepas tu Pak Su Umar pun dengan kita juga. Nizam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. No. Dan tadi kan ada Bas nak kongsi dengan anda semua sebelum kita closingkan topik pagi kita. Memang pagi kita tu mengenai dengan privacy. Siapa-siapa kan. Dengar elok-elok ni kan. Ni apa ni. Kalau kita tengok di yang Bas nak kongsi dengan anda semua mengenai dengan akta yang Bas kongsi tadi tu, kan, pelanggaran ataupun penyalahgunaan data peribadi ni, kalau kita tengok kan, denda dia ni memang kita takut nak buat, tapi masih lagi ada juga yang buat kan. Lepas tu kalau kita tengok melalui pindaan ni, proses data adalah turut bertanggungjawab untuk mematuhi prinsip keselamatan di bawah Seksyen 9 Akta yang sama. Okey, dan juga kalau kita tengok fasa 4 mencadangkan pindaan dibuat dengan menaikkan kadar hukuman sedia ada bagi sebarang pelanggaran prinsip perlindungan data peribadi atau peruntukan sedia ada, ada memperuntukkan hukuman denda sehingga RM300,000. Tu hukuman sedia ada, tapi pindaan ni dia pindah kan, dia naik lagi hukuman tu. Sebelum ni RM300,000 dan juga penjara tidak melebihi 2 tahun. Tapi pindaan ni akan meningkat hukuman denda sehingga RM1,000,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun ataupun kedua-duanya. Tapi kadar denda sedia ada dalam Akta 709 adalah lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara luar di mana negara-negara tersebut telah menetapkan denda berdasarkan kepada peratusan keuntungan organisasi itu. Kalau kita tengok macam-macam lah, anda boleh tengok di laman Sesawang, kan, boleh tengoklah dekat situ. Okey, anda boleh baca sendiri macam mana, apa dia kalau kita salah. Tapi ada juga yang tanya kan, kenapa kita tak share dengan orang pun, tapi skamer-skamer ni masih lagi attack kita, boleh dapat nombor telefon kita dan sebagainya. Itulah kan, itu yang kita risau sangat-sangat tu. Sebab tu kita kena ambil langkah berjaga-jaga. Sebab itulah dekat Kedai FM ni banyak kali kami buat pesanan imat masyarakat untuk anda semua kan. Kalau mengenai dengan scam ni, kalau apa-apa ni, letakkan, matikan telefon tu. Serupa juga berlakon pun buat juga, kamu bagi faham. Kan, tak ada nombor telefon pun mak, mak dengan mat tu. Kalau tak ada nombor telefon, hang jangan terbiang mat, hang letak, hang letak. Kan, jangan. Kita ni kadang-kadang nak layan, suka ada perasaan macam kita layan. Betul kata Mami Nico ni kan. Dia kata kita nak layan. Kak Ilah kata skamer ni lagi pandai. Kita nak layan, kita biar-biar kita layan, layan lama-lama terjerat. Tu yang masalah tu. Okey, untuk anda semua berhati-hatilah selalu. Okey, untuk penutup kali ini akan untuk topik yang privacy yang Bas bawakan hari ini. Okey, kita kena belajar satu perkara lah. Tidak semua perkara yang kita tahu kita berhak ceritakan. Tak semua gambar yang kita ada kita berhak sebarkan, dan tak semua mesej yang masuk kita berhak screenshot. Ni dok, kira screenshot lepas tu dia sebar, screenshot pi hantar ke orang, tak tahu betul ke dok lagi, tak tahu lagi. Tapi dia pi habaq dah ke orang kan. Tak semua masalah kawan kita berhak jadikan cerita, dan tak semua kelemahan seseorang layak menjadi hiburan orang lain. Tak boleh tau. Sebelum Abah nak tutup topik pagi ni, mailah sama-sama kita fikir outside. Kita fikir outside. Bayangkan. Nak semua bayangkan, kena stop outside. Bayangkan. Suatu hari nanti, bila kita ada masalah, kita riau, kita nak cari ataupun sedang cari seseorang untuk dipercayai, lepas tu, kita pilih kawan yang kita boleh cerita. Sebab apa? Sebab kita percaya kat dia. Lepas tu, cerita kita tersebar. Baru kita faham kan? Betapa mahalnya sebuah kepercayaan. Mungkin bagi kita cerita tu macam kecil kan, tapi bagi orang yang pernah alami cerita macam ni, tu mungkin seluruh dunianya. Dan juga jadi mulai hari ni, kalau seorang beri kita rahsia, jaga. Kalau seorang beri kita gambar, seorang tu beri kita gambar, kita hormatilah. Dan juga kalau seseorang tu ceritakan masalah dia, dengar. Bukan kita nak sebar-sebarkan. Kalau kita nampak kelemahan seseorang, tutup. Bukan buka. Ha kan, sebab manusia ni bukan dinilai kerana banyak, berapa banyaknya rahsia orang yang dia tahu. Tapi kerana apa? Kerana berapa banyak rahsia yang dia mampu jaga. Ha, tu manusia tau. Ingat satu perkara, telefon boleh dikunci dengan kata laluan. Rumah boleh dikunci dengan apa? Dengan pedayam. Ha, ataupun mangga kan. Tapi hati manusia dikunci dengan kepercayaan. Sekali kepercayaan itu pecah, kadang-kadang permohonan maaf pun tak mampu nak mengembalikan bunyi hati yang pernah tenang dulu. Jadi jaga privasi, jaga maruah, jaga amanah. Dan yang paling penting, jaga hati manusia yang pernah memilih kita sebagai tempat untuk percaya. Kita sambung lepas ni. Tersentak saat di dada kan? Untuk anda.

0: mentol jimat tenaga untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Jerebu boleh menjejaskan kesihatan, terutama apabila kualiti udara berada pada tahap tinggi. Penggunaan pelitup muka N95 yang dipakai dengan betul dapat membantu mengurangkan pendedahan kepada zarah pencemar dalam udara. Pastikan hidung, mulut dan dagu tertutup sepenuhnya. Pasang tali dan klip hidung dengan betul. Pastikan tiada kebocoran di tepi pelitup muka. Tukar N95 jika kotor, rosak atau sukar bernafas. Pelitup muka N95 menapis zarah tetapi tidak menapis gas atau wap kimia. Pakai dengan betul, lindungi diri. Kurangkan risiko kesihatan akibat jerebu. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM.

0: 6 10.
1: Yatim Vietnam 10, inilah masanya kan. Dan juga 12 September 2026 akan berlangsungnya debaran bintang kecil Zon Semenanjung yang akan berlangsung di Auditorium Tunku Puan Cik Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Okay, sama-sama kita nantikan dan juga beri sokongan padu kepada wakil negeri Kedah iaitu Adik Reza kita. InsyaAllah beliau akan mewakili negeri Kedah untuk bertanding dalam siaran langsung debaran bintang kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 2026 TV2 9 malam. Okey, siapa yang bakal mencipta kejutan? Siapa yang bakal menyelah sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Nantikan detik paling mendebarkan bila 12 September 2026 9 malam di TV2 langsung dari Auditorium Tunku Puan Cik Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Okey, sama-sama nantikan. Dan untuk anda semua, sat lagi kita kongsi lagi. Jom kita layan lagu tema bintang kecil. Naikkan mood. Kan sebab apa? Naikkan mood bas juga ni nak pergi Negeri Sembilan. Nak bawa Adik Reza ni kan. Sebab itulah bas minta semua yang duk dengar ni, doakanlah kejayaan Adik Reza kita supaya dapat melangkah ke peringkat kebangsaan di Sarawak nanti. Empat sahaja yang terpilih akan mewakili Zon Semenanjung ke peringkat kebangsaan di Sarawak nanti. Okey, moga-moga ada sinar dan juga tuahlah buat Adik Reza wakil negeri Kedah. Okey, untuk anda semua, jom aktif 610 #rancakberbisa.

Ya, TV6 10 hashtag Rancak Berpisah sudah sampai ke penghujungnya. Terima kasih Zulkarnain dan juga Syukri Ismail. Memastikan kelancaran siaran untuk hari ini. Alhamdulillah. Selepas ini anda akan bertemankan Sanjay. Sanjay akan bersama dengan anda 10 pagi hingga 2 petang. Dan tugasan Bas pun cukup setakat ini dahulu. Semoga apa yang Bas kongsikan, apa yang Bas putarkan untuk anda semua tu kena dengan cita rasa anda kan. Salah satu WhatsApp yang Bas terima ni kan. Nakal. Daripada Sat, daripada nama tak bagi tahu kan. Dia kata terbaiklah Bas, dia kata. Biar apa ni, Bas cakap tadi, dia kata pecah di mulut, biar pecah di mulut, jangan pecah di perut. Sajalah Bas memang suka cakap terbalik kan, sebab nak bagi pendengar-pendengar tu dia alert ke, dia cakna ke tak kayak apa yang Bas sampaikan tu. Kan, kalau ada Ibas, ada yang selalu betul kan. Tapi ni ada pendengar-pendengar yang membetulkan Bas. Terima kasih banyak-banyak. Biar pecah di perut, jangan pecah di, apa ni, biar pecah di mulut, jangan pecah di perut, macam tu eh. Aduh, hai, tu pun tak kena lagi kan. Andy Nasir Tamaria, selamat pagi. Kan, selamat pagi juga untuk anda semua. Okay, penutup untuk hari ni, dan insyaAllah Abas akan bersama-sama dengan anda pula hari Khamis minggu hadapan. Lama Abas tinggalkan anda semua, jaga diri ya. Sayang-sayang saya semua. Kan, Abas akan ke Debaran Bintang Kecil Zon Utara. Zon Utara pula, Zon Semenanjung. Sebab tu tinggalkan anda lama sikit kan. Dan penutup untuk hari ni, biar hari ni kita tinggalkan jejak yang baik. Kerana hidup ni bukan tentang berapa lama kita berada di dunia, tetapi berapa banyak hati yang menjadi lebih kuat kerana pernah mengenali kita. Kan? Ingat, jangan cuma hidup untuk melalui hari, hiduplah sehingga hari itu ada maknanya. Sama-samalah kita faham apa yang Bas cuba sampaikan tu. Okey, jom Bas balik dulu. Jaga diri semua. Jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, Kedai FM Mesra Harmoni. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda semua yang masih lagi terus setia dengan kami walau di mana saja anda berada pada waktu dan ketika ini. Okey, bertemankan Sanjay sampai pukul 2 petang nanti. Okey, menerusi Interaktif 10.2. Dan apa nama, terima kasih juga kepada Bas yang bergerak solo hari ini kerana teman rapat dia. DJE kita tak berapa nak sihat. Sama-sama kita doakan semoga rakan saya DJE kesihatan beliau bertambah baik insya-Allah dan dipermudahkan segala urusan hendaknya. Hari ini dah pun 7 September 2026, 25 Rabiul Awal 1448 Hijri. Diharapkan anda semua sihat-sihat hendaknya, okey. Dan sambil-sambil tu kita boleh layan-layan Kedah FM Mesra Harmoni dengan lagu-lagu dan juga info-info terkini yang akan disajikan kepada anda semua. Jadi jangan pergi mana-mana, terus dengar Kedah FM Mesra Harmoni.
1: Jom Interaktif 10.2.

0: Aku di dalam lembah yang tak berbunyi.
1: Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.

0: Edra Sufian Suhaimi dengan menggenggam bahagia. Dah pun 10.43 minit pagi. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi bersama-sama dengan kami di Kedah FM. Penerbangan ini ada info sikit berkenaan dengan siapa-siapa yang nak ke Indonesia, terutamanya ke Jakarta. Penerbangan dari Dan ke Kuala Lumpur terjejas akibat letusan anak Krakatau. Mungkin orang pernah dengar lah anak Krakatau ni kan. Dia gunung berapi yang aktif, masih lagi aktif. Dulu ada Krakatau. Krakatau tu dah habis dah waktu dia meletup dulu tu. Dia timbul pula anak dia. Jadi aktiviti letusan dan pergerakan abu gunung berapi anak Krakatau menyebabkan penutupan sementara lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta di Jakarta, sekaligus menjejaskan beberapa penerbangan antarabangsa termasuk penerbangan dari dan ke Kuala Lumpur. Dari Kuala Lumpur dan nak ke Kuala Lumpur daripada Jakarta lah maksudnya tu. Dan kedutaan Malaysia menasihatkan pelawat untuk semak status penerbangan dengan syarikat masing-masing dan ikuti arahan pihak berkuasa tempatan. Jadi untuk bantuan konsular, hubungi kedutaan Malaysia di Jakarta, okey, waktu pejabat saja noh. Dan ataupun selepas waktu pejabat dengan nombor taliannya +62 813 8081 3036. Ini untuk selepas waktu pejabat. Dalam untuk waktu pejabat +62, dia kena buh kod antarabangsa tu kan, +62 21 522 4947. Okey, jadi selain daripada itu, Ketua Pengarah Penerbangan Awam melaporkan pembatalan, penangguhan dan penjadualan semula penerbangan antarabangsa melibatkan beberapa destinasi termasuk Kuala Lumpur. Jadi semalam media melaporkan lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta ditutup sementara selepas abu gunung berapi daripada letusan Gunung Anak Krakatau dikesan di kawasan lapangan terbang tersebut menyebabkan hampir 209 penerbangan terganggu dan menjejaskan 22,798 orang penumpang. Ha, tu dia. Dia punya kesan apabila letusan Gunung Berapi Anak Krakatau itu masih lagi, orang kata apa, duk aktif lagi. Dia ada juga kalau kita tengok dekat media sosial, dia orang kata apa, volcan apa ni, fountain tu, lava fountain. Oh, boleh tengok masih lagi duk memancut keluar lava Gunung Berapi Anak Krakatau. Okey, apapun boleh hubungi nombor yang telah pun saya share sebentar tadi untuk ke Indonesia. Kalau siapa-siapa yang ada urusan di Indonesia, boleh check dengan airlines masing-masing, syarikat penerbangan masing-masing, jika orang kata apa, penerbangan tu dalam tempoh masa yang terdekat ini. Okey, terus dengar Kedai FM. Interaktif sepuluh tua.
1: Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedai FM menemani anda 18 jam sehari.

0: rakan Radio Malaysia Kedah FM di Bandar Utama Seguru Utara di 97.5.
1: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

0: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fine.
2: Dari pagi ke malam. Dari lagu ke info. Dari hati untuk semua. Semestinya Kedah FM.
3: Nantikan Music Express setiap Ahad, stanza 90-an. Isnin, pilihan antarabangsa. Selasa, lagu-lagu irama Malaysia menerusi Rima. Rabu, rock santai. Kamis, Durani irama nasyid. Jumaat, kenanganku. Sabtu, Keseho. Lagu-lagu Hindi. Semuanya menerusi Music Express. 9.15 malam di Kedah FM.

0: Waktu Biru bersama dari Ella dan Awi baru berlalu menghiburkan anda di Interaktif 10.2 di Kedai FM Mesra Harmoni. Masih lagi bertemankan Sanjay di sini sampai pukul 2 petang nanti. Okey, duk belek-belek dekat kata apa, di website untuk nak tengok IPU kan, Indeks Pencemaran Udara. Dan boleh dikatakan di negeri Kedah ni ada 3 tempat yang status dia tu sederhana. Di Alostar bacaannya 59, di Sungai Petani 78, dan lagi satu di Kulim, dia tak keluar pula dah. Dia tengah duk update untuk pukul 11 pula. Okay. Jerebu ni bukan benda yang sekadar asap yang biasa-biasa kan. Jadi dia adalah satu karbon hitam ataupun black carbon. Apa yang dimaksudkan dengan black carbon adalah zarah hitam yang sangat halus terhasil daripada pembakaran tidak lengkap bahan yang mengandungi karbon. Jadi kesan itu terhadap kesihatan kita apabila kita sedut asap jerebu ni, karbon hitam boleh masuk ke dalam paru-paru, boleh menyebabkan kerengsaan saluran pernafasan. Dia bagi orang kata apa, sangkut sikit lah bahasa kita kan. Lepas tu batuk, mula dah dia main batuk. Lepas tu dia sukar nak bernafas, dan pendedahan jangka panjang boleh menjejaskan kesihatan kardiovaskular. Kardiovaskular ni apa dia? Jantung dan saluran darah. Sebab dia masuk sampai ke dalam tu kan. Itu yang masalahnya tu. Itu yang bahayanya tu kan. Dari mana karbon hitam ni mai? Daripada pembakaran terbuka. Lepas tu daripada asap kenderaan dan juga diesel, industri-industri yang anggota pun menjalankan aktiviti yang pelepasan asap semua tu. Lepas tu kebakaran hutan. Yang terjadi ini adalah jerebu rentas padan. Okay? Dan pembakaran kayu dan juga bahan-bahan api yang lain. Okay? Dan diharapkan kita kurangkanlah aktiviti di luar rumah. Okay? Jadi sebab apa? Sebab kita tak mau ni ada masalah-masalah yang saya maksudkan tadi tu. Pendedahan jangka panjang itu boleh menjejaskan kesihatan jantung dan juga saluran darah. Okey, apapun selagi kita update lagi jika kata apa, updating apa ni, update daripada website Indeks Pencemaran Udara ni dah selesai. Selagi kita update balik. Okey, terus dengar Kedah FM Mesra Harmoni.
1: Jalur gemilang berkibar megah menyatukan kita dalam semangat Malaysia.
2: Bendera kita, maruah kita, kibar jalur gemilang dengan penuh rasa hormat.
1: Ayuh kibarkan jalur gemilang.
2: Bersama kita raikan kemerdekaan dengan penuh bangga.

baru berlalu menghiburkan anda yang sedang memandu. Terima kasih sebab memilih kami di Kedai FM sebagai teman perjalanan anda. Tak kira lah nak pergi jauh mana pun, dekat mana pun, yang penting sampai ke destinasi dengan selamat dan jangan duk kelang kabut sangat. Okay, bawa kereta elok-elok, bawa motor pun elok-elok, dan yang pasti yang pentingnya jangan duk main telefon time bawa kereta. Ada sengah tu dia bawa kereta dia main telefon, yang bawa motor pun main telefon juga. Allah Akbar, kalut nak kita tengok pun kelang kabut sekali kan. Sebab jalan raya ni bukan hak kita saja, orang ramai pakai kan. Tak apa, apa pun yang pasti kita layan lagu-lagu, info-info yang terkini, lagu-lagu yang menarik di Kedah FM. Okay, sambil-sambil bawa kereta, sambil-sambil layan Kedah FM. Jadi jangan pergi mana-mana, teruskan bersama kami di Kedah FM. Berhibur dulu bersama dengan Backstreet Boy. Ini dia Drowning di Kedah FM.

0: hiburan, dengarlah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM sentiasa bersama.
1: Tak kira pagi, petang atau malam.
2: Di sini, aku menanti.
1: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
3: Mana, mana lagi, mana lagi cun tapi tak macam ni.
1: Semuanya di Kedah FM.

0: Berita di Kedah FM, berita tempatan 8 pagi dan 4:30 petang. Berita ringkas setiap hari 12:30 hari, kecuali Jumaat 12:45 tengah hari. Nantikan berita semasa yang berlaku di sekitar negeri Kedah setiap hari di Kedah FM.
1: Orang-orang utara, anda semua dijemput bersama-sama menyaksikan pelbagai pertunjukan ketenteraan seperti pameran aset, demonstrasi tempur dan persembahan akrobatik oleh Angkatan Tentera Malaysia ATM bermula 10 September hingga 12 September 2026 bermula jam 10 pagi hingga 5 petang di Universiti Malaysia Perlis. Masuk adalah percuma.
2: Jalur gemilang berkibar megah menyatukan kita dalam semangat Malaysia.
3: Bendera kita, maruah kita, kibar jalur gemilang dengan penuh rasa hormat.
2: Ayuh kibarkan jalur gemilang.
3: Bersama kita raikan kemerdekaan dengan penuh bangga.

0: AI Sihat. Program AI Sihat. Dan hari ini bersama-sama dengan yang berbahagia Dr. Nur Aisyah Abu Bakar, Pengarah Kesihatan Negeri Kedah, dan yang telah pun berada di studio pada waktu ini. Apa khabar doktor? Sihat ke?
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih.
0: Okey. Baik doktor. Hari ini kita nak berbicara berkenaan dengan satu topik, iaitu utamakan keselamatan pesakit. Okey. Dan apakah yang dimaksudkan dengan keselamatan pesakit dan mengapa perkara ini menjadi keutamaan kepada kata apa? KKM sendiri.
1: Baik. Ya. Terima kasih Cik Sanjay dan Kedah FM ya kerana menjemput saya hari ini. Jadi keselamatan pesakit ni secara ringkasnya kita nak pastikan sakit yang kita terima ya, menerima rawatan yang selamat dan dijauhi daripada sebarang kemudaratan lah ya. Saya bagi contoh yang mudah, kalau sakit tu dimasukkan ke ward ya, selalunya diberikan ubat ya, kita kena, jadi kita nak pastikan sakit X menerima ubat X ya, bukan tersilap ubat. Ini contoh.
0: Okay.
1: Dan selain daripada tu, contohnya kalau di hospital juga, kita nak pastikan sakit-sakit kita bila pergi ke contohnya ke toilet, tidaklah terjatuh. Jadi kita nak cegah daripada contohnya jatuh di persekitaran dan sebagainya lah. Dan ia penting kerana keselamatan sakit ni bagi saya adalah perkara prioriti yang kita perlu bagi keutamaan, mandangkan kita ramai pesakit yang datang ke hospital ataupun ke klinik ya. Jadi ini kita tak naklah menjadi satu isu di mana pesakit tu sebenarnya nak datang ke hospital untuk sihat, tiba-tiba dia terjatuh pula dan menambah lagi masalah. Jadi kita nak pastikan semuanya dalam keadaan baik.
0: Jadi patient safety goals ini bukan saja orang kata apa maktub kepada hospital saja, maknanya di semua fasiliti kesihatan. Betul tak doktor? Maknanya daripada klinik desa, klinik kesihatan orang kata apa taman ataupun di komuniti kan, dan juga di peringkat hospital juga eh. Dan boleh doktor terangkan matlamat keselamatan pesakit ini ataupun patient safety goals ini.
1: Okey. Saya bagi pengenalan sikit Cik Sanjay. Sebenarnya apa yang kita panggil matlamat keselamatan pesakit ataupun Malaysian patient safety goals kita antara negara di dunia yang ada matlamat di peringkat negara. Jadi pada awalnya 2013 kita wujudkan Malaysian Patient Safety Goals ni ada 13 matlamat. Dan pada tahun 2022 telah kita konsolidatkan supaya lebih mudah lagi untuk kita laksanakan pada 7 matlamat. Jadi saya bagi contoh lah kenapa kita perlu ada matlamat ni, supaya semua anggota kesihatan berusaha untuk memastikan sekurang-kurangnya 7 matlamat ini tercapai. Saya bagi contoh
0: antaranya
1: 7 utama, antaranya untuk mencegah dan mengawal infeksi infection berlaku di hospital contohnya. Yang paling mudah kita tengok masa zaman COVID-19, memang semua orang basuh tangan. Jadi ini antara perkara yang penting, sebab kita tak nak pesakit kita masuk hospital tiba-tiba dapat jangkitan pula disebabkan ada jangkitan kuman. Jadi ini satu. Kedua contohnya adalah memastikan keselamatan ubatan di mana basically macam saya kata tadi, ubat ni kita berikan adalah ubat yang betul yang doktor nak diberikan. Jadi kita nak pastikan contohnya Puan Aisyah mendapat ubat yang diprescribekan oleh doktor untuk Puan Aisyah. Kita tak nak Puan Aisyah dapat ubat untuk Puan Aminah yang berada di sebelah, katil sebelah.
0: Orang lain dapat ubat lain?
1: Ya,
0: tak
1: betul.
0: Boleh. Itu.
1: Dan perkara ketiga yang mungkin saya boleh tekankan di sini ialah kita ada apa yang kita panggil two patient identifier, iaitu setiap kali kita nak buat prosedur atau bagi ubat kepada pesakit, kita menggunakan dua pengenalan diri untuk mengelakkan daripada silap bagi tadi. Sebagai contoh, kalau katalah nak buat prosedur kepada saya ataupun nak

0: bagi ubat kepada saya, nurse atau doktor akan bertanya siapa nama puan. Jadi saya perlu menjawab dengan nama penuh, Nur Aisyah Abu Bakar, sebab kita takut ada orang sebelah nama Nur Aisyah Ali pula.
1: Nama yang sama.
0: Betul.
1: Ejaan pun sama.
0: Jadi sebab tu kita tekankan pesakit mesti bagi tahu nama penuh. Dan kedua, bolehlah kita tanya apakah tarikh lahir contohnya. Jadi dengan dua pengenalan diri ni, kita memang pastikan kalau kita nak operate Puan Aisyah, dialah yang
1: orangnya
0: kita
1: tu,
0: operate.
1: Pesakitnya
0: jangan
1: tu
0: tersilap. Mungkin ada yang pernah dengar kes-kes sebegini.
1: Betul.
0: Ini antara contoh matlamat pesakit kita lah.
1: Itu antara beberapa, ada tujuh matlamat.
0: Ya, betul.
1: Itu baru tiga yang doktor sebut kan.
0: Ini yang boleh saya bagi contoh.
1: Yang diberi penekanan. Okey, doktor, bilakah sambutan Hari Keselamatan Pesakit Sedunia dan tahun 2026 ni dia punya tema dia tu apa dia pula?
0: Baik, jadi sebenarnya untuk tahun ini, Hari Keselamatan Pesakit Sedunia ni kita raikan setiap 17 hari bulan September.
1: 17 September.
0: 17 September setiap tahun, setiap bermula tahun daripada tahun 2019. Jadi saya alhamdulillah semasa saya bekerja di Ibu Pejabat Kementerian Kesihatan Malaysia, saya berpeluang menyertai mesyuarat di peringkat World Health Organization. Ataupun pertubuhan kesihatan sedunia lah. Jadi masa tu kita dah bincang dah sebelum 2019 ni, oh baguslah kalau kita ada Hari Keselamatan Pesakit Sedunia supaya semua orang boleh tahu berkenaan perkara ni dan kepentingannya. Jadi untuk tahun ini temanya adalah safe care for non-communicable disease, ataupun penjagaan kesihatan yang selamat bagi mereka yang mengidap penyakit tidak berjangkit. Apa yang kita maksudkan penyakit tidak berjangkit ni adalah penyakit-penyakit seperti kanser, penyakit diabetes, darah tinggi, kencing manis, asma. Jadi kenapa kita kena tekankan keselamatan pesakit di kalangan non-communicable disease atau penyakit tidak berjangkit ni? Kerana kebiasaannya mereka ni memerlukan penjagaan kesihatan yang agak lama dan pelbagai ubat kadang-kadang mereka ambil. Dan sebenarnya penyakit tidak berjangkit merupakan salah satu penyakit utama lah, bukan saja di negeri Kedah, malahan di seluruh dunia pun. Jadi penting untuk kita tekankan, okey, kalau sakit-sakit ni nak ambil ubat, kena ambil ubat yang betul dan sebagainya.
1: Saya tertarik dengan non-communicable disease tu kan. Jadi yang dimaksudkan dengan penyakit yang tidak berjangkit tu adalah penyakit seperti yang diterangkan
0: yang saya bagi contoh dan, macam kanser, penyakit hypertension atau darah tinggi, diabetes, asma, high kolesterol, dan kebiasaannya sakit-sakit ini ada banyak ubat yang mereka perlu ambil dan selalunya ambil dalam jangka masa yang panjang lah.
1: Betul. Dan mengapa penjagaan NCD ini dipilih sebagai tema untuk tahun ni, tahun 2026?
0: Kenapa dipilih, macam saya nyatakan tadi, sebab apa ni, penyakit-penyakit ini merupakan salah satu penyakit utama di bukan saja di Malaysia, malahan di seluruh dunia lah. Kalau boleh saya bagi sedikit statistik boleh ya?
1: Silakan. Okay.
0: Jadi contohnya berdasarkan tinjauan kesihatan dan mobiliti kebangsaan pada tahun 2023 ataupun survey lah, kajian yang dibuat di negara kita, didapati bahawa peratusan rakyat kita yang ada diabetes di Malaysia adalah 15.6%. Namun begitu di Kedah agak-agaknya lagi tinggi atau lagi rendah?
1: Tinggi kot.
0: Betul, itulah jawapannya. Jadi di negeri Kedah 19.5% diabetes berbanding rakyat Malaysia 15.6%.
1: Malaysia 15?
0: Ya.
1: Kedah saja 19?
0: 19.5%.
1: Masya Allah.
0: Jadi
1: gula tumpah kot.
0: Jadi kedua, tekanan darah tinggi atau hypertension. Jadi di Malaysia 29.2% rakyat kita yang ada hypertension. Di negeri Kedah juga turut tinggi sama dengan diabetes tadi sama. Sehingga 32.7%.
1: Ui, lebih 10%.
0: Awak
1: tension tak tahu mana.
0: Jadi berkenaan kolesterol tinggi ya, kalau saya boleh share di sini untuk Malaysia 33.3%, di negeri Kedah 38.1%, lebih dari 5% tinggi.
1: Banyak sangat ni, Kedah tinggi-tinggi semua, tak ada turun langsung kalau tu.
0: Cuma saya ada berita gembira sedikit untuk berat badan berlebihan ataupun overweight. Untuk Malaysia 32.6%, di negeri Kedah 29.8%, iaitu lebih rendah lah. Dan sama juga dengan obesiti, negeri Kedah dia rendah sedikit 20.1% berbanding di Malaysia 21.8% lah. Jadi mungkin rakyat di Kedah ni slim-slim sikit lah.
1: Slim-slim, mereka buat bendang.
0: Mungkin juga ya. Dan selain daripada tu, kalau saya boleh kongsi, merokok adalah tinggi di Kedah ya, 21.7% berbanding kita punya data di Malaysia 19%.
1: Banyak sangat tu.
0: Jadi ini antara sebab kenapa kita nak mengentengahkan penyakit tidak berjangkit ini dalam kempen keselamatan pesakit kita lah pada tahun ini.
1: Sebab banyak sangat yang tinggi. Yang orang kata apa, boleh dikatakan penyakit-penyakit utama tu. Hypertension, lepas tu diabetes kan, memang
0: high cholesterol. dan penyakit-penyakit ini sebenarnya memang orang kata menjadi penyakit yang paling kerap dialami secara global kalau kita tengok data-data di negara lain pun, dan juga merupakan salah satu pembunuh utama. Seperti kita selalu dengar orang ni dia jatuh dan rupanya dapat heart attack atau serangan jantung. Jadi inilah kepentingan kita memastikan semua pesakit termasuk yang mengidap penyakit tidak berjangkit mendapat perkhidmatan yang selamat daripada kita lah.
1: Okey, baik doktor, kita berehat seketika.
0: Baik.
1: Kita nak berhibur dulu.
0: Baik.
1: Sebentar lagi bersama dengan Mojo dengan Andaiku Bercinta Lagi. Terus dengar Kedah FM.

0: Itu dia Mojo dengan Andaiku Bercinta Lagi baru saja berlalu menghiburkan anda di Kedah FM. Kita masih lagi dalam ruangan Ais Sihat bersama-sama dengan Dr. Nur Aisyah Abu Bakar, Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Kedah. Kita membicarakan berkenaan dengan utamakan keselamatan pesakit. Okey, Doktor, nak tanya sikit berkenaan dengan risiko keselamatan yang sering dihadapi oleh pesakit-pesakit tidak berjangkit ni sepanjang mendapat rawatan.
1: Baik-baik. Sebenarnya sebelum dia mendapat rawatan tu, yang paling kita khuatiri ialah penyakit itu lambat didiagnose lah atau lambat dikesan. Jadi itulah sebab macam kami Kementerian Kesihatan Malaysia, Jabatan Kesihatan Negeri Kedah, memang selalu buat orang kata health screening ataupun saringan kesihatan. Di mana-mana lah, kalau kita ada buat kempen, aktiviti larian pun kita ada.
0: Mesti ada yang tu.
1: Ya, betul.
0: Saringan kesihatan ni percuma pula tu.
1: Betul, betul. Jadi kita harap semua datanglah beramai-ramai untuk buat saringan kesihatan.
0: Macam mana nak buang stigma bila dia rasa macam ni tau? Eh, satgi aku pi ni, kalau saya pi ni satgi confirm ada kanser ke? Dia ada stigma yang macam tu. Sebab tu dia tak orang pergi. Macam mana kita nak buang stigma macam tu, Doktor?
1: Dia pertama sekali bagi saya yang terbaik adalah kita mengetahui status kesihatan kita yang sebenar. Sebab kalau contohnya, even pun kalau katalah kita ni ada penyakit kanser, tapi kalau dikesan awal dan dirawat awal, insyaAllah dengan ubat-ubatan ataupun modaliti rawatan sekarang ada pelbagai, selain pada ubat, kemoterapi, radioterapi dan macam-macam lagi, dan surgery, jadi insyaAllah boleh sembuh. Malahan boleh hidup seperti orang biasa. Jadi pertama sekali yang kita nak ialah buat saringan. Jadi untuk mengelakkan daripada lewat dikesan atau lewat didiagnose. Dan kedua, risikonya adalah kadangkala silap diagnose pun pernah berlaku. Jadi sebab itulah kalau kita rasa macam okey, mungkin doktor tak dapat kesan di peringkat awal, mungkin kalau masih ada simptom atau gejala yang berulang, jumpa lagi doktor dan bagi tahu pada doktor yang saya sebenarnya pernah jumpa doktor sebelum ni tapi masalah saya masih lagi ada. Jadi kita tidak mahu berlaku kesilapan untuk mendiagnose. Dan lagi satu, dari aspek penyakit tidak berjangkit ni, macam saya katakan tadi, mereka ni selalunya banyak ubat-ubat mereka perlu makan. Jadi kita pun tidak mahu berlaku silap ubat diberikan. Jadi sebab kita pun tahu di contohnya di farmasi kita ada banyak ubat, jadi macam kami Kementerian Kesihatan Malaysia, kita dah memang ada SOP dan juga pelbagai tata cara bagi memastikan kesilapan ubat ni tidak berlaku. Jadi kita, supaya kita pastikan Puan Aisyah akan dapat ubat yang doktor bagi preskripsi untuk dia.
0: Jadi macam doktor, untuk pesakit dan juga keluarga ni kan, apa yang boleh dia lakukan untuk memastikan penjagaan NCD ini, penyakit tidak berjangkit ni selamat? Macam pesakit itu sendiri dan juga keluarga dia.
1: Baik-baik.
0: Macam mana tu?
1: Kita macam kita katakan tadi, selalunya penyakit ini agak berpanjangan lah. Jadi mereka selalu perlu mengambil ubat setiap hari dalam jangka masa yang agak lama. Jadi sebenarnya penting untuk selain daripada pesakit itu sendiri, anggota keluarga pun perlu menyokong lah. Jadi mereka pun perlu tahu, pertama sekali kita sekiranya ada penyakit, perlu tahu apa penyakit kita, apa diagnosis kita dengan tepat. Dan kedua, ubat-ubat apa yang perlu kita ambil.
0: Betul.
1: Dan juga sekiranya ada alergi, kita kena tahu. Jadi ini semua mudah kata, kita carilah buku nota satu, kita tulislah semua masalah-masalah kesihatan yang kita hadapi dan ubat-ubat yang kita ambil, supaya sekiranya doktor nak tahu di masa hadapan, senang doktor nak tahu. Atau janganlah tulis situ ubat kuning, ubat biru, itu tak boleh. Kena betul-betul nama. Dan kalau kita tengok ubat-ubat yang diberikan oleh klinik-klinik di Kementerian kesihatan ataupun hospital memang ada tulis nama ubat dekat belakang.
0: Yeah.
1: Jadi ni penting untuk kita tahu dan ikutlah nasihat doktor. Kalau doktor kata appointment datang 3 bulan lagi, 2 bulan lagi untuk ambil darah, sekali lagi tolonglah ambil.
0: Tolonglah
1: ikut. Janganlah jadi doktor sendiri. Ya. Dan sekiranya macam rasa tak sihat, walaupun belum sampai waktu appointment, datanglah. Di klinik kesihatan kita, kita banyak klinik kesihatan di seluruh Kedah. Jadi tidak ada masalah di mana apa ni, sekiranya rasa ada yang tak kena dengan badan kita, perlu jumpa doktor, sila jumpa. Ya. Dan lagi satu saya nak pesan, kiranya ada penerangan yang doktor beri tidak mencukupi atau tidak faham, sila tanyalah dengan doktor atau nurse dan ataupun ahli farmasis kita, ya, pegawai farmasi boleh tanya. Ya, jangan malu-malu sebab saya tengok ini antara isu kita rakyat Malaysia masih agak-agak malu nak bertanya.
0: Segan
1: nak bertanya.
0: Dia dapat tahu yang tu, yang tu lah, walaupun dia tak faham. Jadi dia kena tanya juga kan.
1: Jangan malu bertanya.
0: Baik doktor, itu adalah peranan pesakit dan juga keluarga pesakit. Bagaimana pula dengan peranan petugas kesihatan pula?
1: Jadi peranan petugas kesihatan kita, yang pertama macam saya bagi tahu tadi, kita mainkan peranan utama dari segi menyaring sakit kiranya ada penyakit. Kedua, kita perlulah diagnose sakit dengan betul. Sebab itu macam di kita di Jabatan Kesihatan di Kedah, memang kita pentingkan dari aspek kemahiran atau kompetensi petugas kita, doktor-doktor kita, nurses kita, penolong pegawai perubatan kita, supaya mereka boleh mendiagnose atau mengesan sakit penyakit dengan betul. Jadi kita selalu bagi kursus dan sebagainya lah. Dan seterusnya kita juga mengajar semua anggota-anggota supaya tolonglah bagi penerangan dengan jelas. Dan kadangkala perlu diubat tu kena tampas stiker lebih sikit untuk bagi penerangan berkenaan macam mana nak ambil ubat tu. Ya, kadangkala ada untuk hari pertama ambil 2 biji, hari kedua ambil 3 biji. Jadi penerangan ni perlu jelas, dan kalau perlu tampas stiker, tulis tampal dengan baik. Jadi penerangan tu sangat penting, komunikasi. Dan juga selain daripada tu, kita pentingkan juga apa ni, knowledge ataupun kemahiran pengetahuan berkenaan keselamatan pesakit tu sendiri, supaya anggota-anggota kita tadi contohnya mengenal pasti sakit yang betul dengan dua cara pengenalan. Jadi semua perkara ni memang kita berikan apa ni, pengetahuan kepada anggota kita. Dan selain daripada tu, kita ada pelbagai SOP, pelbagai garis panduan, checklist pun
0: checklist ada.
1: Contohlah kalau nak buat operation lah, saya bagi tahu untuk elakkan daripada ada kadang-kadang mungkin pernah dengar yang kita nak operate mata kanan, tiba-tiba teroperate mata kiri. Jadi perkara ni memang kita nak elakkan, tidak boleh berlaku langsung. Dan kita dah ada garis panduan yang dipanggil safe surgery, safe life. Maksudnya surgery yang selamat dapat menyelamatkan nyawa. Memang dah ada KKM yang keluarkan
0: SOP tu
1: kita, ya betul. Dan kita ada checklist. Maksudnya sekiranya tuan atau puan nak melalui surgery, dia bukan kita main operate saja, kita akan semak garis
0: balik
1: panduan, semak checklist tadi, dah buat ini betul, itu betul dan sebagainya, baru kita buat. Jadi bagi saya, Kementerian Kesihatan Malaysia, kita punya evolusi untuk aspek keselamatan sakit ni memang jauh dah
0: jauh ke
1: berjalan
0: depan.
1: Ke depan, alhamdulillah.
0: Dan dan setiap petugas itu memang dah aware dah benda tu, dah sedia maklum dengan SOP, checklist, apa ni, macam-macam lah yang dah diletakkan oleh pihak Kementerian Kesihatan. Okey doktor, sebelum kita mengakhiri topik kita utamakan keselamatan pesakit ini pada hari ini, jadi usaha Jabatan Kesihatan Negeri Kedah dan juga pesanan kepada masyarakat sempena Hari Keselamatan Pesakit sedunia ini.
1: Jadi okey, pertama sekali dari aspek kita, Jabatan Kesihatan Negeri Kedah telah mengambil beberapa inisiatif untuk menyemarakkan sambutan World Patient Safety Day pada 17 hari bulan inilah. Jadi antara perkara yang disarankan oleh World Health Organization ataupun Pertubuhan Kesihatan Sedunia ialah kita perlu nyalakan lampu-lampu berwarna jingga di ikonik, bangunan-bangunan ikonik atau hospital atau klinik di seluruh dunia. Nah, ini antara komitmen yang telah dijelaskan oleh World Health Organization. Dan untuk pengetahuan semua, insyaAllah kesemua 10 hospital KKM kita di negeri Kedah akan dinyalakan dengan lampu berwarna jingga pada 17 hari bulan September malamnya, untuk menunjukkan komitmen dan usaha kita terhadap keselamatan pesakit. Dan selain daripada itu, Datuk Bandar Alustar juga telah bersetuju untuk kita, menara itu akan dinyalakan dengan nyalaan jingga juga.
0: Jingga ni warna oren lah, no?
1: Warna oren lah. Okay. Jadi selain daripada itu, kita juga ada melakukan pelbagai aktiviti seperti seminar keselamatan pesakit di peringkat negeri. Selain daripada itu, kita juga buat virtual book dog run satu hingga 30 September telah pun bermula. And then kita juga ada TikTok challenge untuk keselamatan pesakit. Dan ada sikit quiz lah kita akan tanya. Jadi boleh, semua boleh terlibat. Dan selain daripada tu, kita juga banyak melaksanakan kursus dan latihan pada waktu inilah, supaya semua tahu berkenaan kepentingan keselamatan pesakit. Jadi pertama sekali, mesej tadi dah ditanyakan. Saya rasa yang paling penting, kita semua kena sedar bahawa keselamatan pesakit adalah satu perkara yang amat penting, dan kita kena cegah dari berlakunya sebarang kemudaratan kepada pesakit. Itu satu. Kedua, kita sebagai pesakit perlu tahu apa sakit kita dan macam saya kata tadi, perlu ada buku tulis nama, buat tulis nama penyakit semua. Dan seterusnya, kita sebagai anggota kesihatan juga perlu meningkatkan kemahiran kita dari aspek keselamatan pesakit lah. Dari segi kompetensi, jangan tersilap dan sebagainya. InsyaAllah. Dan peringkat KKM pun memang sentiasa mengada, mengucutkan garis panduan terkini dan sebagainya. Saya pastikan perkhidmatan kesihatan yang diberikan adalah yang terbaik, berkualiti dan selamat.
0: Itu dia satu penerangan yang cukup, orang kata apa, terperinci oleh yang berusaha Dr. Noor Aisyah Abu Bakar, pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Kedah, bersempena dengan Hari Keselamatan Pesakit Sedunia 2026 yang akan berlangsung pada 17 September
1: setiap tahun.
0: Jadi kalau nak tahu apa saja perkembangan terkini berkenaan dengan Hari Keselamatan Pesakit ini, boleh layari laman Facebook Jabatan Kesihatan Negeri Kedah. Macam-macam info ada kat situ. Bukan kata untuk keselamatan pesakit, pasal jerebu pun berlambak-lambak ada macam tu dalam tu kan. Okey. Baik, apa pun, terima kasih sekali lagi doktor atas kelapangan, kesudian melapangkan masa dalam rancangan Ai Sihat pada hari ini. InsyaAllah kita akan bersua lagi di lain masa, di lain ketika. Semoga apa yang diusahakan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Kedah mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah.
1: Amin. Terima kasih banyak.
0: Semua kita kena pakat aware lah sebenarnya. Okey, baik, terima kasih doktor. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita berhibur dulu dengan Nadira Azmi, Cuba Jadi Aku. Terus dengar.

0: Radio Malaysia, Kedah FM.
1: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
2: Interaktif sepuluh dua.
1: Dapatkan informasi yang tepat, dengarkan lagu yang menarik semestinya di Kedah FM.

SPRM siasat isu kelewatan agihan baja di Kedah. Agong perkenan penamatan darurat di Serian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari.

حي على الفلاح.

0: Dengarkan kami secara dalam talian menerusi RTM Play.
1: Ingin mendekatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian? Ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 minit tengah hari hanya di Kedah FM.
2: Bidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah bukan tunggu kaya. Tuan-tuan puan-puan, hari ini dalam kalangan masyarakat kita, kalau kita pergi ke pasar raya, mall-mall, fush, kita sekali belanja tu, apa ni RM10, RM10? Macam mana kamu nak pergi mall dengan RM10? Tak boleh, kan? Paling kurang RM50, RM100, beratus-ratus kadang-kadang kan? Itu baru makan, belum cerita shopping lagi, belum tengok wayang lagi, woi beratus-ratus belanja. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita pergi masjid, kita pergi surau, nak keluar RM10 tu terketar-ketar tangan ni. Betul ke? Cuba cek lagi. Kok ada RM1? Kok ada yang warna biru? Allah tak ada juga. Tak apalah, saya scan QR code RM1. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kenapa benda ni berlaku? Kan, kadang-kadang sebab kita tak nampak. Kan? Sebab itu bezanya orang yang beriman dengan orang tak beriman. Bukan maksud saya, orang yang beriman ni, dia percaya dengan benda yang tak nampak. Kan? Jadi kita kena percaya. Kan? Kadang-kadang, yalah, di pasar raya tu benda dah nampak depan mata, sebab itu kita boleh keluar duit sebanyak mana yang kita boleh pun. Nak beli kereta RM100,000 pun kita boleh bayar. Tetapi kalau kita nak bersedekah, kalau kita nak berwakaf, kita tak nampak duit kita tu pergi mana. Itulah dia membezakan iman dengan tidak iman. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ketahuilah Allah SWT berfirman, kan? A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sadaqallahul azim. Perumpamaan orang yang bersedekah ni seperti sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, kan? Kemudian daripada setiap tangkai itu ada 100 buah dan hasilnya, kan? Dia macam pokok lah tuan-tuan. Kalau kita bersedekah ni macam kita tanam pokok. Ada tak orang tanam pokok, lepas tu esok dia nak dapat hasil terus? Tak dapat. Kurang-kurang setahun ke, berbulan-bulan ke. Jadi itulah sedekah tuan-tuan dan puan-puan. Kita tanam tu, waktu kita sedekah tu, harga benih tu, pokok kalau kita tanam tu murah je. Tapi kita tanam, kita akan tuai bila tuan-tuan dan puan-puan? Waktu dekat akhirat. Dekat akhirat, benih kecil yang kita tanam tu menjadi pokok yang sangat besar. Pokok apa? Pokok pahala, kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tentang bersedekah ni, macam yang saya pernah sebut dalam episod yang sebelum-sebelum ini, bak kata Prof Hamka, kan? Kita jangan tunggu kaya. Aku ni miskin lagi, kan? Macam mana aku nak bersedekah, kan? Aku pun tak cukup makan lagi, kan? Jangan tunggu kaya baru kita nak bersedekah. Confirm, kalau kita tunggu kaya tunggu baru nak bersedekah, saya boleh guarantee waktu dah kaya pun dia tak bersedekah juga nanti. Ataupun dia sedekah sikit saja, kan? Tetapi kalau kita mula praktiskan bersedekah, tak kiralah kita kaya ke, kita tak kaya ke, kita praktiskan bersedekah. Bersedekah ni tuan-tuan puan-puan, tak semestinya jumlahnya mesti besar. Tetapi yang penting kita bersedekah. Ada orang tu gaji dia mungkin minimum sahaja, tetapi sebab dia sentiasa tolong. Mungkin barangkali ada jiran-jiran dia yang lebih susah daripada dia, ada sepupu-sepapat dia yang lebih susah daripada dia, dia bagi sikit je, dia bagi. Alah, RM10 je korang, kan? RM50, tetapi dia selalu bagi, dia selalu tolong. Dan rupa-rupanya semakin lama Allah curahkan rezeki semakin banyak. Tiba-tiba naik jawatan, tiba-tiba ada orang bagi itu, tiba-tiba dapat ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita perbanyakkan bersedekah. Lagi banyak kita bersedekah, lagi percaya Allah Subhanahu Wa Taala untuk beri lebih banyak rezeki kepada kita. Sebab dia tahu bila Allah berikan kepada kita rezeki, kita akan bersedekah kepada orang yang memerlukan. Wallahu alam, jom sama-sama kita perbanyakkan sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

Dah pun 1.43 minit tengah hari. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi terus bersama dengan kami di Kedah FM seawal 6 pagi tadi sampailah ke saat ini, dan teruskan kesetiaan anda dengan kami sampai pukul 12 tengah malam nanti. Okey, interaktif 10.02 dah nak sampai ke penghujung, dan saat lagi pukul 2 petang jangan lupa untuk dengarkan Raudah Sakinah bahagian pertama dengan tajuknya Sebaik-baik Amal yang disampaikan oleh Ustaz Faizal Cik. Okey, saat lagi pukul 2 petang. Jadi jangan pergi mana-mana, teruskanlah kesetiaan anda dengan kami di Kedah FM. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

97.5 105.7 105.1 88.5 90.5 Kedah FM. Dapatkan informasi yang tepat. Dengarkan lagu yang menarik semestinya di Kedah FM.

Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.

sentiasa temani anda. Kami akan hiburkan hari-hari anda.

0: Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah, ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.
1: Dengarkan Radio No. 1 Utara 97.5, Radio Malaysia Kedah FM, Mesra Harmoni.

Daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari. Kedah FM. Ayam halal berkualiti tinggi, pilihan Muslim masa kini. Pesanan ikhlas daripada kami, ayam bismi segar halal dan suci.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصلي وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فاعطني محبتك وما عرفتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpah kurnia serta dengan rahmat dia. Mudah-mudahan tuan-tuan puan-puan sekalian, kita semua akan diberikan kebaikan, kita diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita nak bicarakan satu perkara yang dah biasa dah kita dengar. Dah biasa dah apa ni kita belajar, cumanya ini adalah peringatan sahaja. Peringatan yang apa ni kita ulang-ulang, mudah-mudahan ianya memberikan manfaat kepada kita semua. Sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, tazkirah ataupun peringatan itu ianya memberikan manfaat kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi benda ni benda yang dah biasa dah kita duk dengar, yang kita duk belajar sebagai ulangan, iaitu berkenaan dengan perkara pokok. Bila kita beramal kepada Allah taala, bila kita melakukan amal-amal soleh kepada Allah taala, kita rajin beramai, alhamdulillah. Bagus tuan-tuan, kita rajin beramai. Kemudian guru-guru kita pun ada ijazahkan kepada kita amalan-amalan kita suka beramai. Namun dia ada perkara pokok pada amalan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya suka bawa pada pagi ini apa yang disebut oleh Al-Imam Ibnu Ata'illah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala di dalam karya beliau yang bernama Al-Hikam. Dia kata, orang-orang yang beramal itu maka dia akan diberikan warid oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua orang yang beramal, tuan-tuan, puan-puan, apa dia warid itu? Warid ni adalah anugerah-anugerah yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Dia pelbagai warid itu. Nah, warid ada di antaranya yang turun kepada hati manusia. Dan tuan, dengan dia beramal selalu, dengan dia banyak melakukan amal saleh, maka dia diberikan ketenangan hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan ibadah yang ni semua adalah warid daripada Allah Ta'ala. Istilah dia warid. Kemudian ulama' kata, warid itu juga kadang-kadang dia berlaku di dalam bentuk al-karamah, dalam bentuk Allah Ta'ala memberikan kemuliaan kepada dia. Contoh apa? Dia murah rezeki. Kemudian mungkin berlaku juga perkara-perkara yang mencari adat. Maknanya berlaku perkara-perkara hak yang luar biasa. Ini warid, ini pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya, bila kita beramai, bila kita diberikan warid oleh Allah Subhanahu wa taala, ke mana kita nak bawa diri kita? Ha, ini persoalan pokok malam. Nah, ke mana kita nak bawa diri kita ketika kita beramai, ketika mana kita menghadiri majlis ilmu, ketika mana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ke mana kita nak bawa diri kita sebenarnya? Maka kata al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala, orang yang beramal dan juga orang yang diberikan anugerah yang macam-macam oleh Allah yang kita sebutkan tak saat ni, hati dia tenang. Kemudian bila dia beramal, dia mendapatkan rezeki yang luas. Ini anugerah belaka. Dan tuan, dia mendapatkan al-karamah. Ini pemberian belaka daripada Allah Ta'ala. Dan tuan, lalu ke mana yang kita nak bawa diri kita bila mana beramal dan mendapatkan habuan-habuan ni tadi? Kata Imam Ibnu Athaillah, bila orang ni dia beramai, bila mana orang ni dia mendapatkan sesuatu anugerah daripada Allah, maka dia kena balik semula ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Bila dia beramal, bila dia mendapatkan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak terhenti pada amal. Dia tidak terhenti hanya pada anugerah saja. Nah, tuan-tuan, sebagai contoh, nah, orang yang berhenti hanya pada amal saja, maka dia tengok dia banyak beramai kepada Allah Ta'ala. Dia terhenti pada amal dia saja. Dia tengok pada amal dia, kemudian dia seronok dengan amalan dia. Semua. Tuan-tuan, dia tak tengok pun yang dia boleh beramal itu adalah kerana dia diberikan kekuatan, dia diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia terhenti hanya setakat pada amalan semata-mata. Dan ramai orang yang bila beramal tidak dapat mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tuan-tuan, dia beramai banyak, kemudian dia beramal macam-macam, tetapi sayang, amalnya itu tidak dapat menyampaikan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana dia terhenti hanya pada melihat kepada amalan dia. Tuan-tuan, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata ulama, dia terhenti hanya setakat pada warid. Ah, yang tu dia lagi seronok. Nah, dia terhenti kepada kelebihan. Dia terhenti hanya setakat pada pemberian-pemberian Allah yang berupa dengan karamah. Dia terhenti hanya setakat tu dan dia seronok dengan perkara tersebut sehinggalah tidak ada gambaran pada dia dalam nak membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, Al-Imam Abdul Wahab Asy'arani rahimahullahu ta'ala, salah seorang pengarang kitab yang masyhur, kitab beliau antaranya adalah kitab Tanbihu Al-Mughtarin. Itu dikarang oleh Al-Imam Asy'arani rahimahullahu ta'ala. Dan tuan, Imam Asy'arani rahimahullahu ta'ala dikatakan beliau mendapatkan karamah yang luar biasa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Malung apa dia karamah yang didapatkan oleh Al-Imam Asy'arani rahimahullahu ta'ala? Dan tuan, antaranya ni disebutkan, nah, dia boleh dengar zikir-zikir segala makhluk-makhluk jamadat. Malung apa dia makhluk jamadat? Makhluk yang tak ada nyawa ni, nah, macam batu, kayu, daun-daun. Dia boleh dengar semua benda-benda ni berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Imam Asy'arani kata, kebanyakan daripada benda-benda yang tak ada nyawa ni, zikir mereka adalah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata Imam Asy'arani rahimahullahu ta'ala. Dan tuan, kemudian dia punya karamah dia, dia boleh menolong orang sekalipun orang itu dia berada di tempat yang jauh. Dia boleh tolong bantu. Dan tuan, maklum, nah, bila kita cerita lagu ni dia macam tak masuk akal lah. Dan tuan, kita kena faham, nah, bila kata karamah dia adalah perkara yang khariqatul adah. Itu takrifan daripada al-karamah. Khariqatul adah, dia adalah perkara yang mencari adat. Dia adalah perkara luar biasa yang diberikan kepada hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa ta'ala kasih. Cumanya kita nak apa ni terangkan dekat sini, kemana kita punya amalan, kemana kita nak pergi kalaulah kita diberikan perkara-perkara yang seumpama dengan ini. Dan tadi kita abak, ada orang dia berhenti setakat amal ya? Ada orang dia berhenti setakat perkara-perkara yang kita sebutkan tak sah ni. Al-Imam Asy'arani rahimahullahu ta'ala, bila dia diberikan kelebihan-kelebihan seumpama tu, maklum, dia doa lagu mana? Yang ni yang kita nak sebut, yang kita nak berikan perhatian pada pagi ini. Dan tuan, ini adalah kedudukan yang begitu tinggi, begitu besar di sisi Allah Ta'ala, ketika mana seseorang pencarian dia adalah dia mencari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nak sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Imam Asy'arani rahimahullahu ta'ala, dia doa dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, ni doa Imam Asy'arani. Dan dia doa, ya Allah, yang saya nak bukannya ini semua, ya Allah. Saya bukan nak apa ni, saya boleh dengar makhluk-makhluk ini dia boleh berdoa kepada Allah Ta'ala. Saya bukannya nak saya boleh tolong orang dalam jarak yang jauh, bukan tu. Tetapi yang saya nak, saya boleh terus beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya boleh terus di dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, yang paling penting apa dia? Kita boleh bermesra dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak tu yang paling penting sekali. Dan tuan, jadi ni doa Al-Imam Asy'arani rahimahullahu ta'ala. Dan tuan, jadi ke mana yang kita nak bawa diri kita sebenarnya? Nah, bila kita mengaji duha lagu ni, dan tuan, bila mana kita berzikir banyak, kan kita banyak dengar kan?
1: Bila kita amai zikir sekian-sekian, maka dia dapat kelebihan sekian-sekian.
0: Tuan-tuan, perempuan dirahmati Allah sekalian, kita nak buka apa ni,

kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Jibril tanya kepada Nabi, "Ya Muhammad, ma huwal ihsan?" Wahai Muhammad, apakah itu ihsan? Lalu ditanya oleh Jibril pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ihsan, apakah itu perkara yang paling baik sekali bila mana manusia melakukannya?" Perkara yang paling baik, perkara yang paling besar pada sisi Allah Ta'ala. Tuan-tuan, disebut oleh Nabi SAW, kita nak ibadat lagu ni. Tuan-tuan, kata Nabi SAW, semua yang kita duk buat, tuan-tuan, apa pun juga yang kita buat ke sini, pi dia. Malum, apa dia? Nabi kata, "Ta'budullaha ka'annaka tarahu." Kamu beribadat, kamu jadi hamba Allah Ta'ala seolah-olah macam kamu tengok kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, kita kalau boleh tengok Allah Subhanahu wa Ta'ala ni, pengharapan kita hanyalah untuk mendapatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Tak. Tentang contoh, kita berada di dalam majlis raja misalnya, kita pakai dengan protokol, kemudian kita pakai dengan penuh disiplin dalam majlis raja, bukan boleh buat saja-saja. Dia ada disiplin, dia ada protokol dia. Maka pada hari itu semuanya tertumpu kepada siapa? Kepada sang raja ini. Dia tertumpu kepada sang raja tersebut. Dia nak mendapatkan sesuatu daripada sang raja tersebut. Maka Nabi SAW kata, "Ta'budullaha ka'annaka tarahu." Kesitu pinya. Kamu jadi hamba kepada Allah seolah-olah macam kamu tengok kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, maknanya apa yang kita nak daripada amalan kita ni? Yang kita nak adalah mendapatkan pandangan daripada Allah. Yang kita nak adalah apa yang berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak tu yang kita nak. Kemudian Nabi kata, "Fa illam takun tara." Kalaulah kamu tak boleh tengok Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, Nabi habaq lagu tu pasal apa? Kerana manusia memang tidak boleh tengok Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas muka bumi ni. Nanti kita akan dapat tengok Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Sebagaimana di dalam hadis, Nabi kata nanti di akhirat besok semua manusia dia akan dapat tengok Allah Ta'ala sebagaimana dia melihat kepada bulan mengambang penuh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, lagu mana kita tengok Tuhan? Allahu Ta'ala alam. Yang tu kita serah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma Nabi naba, "Fa illam takun tara." Bila kamu tak boleh tengok Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malum kita boleh tengok Tuhan, tak boleh. Hari ini kita bacalah Quran sampai belumui hayat liuk pun. Hari ini kita semayanglah sampai bengkok kaki pun. Tuan-tuan, kita tak boleh, kita tak nampak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Nabi abang, bila kamu ibadat dengan Allah seolah-olah macam kamu tengok dia. Kalaupun kamu tak boleh tengok dia, "Fa innahu yaraka." Kamu kena ingat, dia selalu memerhatikan kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.

0: tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedah FM pilihan hati anda.
1: Sesaat pun tak jemu denganmu.
0: Teman kami 18 jam sehari. Aku

Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam Malaysia Madani. Relax 26 hashtag layar waktu ni bersama saya DJ E. Terima kasih rakan setengah DJ Sanjay Pro Sanjay bersama anda tadi dalam 10-2 interaktif rancak serata. Okey anda semua, untuk hari ini di 5 Rabiul Awal 1440 Hijrah 7 September 2026. Hari Senin kita akan bersama sampai 6 petang nanti dan banyak perkongsian info dan kongsi bersama hampa yang saya hanya di RTM juga lagu syok-syok belaka sampai pukul 6 petang. Alright, dan terima kasih juga rakan suri bilik kawalan saya yang saya temani dengan Sukri dan juga Husaini. Okey, dan untuk anda di bahagian depan bersama-sematan bersama dengan Nuruddin dan juga RD. Untuk itu jangan lupa untuk sama-sama dengar tu. Okey, di tengah hari di petang-petang ni, okey, hantar mai ucapan dikasih ada ke ruangan WhatsApp Kedai FM 011-568-6300. Jom layan relax 26 #layan.

0: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: Tak perlu stres, buka radio dan relax dengan Kedah FM.
2: Relax, brother, relax.
1: Teman paling fun.

0: Wow, menarik tawaran kerja ni. Gaji lumayan. Tempat tinggal pun disediakan. Kerja kat luar negara pula tu.
1: Eh, kau biar betul. Kita ni kena hati-hati. Sekarang ni semua benda kita kena teliti.
2: Jangan terperdaya dengan tawaran bekerja di luar negara. Sentiasa waspada dengan kaedah operasi licik sindiket penipuan pekerjaan bagi memerangkap mangsa dengan tawaran pendapatan lumayan dan tanggungan perbelanjaan oleh majikan di luar negara. Setibanya di negara tujuan, mangsa dipaksa bekerja sebagai skamer. Kesengsaraan akibat tipu daya sindiket membuatkan mangsa meminta pertolongan untuk diselamatkan dan dibawa pulang.

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 20 sachet. Go!

0: kat mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Cikam Batu, Sungai Petani, Gurun, Pendang, Alustar, Palabata, Citra, Napo, Changlun dan Bukit Kayu Hitam. Semestinya Radio Malaysia, Kedah FM 97.5.
2: Relax Zonam, hashtag layan. Terima kasih kepada yang mengirimkan kiriman WhatsApp pada waktu ni. Kak Asya Kamoga Boy katanya sedih tengah hari ini, anak cucu Johor dah balik Johor, dah gerak balik sana. Moga selamat sampai ke Johor untuk doakan. Nah, itu dia. Dan juga daripada siapa ni? Kak Pah. Waalaikumsalam dari Kuala Ketir. Selamat bertugas DJ Cuaca Cerah hari ini Kurang Jerbu. Yang mana berpuasa hari ini, selamat puasa hari ini dalam pengajian. Okey, selamat mengaji dan selamat berpuasa lah pada Kak Pah. Alright, dan semua berbuat demikian. Hantar makliman sebarang ucapan ke ruang WhatsApp Kedai FM ataupun dapat sebarang info 011-568-6300.
3: Sempoi. Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
4: Dan syok.
3: Sempoi dan Syok.
5: Kedah FM. Relax. Duit nom. Hashtag layan.

0: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
1: 97.5 Radio Malaysia.

0: bila kita tolong atau melakukan sesuatu, perlulah ikhlas atas setiap perbuatan kita. Dalam kerja kita pula, mesti berhati mulia dengan melaksanakan tugas tanpa mengharapkan balasan. Barulah kerja yang kita lakukan tu berkat bila kita buat dengan ikhlas. Ingat, setiap apa yang kita buat mesti ikhlas tau. Bukan ada udang di sebalik batu. Terus setia di Radio Malaysia Kedah FM. Jangan marah-marah no. Senyum sikit.
1: Warga Sik, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1.
2: Relax, good night.
3: #layan.

0: Kenanganku mengimbau satu kisah dalam lagu dalam Music Express tanpa henti. Selama 45 minit menemani anda setiap hari Jumaat 19:00 malam. Kenanganku hanya di KDFM.
1: Relax Zona Mahesat Layan 3:25 petang. Alright, dan untuk seketika indeks pencemaran udara IPU di sekitar Kedah Alustad 61 sedana tapi baik, dan di Langkawi 52 waktu ini, dan juga di Sungai Petani 78 PS. Okey. Dan untuk itu semua diharapkan terus pakai pelitup muka dan jaga kuranganlah aktiviti di luar rumah, okey, di tempat terbuka, dan juga untuk warga emas dan juga orang yang memiliki penyakit seperti asma dan sebagainya, meski berisiko tinggi, diharapkan kuranglah aktiviti di luar. Itu sahabat Asad, okey. Kita harapkan kembali nanti bila hilang jerbu ni, bolehlah kita lakukan aktiviti seperti biasa. Itu terbaik. Yang penting minum banyak air putih, right? Dan dapatkan info cuaca daripada EQMS Facebook rasmi ataupun app rasmi untuk dapatkan, iaitu indeks pencemaran udara di seluruh Malaysia. Itu dia. Alright, balik lagi berkongsi dan berkongsi bersama hampa. Jom teruskan bersama kami di Kedai FM. Relax 26 hashtag layan.
2: Jerebu boleh menjejaskan kesihatan, terutama apabila kualiti udara berada pada tahap tinggi. Penggunaan pelitup muka N95 yang dipakai dengan betul dapat membantu mengurangkan pendedahan kepada zarah pencemar dalam udara. Pastikan hidung, mulut dan dagu tertutup sepenuhnya. Pasang tali dan klip hidung dengan betul. Pastikan tiada kebocoran di tepi pelitup muka. Tukar N95 jika kotor, rosak atau sukar bernafas. Pelitup muka N95 menapis zarah tetapi tidak menapis gas atau wap kimia. Pakai dengan betul, lindungi diri, kurangkan risiko kesihatan akibat jerebu. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM.
0: Radio Malaysia, Kedah FM.

Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: jangan terpedaya. Risiko penipuan sentiasa berubah-ubah dengan penggunaan kaedah yang canggih untuk menipu orang ramai. Jika didapati transaksi meragukan yang melibatkan akaun bank anda, bawa bertenang dan segera maklumkan kepada bank dengan segera dan laporkan kepada pihak polis untuk siasatan lanjut. Pesanan ikhlas daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM.
1: Dan tuan-tuan muslim-muslimat, sekarang saya bawakan benar-benar surat Fardu Asar bagi seluruh negeri Kedah. Ketua Asar Mempasu Pokok Senang 4.19 minit petang, Pendang Kemudayan 4.20 minit petang, Padang Traksik 4.18 minit petang, Baling 4.19 minit petang, Kulir Bandar Baru 4.20 minit petang, Langkawi 4.22 minit petang, Puncak Jerai 4.20 minit petang. Itu pun surat Fardu Asar bagi seluruh negeri Kedah. Dan untuk pelamar muslim-muslimat di mana ilmu tanpa adab boleh dibuatkan seorang menjadi pandai tetapi tidak tahu cara menggunakan kependayaannya dengan baik. Adab tanpa ilmu pula mungkin menjadikan seorang baik budi pekertinya tapi kurang panduan untuk membuat keputusan yang tepat. Untuk yang lebih tepat, ilmu buat kita tahu banyak perkara tapi adab mengajar kita bagaimana nak membawa diri dengan ilmu yang kita ada. Sebab itu orang kata, biar tinggi ilmu, jangan rendah adab. Sebab kependayaan mungkin buat orang kagum tapi tanpa adab buat orang tak hormat kita. Kesimpulannya, ilmu menerangi fikiran, adab memandu tindakan. Relax 26, hashtag layan.
0: Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.
2: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.

0: tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedah FM pilihan hati anda.
1: Sesaat pun tak jemu denganmu.
0: Teman kami 18 jam sehari.
2: Aku benar cinta, oh yeah.
0: Kedah FM.

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 20 sachet. Kopi.

mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.

sebaik-baik mukmin ialah yang ta'anni, yakni yang sifatnya tenang, dia tidak bersifat gopoh-gapoh. Jadi Nabi pernah memuji seorang sahabat yang lambat datang bertemu dengan Nabi, sedang gelompok rombongannya datang terus bertemu dengan Nabi. Ya. Beliau balik dulu ke rumah tempat penginapan, mandi dulu, bersiap dengan baik, baru datang dengan Nabi. Lalu Nabi memuji dia, kamu padamu ada ketenangan. Dan tenang inilah

0: ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر.
1: Dan sekarang untuk makluman Muslim dan Muslimat, masuklah solat fardu asar bagi daerah kota setar mempasu pokok sena dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

107.5, 105.7, 88.5, 90.5. Kega FM.

Berita seterusnya, usahawan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA merekodkan jualan lebih RM300,000 menerusi penyertaan dalam pameran pertanian hortikultura dan pelancongan agro antarabangsa MAHA 2026 yang berlangsung selama 10 hari sekaligus mencerminkan potensi besar sektor keusahawanan tani dalam menjana nilai ekonomi. Pengurus Besar MADA Zulkifli Romli berkata daripada jumlah itu sebanyak 117,000 dijana oleh 7 usahawan agro pertanian, manakala 23 usahawan agro pelancongan di bawah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan menyumbang RM119,000. Beliau berkata penyertaan MADA dalam edisi ke-14 MAHA menjadi batu loncatan untuk agensi itu memperkemas pelan tindakan yang lebih konkret bagi memastikan momentum kejayaan berkenaan diterjemahkan kepada manfaat kepada masyarakat tani di kawasan muda. Tindakan seorang lelaki berusia 21 tahun menggunakan nombor pendaftaran motosikal milik kakaknya terbongkar selepas ditahan anggota GPJ Negeri Kedah di kilometer 2 Jalan Langgar, Jalan Datuk Kumbar, Alostar. Hasil pemeriksaan mendapati motosikal model yang sama bernombor pendaftaran milik motosikal kakaknya. Siasatan lanjut mendapati motosikal lelaki itu mempunyai lesen kenderaan motor LKM tamat tempoh sejak 2024 dan tidak mempunyai perlindungan insurans yang sah. JPJ turut menemukan beberapa kesalahan teknikal dan pengubahsuaian bentuk serta peralatan motosikal. Motosikal tersebut disita dan dibawa ke depoh penahanan JPJ Negeri Kedah untuk tindakan lanjut. Sedikit perkembangan sukan bola sepak. Kedah FA tewas 1-3 kepada Negeri Sembilan FC 2 pada aksi Liga A1 Semi Pro 2026-2027 di Stadium Tampin Negeri Sembilan petang semalam. Gol kemenangan tuan rumah dijaringkan Ibrahim Berry pada minit yang ke-43, Airil Zafran minit yang ke-45 dan 90. Gol sagu hati Kedah FA dijaringkan Nabil Latpi pada minit yang ke-86. Sekian berita tempatan Radio Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Rashid Jali. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Relax dalam hashtag layan. Okey, dan anda semua, sekejap lagi pukul 5 kita nak terbang angka ke Sepuluh. Ikuti itu utama 5 petang. Dan kembali teruskan lagi jam terakhir bersama dalam relax dalam hashtag layan. Dan untuk itu, jangan lupa sekali lagi tu bersama kami dan ikuti dan juga kongsikan info dan sebarang dikasi anda di ruangan WhatsApp Kedai FM. Alright, dan ini daripada Mat Tengah Montuba, sahabat bersiaran di Petang Isnin, duduk santai-santai sambil layan Kedai FM. Terima kasih banyak. Alright, terima bersama siapa tu di DJ East. Dan untuk semua, jangan lupa untuk terus bersama kami dan pastikan yang terbaik. Dan juga untuk sekali lagi, jaga kesihatan anda dan selalu pakai pelitup muka. Kedai FM, relax 26, hashtag layan. Radio Kedai FM.

muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami Radio Malaysia Kedah FM di mana sahaja anda berada. Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.

Dasar peluang sok sama dipertimbang, sasar golongan muda dapat gaji setimpal. Kerjasama PKD, NADI perlu dimuktamad. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Mekanisme ketelusan dan keadilan dalam tawaran gaji akan diteliti bagi memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan kepada peningkatan pendapatan rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, penelitian itu termasuk cadangan untuk mempertimbangkan dasar peluang saksama, khususnya bagi memastikan golongan muda dan pekerja mendapat pulangan gaji yang lebih setimpal.
1: Dari segi gaji mediannya itu, kita sekitar dalam RM3,600, tetapi jurang itu memang masih ada, terutamanya kalangan miputra. Itu yang pertama. Tetapi dari segi peluang dan ruang untuk memastikan pulangan gaji ini lebih baik, terutamanya untuk kita pastikan dari segi pecahan CE, compensation to employees, ini dapat ditingkatkan peratusannya, adalah dengan melihat dari segi ketelusan gaji itu untuk di kalangan, maksudnya menjadi satu mandat lah supaya tawaran gaji itu berlaku dengan lebih telus dan adil.
0: Jelas beliau, kerajaan akan melihat mekanisme yang sesuai untuk diperkenalkan selain memastikan gaji yang diterima dapat memenuhi keperluan perbelanjaan rakyat. Penyelarasan Pusat Komuniti Desa PKD dan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI perlu dimuktamadkan dalam tempoh sebulan untuk dibawa kepada mesyuarat Jemaah Menteri. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan, dalam tempoh itu beberapa isu perlu diselesaikan, iaitu sumber manusia, aset, kewangan dan perkongsian data supaya tidak menjadi penghalang kepada proses penyelarasan. Beliau mahu kerjasama itu membentuk satu ekosistem yang mampu memperkukuh pembangunan dan ekonomi masyarakat luar bandar.
2: Teknologi hari ini telah mengubah geografi peluang. Anak muda di desa boleh bekerja secara online dengan syarikat-syarikat di bandar. Usahawan boleh menjual tanpa bergantung kepada lokasi. Dan produk tempatan boleh menembusi pasaran yang jauh lebih luas. Kerana itu, kita tidak boleh lagi melihat penghijrahan anak muda ke bandar sebagai satu-satunya jalan untuk mereka membina masa depan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menyifatkan usaha memperkukuh kerjasama NADI dan PKD mencerminkan pendekatan kerajaan yang mengutamakan sinergi, pengoptimuman sumber dan penyampaian perkhidmatan yang memberikan manfaat kepada rakyat. Jelas beliau, NADI bukan lagi sekadar menyediakan komputer dan capaian internet, malah juga berkembang sebagai pusat maklumat dan pemerkasaan komuniti yang menghubungkan rakyat dengan kemahiran, peluang serta perkhidmatan kerajaan. Kementerian Pengangkutan dan pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM memperketat pemeriksaan terhadap juruterbang, kru kabin dan petugas penerbangan susulan kes pembantu juruterbang Malaysia Airlines yang dikaitkan dengan sindiket pengedaran dadah antarabangsa. Menterinya Anthony Luke berkata, langkah berkenaan antara tindakan yang boleh diambil pihaknya ketika ini membandingkan siasatan terhadap kes itu masih dikendalikan polis. Dalam perkembangan lain, Luke berkata mekanisme pelaksanaan cukai karbon bagi sektor penerbangan negara masih diteliti selaras dengan komitmen Malaysia ke arah peralihan kepada penerbangan rendah karbon. Jelas beliau, pihaknya masih belum membuat sebarang keputusan berhubung cukai karbon. Bagaimanapun, pelaksanaannya akan dibuat secara berperingkat dan butiran lanjut akan diumumkan dari semasa ke semasa. Perkembangan jerebu, dua kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat setakat 4 petang tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian mencatatkan bacaan 256 diikuti Samarahan, 233, manakala 40 kawasan lain di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Sementara itu, 25 kawasan merekodkan bacaan sederhana. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dalam pada itu memaklumkan tiada proses pengajian di institusi pengajian tinggi yang tercecas susulan keadaan jerebu setakat ini. Jelas beliau, tindakan anjal termasuk membenarkan pelaksanaan pengajian dalam talian akan diambil bagi memastikan proses pembelajaran kekal dilaksana. Dalam pada itu, 6 pelajar Universiti Teknologi MARA UiTM yang dimasukkan ke hospital selepas mengalami insiden berkaitan haba ketika menyertai acara MARA Lasak di UiTM Cawangan Pahang Jumaat lalu masih menerima rawatan dan pemantauan perubatan. Ketua Polis Daerah Maran, Superintendent Wong Kim Wai berkata, 2 pelajar kini dirawat di Hospital Sultan Haji Ahmad Shah, Temerloh, manakala 4 lagi menerima rawatan di Hospital Jengka.
3: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap

berita seterusnya. Operasi mencari dan menyelamat SAR 6 individu yang dilaporkan hilang ketika menyertai ekspedisi pendakian di Great Perak diperluas dengan penggunaan kamera perangkap mulai esok. Pengarah JBPM Negeri Datuk Sayani Saidun berkata Perhilitan Negeri akan mendapatkan rakaman kamera perangkap yang berada di jalur pendakian. Usaha pencarian turut dipergiat menerusi pemantauan udara pesawat JPBM di sekitar Gunung Sepat dan Gunung Belatoh dan Pos Kemar. Sementara itu, Ketua Polis Great Superintendent Abdul Samad Othman menasihatkan orang ramai supaya tidak membuat spekulasi atau menyebarkan maklumat yang belum disahkan berhubung kehilangan berkenaan. Tegasnya, penyebaran maklumat tidak sahih boleh menjejaskan kelancaran operasi SAR yang sedang dijalankan. Mana-mana pihak yang mempunyai maklumat berkaitan keberadaan kumpulan berkenaan diminta segera menyalurkan kepada pihak polis bagi membantu usaha pencarian. Luar negara, Badan Nasional Pengurusan Bencana Indonesia BNPB bersiap sedia menjalankan operasi pembelihan awan bagi mengurangkan abu letusan Gunung Anak Krakatau. Ketua BNPB Suharyanto berkata operasi pembelihan itu akan dimulakan di lapangan terbang Pondok Cabe sebaik keadaan cuaca dan ruang udara selamat untuk penerbangan. Langkah itu bagi membersihkan atmosfera selepas debu gunung berapi dikesan merebak ke Jakarta Raya, Banten dan Lampung. Dalam hari itu, semua sekolah di wilayah Banten, Indonesia melaksanakan pembelajaran dalam talian selama 3 hari bermula hari ini selepas abu letusan Gunung Anak Krakatau melitupi wilayah tersebut. Langkah berkenaan diambil bagi mengelakkan risiko kesihatan berikutan awan debu yang telah menjangkau hingga ke ibu negara. Gubernur Banten, Andra Soni, menggesa penduduk kekal tenang, mengurangkan aktiviti luar serta memakai pelitup muka susulan hujan abu yang masih berlaku. Menteri luar dari 8 negara Islam dan Arab mengecam keras kenyataan 2 menteri Israel berhubung cadangan pengusiran serta pemindahan paksa penduduk Palestin dari Gaza. Kenyataan bersama itu dikeluarkan oleh Mesir, Qatar, Jordan, UAE, Arab Saudi, Turki, Indonesia dan Pakistan. Para menteri berkenaan menegaskan cadangan terbabit mencabuli undang-undang antarabangsa serta mengancam kedaulatan wilayah Palestin. Sukan, pencapaian skuad olahraga negara di Grand Prix Mascot 2026 disifatkan petanda positif menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya bulan ini. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata kejayaan meraih 2 pingat emas dan 2 gangsa di Oman itu turut memberi suntikan semangat kepada barisan atlet negara. 2 emas disumbangkan kuartet 4x100m lelaki dan wanita, manakala 2 gangsa diraih menerusi acara 4x100m lelaki dan lompat jauh. Para Sukma Selangor 2026, 4 acara yang terjejas akibat jerebu diteruskan hari ini dengan langkah pencegahan serta pemantauan ketat. Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa Pengelola Muhammad Najwan Halimi berkata, keputusan dicapai hasil persetujuan bersama ketua-ketua kontijen dan jawatan kuasa teknikal. Antara syarat ditetapkan termasuk pemakaian pelitup muka N95. Atlet yang rentan terhadap kesan jerebu juga tidak dibenarkan bertanding. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dasar peluang saksama dipertimbang, sasar golongan muda dapat gaji setimpal. Kerjasama PKD, NADI perlu dimuktamad. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Assalamualaikum.

0: Tahukah anda?
1: Rukun tetangga adalah dengan menganjurkan kumpulan-kumpulan rondaan yang bertugas pada waktu malam untuk mengurangkan kegiatan jenayah di sekitar kawasan kejiranan. Penubuhan rukun tetangga adalah langkah terbaik dalam usaha melaksanakan pelbagai program kemasyarakatan demi kesejahteraan komuniti setempat. Dengan mengamalkan cara hidup yang berteraskan perpaduan, sudah pastilah rakyat negara ini akan sentiasa bertoleransi dan bekerjasama dalam melaksanakan pelbagai aktiviti kemasyarakatan setempat.
2: Alastar, Langga, Pokok Sana, Telaga Mas, Kuala Nerang, 97.5.
3: Okey, dulu masih kena FM Seram Relax 26 Hashtag Layan. Okey, jangan lupa selagi pukul 5.45 kita nak ikuti Business on Air petang ni. Dan tadi kita bersama dengan usahawan iaitu pengusahawan Laser Cut yang bertempat di Pekan Lama Lestang. Okey, ya, yeah, insyaAllah kita yang mengusahakan iaitu perniagaan Laser Cut ataupun Laser Cut lepas ni 5.5 minit petang. Okey, dan jangan lupa sekali lagi untuk semua yang waktu ni nak balik kerja hati-hati mandu. Okey, yang penting pandu hati-hati, perhatin dan juga jaga adab juga di jalan raya. Okey, yang kecil hormat yang besar hormat yang kecil. Nak kalut pergi mana kan? Jangan balik rumah. Okey, sabar pelan-pelan. Dia kedai FM, relax. Okey, itu dia kedai FM waktu ni. 26 relax.
4: Luangkan masa hujung minggu anda bersama kami dalam Potluck 2026. Rancangan santai yang membawakan perbincangan menarik, lagu-lagu hiburan dan perkongsian bermanfaat. Ingat, Ahad 3 hingga 4 petang. Tunggu Lek-lek dengan kami di Potluck Kedah FM.
5: Segar, santai, sempoi. Inilah Kedah FM.

0: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Relax 26 #layan.

Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda. Kenangan Cinta.

0: Relax, duduk dalam hashtag layan. Dan operasi pembinaan awam bermula hari ini. 13 lokasi di Kedah, Perlis dan Sarawak terlibat operasi pembinaan awan OPA dijalankan bermula hari ini sehingga 9 September. Operasi pembinaan melibatkan 13 empangan di Kedah, Perlis, Sarawak dan jasama Jabatan Meteorologi Met Malaysia, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dan Tentera Udara Raja TUDM. Itu dia. Berbual insyaAllah kita doakan semua dengan pembinaan awan ini akan murangkan jerebu dan juga murangkan itu bahang panas ni kan. Yang penting jaga diri, pakai pelitup muka, elakkan daripada terus pada di luar yang tanpa sebarang aktiviti yang menyihatkan. Terutama bagi warga emas dan juga kanak-kanak. Kedai FM, Relax 26, hashtag layan.
1: Cerita apa tu? Nak tahu? Bersama kami setiap Rabu 10 hingga 11 malam di FM Terbitan Iskandar Kadir. Segmen di mana anda boleh kongsi cerita-cerita yang best, cerita-cerita yang sedih dan juga cerita-cerita yang seram dan cerita yang buatkan kita kembali kuat. Jom bersama kami Rabu 10 hingga 11 malam Terbitan Iskandar Kadir. Malam ini, tutup lampu, pasang telinga dan biarkan cerita temani anda semua 10 hingga 11 malam di Kedah FM Cerita.
2: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar sepunya di Kedah FM.

Kongsikan kisah di sebalik lagu yang menggamit memori. Sejuta kenangan hidup anda bersama kami menerusi segmen Kisah Aku, Kau dan Lagu. KAKL setiap hari Selasa 10 malam di Kedah FM. Ikuti kami di RTM Klik, Facebook dan TikTok.

0: Hidup kita ni memang tak lepas daripada hutang. Macam mana tu? Yalah, dengan mak kita hutang, dengan Tuhan kita hutang, dengan kawan kita hutang, dengan bank pun kita hutang. Jadi tak juga kaya. Jadi orang yang kaya tu macam mana? Sesungguhnya orang yang kaya tu walaupun makan sederhana, walaupun baju sederhana, asal hutang tak punya,
1: itu

Begitu juga ukuran kebahagiaan seseorang. Ternyata orang tu banyak duitnya, belum tentu bahagia. Ternyata orangnya rumahnya besar, keretanya besar pun belum tentu bahagia. Tapi walaupun gajinya cukup-cukup makan, hidupnya cukup-cukup makan, asal tak dikejar hutang,

0: Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami. Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: Bagaimana Cik Syafizan boleh tetap fikir nak berniaga laser cut dan sebelum ni buat kerja apa? Dan mengapa memilih bisnes laser cut berbanding bisnes yang lain? Dan siapa yang memula memberi gelakan untuk berniaga laser cut ini dan bagaimana cetusannya idea? Berapa modal permulaan ketika mula berniaga laser cut ini?
0: Biz On Air.
2: Sebelum mula berniaga ni, saya makan gaji lah, kerja dengan orang kan. Jadi minat berniaga tu sebenarnya daripada zaman belajar lagi. Dan kenapa kita pilih bisnes ni? Satu, sebab saya tengok dia perniagaan ni semasa saya bermula dulu tak ramai lagi yang buat. Dan di Kedah sendiri pun belum meluas lagi. Kalau di Alor Start ni, saya adalah orang yang ketiga memulakan perniagaan ni. Kira antara top pioneer jugalah dekat Alor Start. Dan sekarang ni memang ramailah orang yang dah buat laser cut ni. Kalau nak kata galakkan tu, sebenarnya tak ada. Memang 100% daripada ilham saya sendiri dan minat saya sendirilah. Tapi alhamdulillah lah, keluarga, pasangan semua support kita, alhamdulillah. Idea ni bermula sebab dulu kita pernah terlibat dalam bidang furniture atau perabot lah. Dan masa tu saya tengok YouTube dan saya terjumpa teknologi laser cut ni. Kalau di negara-negara barat, mereka guna laser cut ni untuk buat marking nombor siri pada komponen besi kan. Contoh dekat rim bas ada nombor siri dekat enjin apa semua. Jadi ada satu video tu Mak Saleh ni guna laser cut untuk buat produk. Jadi minat saya tu, idea saya tu main daripada situ. Kalau kata Mak Saleh boleh orang kata apa, guna teknologi tu untuk buat benda lain, so kita pun boleh. Jadi di situ main minat saya tu, kita nak cuba explore, kita nak cuba teroka apa lagi laser cut dia boleh buat. Dan permulaan modal semasa 2016 dulu, 2017 entah lah, lebih kurang dalam RM15,000 masa tu. Dan kebetulan modal saya tak tinggi sangat lah, sebab kita barang-barang pertukangan kebaikan semua dah ada dah. Jadi kita top up dekat mesin saja.
0: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
3: Dari pagi ke malam, dari lagu ke info, dari hati untuk semua. Semestinya Kedah FM.
1: Alright, sampai di sini saja siapa semua anda tukusan saya pada hari ini. Relax 26 dan lepas ini kembali dengan DJ P-Dot. Okay, dan untuk itu terima kasih juga di bilik kawalan siaran bersama dengan host ini dan juga Ferry. Dan untuk dari itu, jangan lupa untuk menyertai kami di semua Medsok Kedai FM. Dapatkan info terkini yang saya hanya di Kedai FM. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Terus bersama kami Kedai FM hingga ke akhir rancangan. Bye-bye.
4: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan, pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habar mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
5: Relax 26 #layan.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama dengan DJ Firdaus S. Mokta untuk ketika ini di Kedai FM Santai 6.12 pada edisi jam yang pertama. 18 jam kami bersiaran untuk anda di Kedai FM. Terima kasih buat rakan setugas sebentar tadi, DJ Is menerusi Relax26 #layan. Begitulah. Dan mungkin ketika ini ada yang sedang orang cakap apa, balik ya, apa habang semua pada orang Kedah, apa habang juga pada orang Perlis, apa habang juga kepada orang Pulau Pinang, apa habang juga di sepadan di Perak sana tu, sepadan dia tu dekat saja, Perak Buntang ke ataupun di Selamah sana, beza titi pun kan. Baik, untuk pada hari ini 7 September 2026, hari Isnin, bersamaan dengan 25 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan untuk pada jam-jam pertama nanti, insyaAllah akan diikuti iaitu Raudah Sakinah Siaran Ulangan yang terbitkan Nur Syarif Zainuddin, iaitu bahagian satu Sebaik-baik Amal Ti Ustaz Faizal Cik. Nanti lepas tu akan diikuti pula 7 malam lagu-lagu kerohanian dan juga ketuhanan, dan pengumuman waktu solat fardu maghrib. 8 malam sentuhan nurani serta santai at Kedai FM, ada pengumuman waktu solat fardu insyak. Dan 9 malam berita utama, itu jam yang ketiga, iaitu berita Kota Media Angkasa Seburi. Selepas tu hari ini dalam sejarah dan muzik ekspres antarabangsa selama sejam. Selain itu juga bikisan buatmu BBMU yang diterbitkan oleh DJ Bas ataupun Basira Bahrum, yang hari ini dengan bertajuk Luka Bersama Cinta bahagian 1, ulangannya. Okey, tu dia. Dan sini juga pukul 11 malam channel Kedai FM, atau juga akhir bahan dan juga program aktiviti terkini, serta 11.05 minit malam santai at Kedai FM. Sebegitulah anda bersama dengan kami. Apa informasi dapat kongsikan hampa, difahamkan juga kami akan berikan informasi hampa mengenai para sukma. Difahamkan kita telah meraih emas yang pertama. Nanti saya akan beritahu siapakah yang meraih emas. Jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Kedai FM Cinta di Akhir Garisan 20.0. Aisyah Retno, Marsha Milan, Adira Suhaimi dan juga Nadia, Nadira. Sebegitulah untuk anda semua.

Daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari.

kepada Allah Ta'ala. Kita rajin beramai, alhamdulillah. Bagus, tuan-tuan, kita rajin beramai. Kemudian guru-guru kita pun ada ijazahkan kepada kita amalan-amalan kita suka beramai. Namun dia ada perkara pokok pada amalan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya suka bawa apa yang disebut oleh Al-Imam Ibnu Ata'illah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala. Di dalam karya beliau yang bernama Al-Hikam, dia kata orang-orang yang beramal itu maka dia akan diberikan warid oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua orang yang beramal, tuan-tuan, puan-puan, apa dia warid itu? Warid ni adalah anugerah-anugerah yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Dia pelbagai warid itu. Nah, warid ada di antaranya yang turun kepada hati manusia. Dan tuan, dengan dia beramal selalu, dengan dia banyak melakukan amal saleh, maka dia diberikan ketenangan hati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan ibadah. Yang ni semua adalah warid daripada Allah Ta'ala. Istilah dia warid. Kemudian ulama kata warid itu juga kadang-kadang dia berlaku di dalam bentuk al-karamah, dalam bentuk Allah Ta'ala memberikan kemuliaan kepada dia. Contoh apa? Dia murah rezeki. Kemudian mungkin berlaku juga perkara-perkara yang mencari adat. Maknanya berlaku perkara-perkara hak yang luar biasa. Ini warid, ini pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persoalannya, bila kita beramai, bila kita diberikan warid oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ke mana kita nak bawa diri kita? Ha, ini persoalan pokok malam. Nah, ke mana kita nak bawa diri kita ketika kita beramai, ketika mana kita menghadiri majlis ilmu, ketika mana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ke mana kita nak bawa diri kita sebenarnya? Maka kata Al-Imam Ibnu Ata'illah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, orang yang beramal dan juga orang yang diberikan anugerah yang macam-macam oleh Allah, yang kita sebutkan tak saat ni, hati dia tenang. Kemudian bila dia beramal, dia mendapatkan rezeki yang luas. Ini anugerah belaka. Dan tuan, dia mendapatkan al-karamah. Ini pemberian belaka daripada Allah Ta'ala. Dan tuan, lalu ke mana yang kita nak bawa diri kita bila mana beramal dan mendapatkan habuan-habuan ni tadi? Kata Imam Ibnu Ata'illah, bila orang ni dia beramai, bila mana orang ni dia mendapatkan sesuatu anugerah daripada Allah, maka dia kena balik semula ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya apa? Bila dia beramal, bila dia mendapatkan anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak terhenti pada amal. Dia tidak terhenti hanya pada anugerah saja. Nah, tuan-tuan, sebagai contoh, nah, orang yang berhenti hanya pada amal saja, maka dia tengok dia banyak beramai kepada Allah Ta'ala. Dia terhenti pada amal dia saja. Dia tengok pada amal dia, kemudian dia seronok dengan amalan dia. Semua. Tuan-tuan, dia tak tengok pun yang dia boleh beramal itu adalah kerana dia diberikan kekuatan, dia diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia

berhenti hanya setakat pada amalan semata-mata. Dan ramai orang yang bila beramal tidak dapat mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dia beramai banyak, kemudian dia beramal macam-macam, tetapi sayang amalnya itu tidak dapat menyampaikan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, percayalah, kerana dia terhenti hanya pada melihat kepada amalan dia. Tuan-tuan, yang pertama. Kemudian yang kedua, kata ulama, dia terhenti hanya setakat pada warid. Yang tu dia lagi seronok. Dia terhenti kepada kelebihan. Dia terhenti hanya setakat pada pemberian-pemberian Allah yang berupa dengan karamah. Dia terhenti hanya setakat tu, dan dia seronok dengan perkara tersebut, sehinggalah tidak ada gambaran pada dia dalam nak membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, Al-Imam Abdul Wahab Asy'arani rahimahullahu taala, salah seorang pengarang kitab yang masyhur, kitab beliau antaranya adalah kitab Tanbihu Al-Mughtarin. Itu dikarang oleh Al-Imam Asy'arani rahimahullahu taala. Dan tuan, Imam Asy'arani rahimahullahu taala dikatakan beliau mendapatkan karamah yang luar biasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Malung apa dia karamah yang didapatkan oleh Al-Imam Asy'arani rahimahullahu taala? Dan tuan, antaranya ni disebutkan, dia boleh dengar zikir-zikir segala makhluk-makhluk jamadat. Maklum apa dia makhluk jamadat? Makhluk yang tak ada nyawa ni, macam batu, kayu, daun-daun. Dia boleh dengar semua benda-benda ni berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Asy'arani kata, kebanyakan daripada benda-benda yang tak ada nyawa ni, zikir mereka adalah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Imam Asy'arani rahimahullahu taala. Dan tuan, kemudian dia punya karamah dia, dia boleh menolong orang sekalipun orang itu dia berada di tempat yang jauh. Dia boleh tolong bantu. Dan tuan, maklum, bila kita cerita lagu ni dia macam tak masuk akal lah. Tuan-tuan, kita kena faham, bila kata karamah dia adalah perkara yang khariqatul adah. Itu takrifan daripada al-karamah. Khariqatul adah, dia adalah perkara yang mencari adat. Dia adalah perkara luar biasa yang diberikan kepada hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala kasih. Cumanya kita nak apa ni terangkan dekat sini. Kemana kita punya amalan? Kemana kita nak pi? Kalaulah kita diberikan perkara-perkara yang seumpama dengan ini. Dan tadi kita abak, ada orang dia berhenti setakat amal ya. Ada orang dia berhenti setakat perkara-perkara yang kita sebutkan tak sah ni. Al-Imam Asy'arani rahimahullahu taala, bila dia diberikan kelebihan-kelebihan seumpama tu, maklum, dia doa lagu mana? Yang ni yang kita nak sebut, yang kita nak berikan perhatian pada pagi ini. Dan tuan, ini adalah kedudukan yang begitu tinggi, begitu besar di sisi Allah Ta'ala, ketika mana seseorang pencarian dia adalah dia mencari Allah Subhanahu wa taala. Dia nak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Asy'arani rahimahullahu taala dia doa dengan Allah Taala. Ya Allah, ni doa Imam Asy'arani. Dan dia doa, ya Allah,
yang saya nak bukannya ini semua, ya Allah. Saya bukan nak apa ni, saya boleh dengar makhluk-makhluk ini dia boleh berdoa kepada Allah Ta'ala. Saya bukannya nak saya boleh tolong orang dalam jarak yang jauh, bukan tu. Tetapi yang saya nak, saya boleh terus beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya boleh terus di dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, yang paling penting apa dia? Kita boleh bermesra dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak tu yang paling penting sekali. Dan tuan, jadi ni doa Al-Imam Sya'rani rahimahullahu ta'ala. Dan tuan, jadi ke mana yang kita nak bawa diri kita sebenarnya? Bila kita mengaji duha lagu ni, dan tuan, bila mana kita berzikir banyak, kan kita banyak dengar kan? Bila kita amai zikir sekian-sekian, maka dia dapat kelebihan sekian-sekian. Dan tuan perempuan dirahmati Allah sekalian, kita nak buka apa ni pemikiran kita, dan kita nak amal kita syuhud. Kena bergerak setapak dah malu. Dia tak boleh pada apa ni hanya pada tapak kita beramai saja. Malu no? Dia kena ada satu lagi amal dengan syuhud. Dan tuan, apa dia amal dengan syuhud ni? Perkara ni diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang disebutkan dia dengan hadithu Jibril. Malu. Ketika mana Jibril dia tanya kepada Nabi SAW. Jibril tanya kepada Nabi, ya Muhammad, ma huwal ihsan? Wahai Muhammad, apakah itu ihsan? Dan tuan, ditanya oleh Jibril pada Nabi SAW, ihsan, apakah itu perkara yang paling baik sekali bila mana manusia melakukannya? Perkara yang paling baik, perkara yang paling besar pada sisi Allah Ta'ala. Dan tuan, disebut oleh Nabi SAW, kita nak ibadat lagu ni. Dan tuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua yang kita duk buat, apa pun juga yang kita buat, ke sini pi dia. Malum apa dia? Nabi kata, ta'budullaha ka'annaka tarahu. Kamu beribadat, kamu jadi hamba Allah Ta'ala seolah-olah macam kamu tengok kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, kita kalau boleh tengok Allah Subhanahu wa Ta'ala ni, pengharapan kita hanyalah untuk mendapatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Tentang contoh, kita berada di dalam majlis raja misalnya, kita pakai dengan protokol, kemudian kita pakai dengan penuh disiplin dalam majlis raja, bukan boleh buat saja-saja. Dia ada disiplin, dia ada protokol dia. Maka pada hari itu semuanya tertumpu kepada siapa? Kepada sang raja ini. Dia tertumpu kepada sang raja tersebut. Dia nak mendapatkan sesuatu daripada sang raja tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ta'budullaha ka'annaka tarahu. Ke situ pinya. Kamu jadi hamba kepada Allah seolah-olah macam kamu tengok kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, maknanya apa yang kita nak daripada amalan kita ni? Yang kita nak adalah mendapatkan pandangan daripada Allah. Yang kita nak adalah apa yang berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak tu yang kita nak. Kemudian Nabi kata, fa illam takun tara, kalaulah kamu tak boleh tengok Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, Nabi habaq lagu tu pasal apa?
Kerana manusia memang tidak boleh tengok Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini. Kalau mana? Nanti kita akan dapat tengok Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Sebagaimana di dalam hadis Nabi kata nanti di akhirat besok semua manusia dia akan dapat tengok Allah Taala sebagaimana dia melihat kepada bulan mengambang penuh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, lagu mana kita tengok Tuhan? Allahu Taala alam. Yang tu kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma Nabi naba fa illam takun tara, bila kamu tak boleh tengok Allah Subhanahu Wa Taala. Malum kita boleh tengok Tuhan, tak boleh. Nah. Hari ini kita bacalah Quran sampai belumui hayat liuk pun. Hari ini kita semayanglah sampai bengkok kaki pun. Tuan-tuan, kita tak boleh, kita tak nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Nabi abang, bila kamu ibadat dengan Allah seolah-olah macam kamu tengok dia. Kalaupun kamu tak boleh tengok dia, fa innahu yaraka, kamu kena ingat dia selalu memerhatikan kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.

Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

0: Orang-orang utara, anda semua dijemput bersama-sama menyaksikan pelbagai pertunjukan ketenteraan seperti pameran aset, demonstrasi tempur dan persembahan akrobatik oleh Angkatan Tentera Malaysia ATM bermula 10 September hingga 12 September 2026 bermula jam 10 pagi hingga 5 petang di Universiti Malaysia Perlis. Masuk adalah percuma.
1: Jerebu boleh menjejaskan kesihatan, terutama apabila kualiti udara berada pada tahap tinggi. Penggunaan pelitup muka N95 yang dipakai dengan betul dapat membantu mengurangkan pendedahan kepada zarah pencemar dalam udara. Pastikan hidung, mulut dan dagu tertutup sepenuhnya. Pasang tali dan klip hidung dengan betul. Pastikan tiada kebocoran di tepi pelitup muka. Tukar N95 jika kotor, rosak atau sukar bernafas. Pelitup muka N95 menapis zarah tetapi tidak menapis gas atau wap kimia. Pakai dengan betul. Lindungi diri. Kurangkan risiko kesihatan akibat jerebu. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM.
2: Radio Malaysia Kedah FM sentiasa menemani anda di 97.5.

Okey, santai 6.12. Dek damaikan jiwa tu sekarang menunjukkan pukul 6.47 minit petang. Terima kasih kesediaan anda bersama dengan kami di Kedah FM. Itu dia Cempaka di Rembulan oleh Spring. Baik, untuk pada hari ini mengenai para sukma yang saya wawarkan tadi tu. Tadi tahniah buat juga atlet renang Muhammad Amirul Amin bin Muhammad Lazim yang berjaya menghadiahkan pingat gangsa buat kontijen lang perang, iaitu di Kedah dan mesti di para sukma yang berlangsung di kompleks akuatik di Selangor sana, yang beliau dengan Muhammad Amirul meraih dan menceri acara 50 meter gaya bebas S6 akhir pada hari ini. Selain itu juga pingat emas juga yang pertama untuk bagi Kedah untuk para sukma yang diraih oleh Muhammad Syafiq Azman dan cara renang 50 meter kategori S7 dengan Kedah meraih emas yang pertama untuk para lang perang tu yang juga berlangsung di kompleks akuatik di Selangor. Itu dia. Dan semalam juga yang juga ditahniah juga buat iaitu K. Tirabagati dari sukan menah kategori 70 meter round recurve individu P2 wanita yang berjaya menghadiahkan pingat gangsa yang berlangsung juga di kompleks belia dan sukan Selangor untuk dia. Dan malam Perak pun diraih juga oleh Mat Nurdin Ibrahim, sukan olahraga 1500 meter T20 untuk pingat yang Perak untuk bagi kontijen lang perang untuk Kedah. Dia berlangsung di Stadium UiTM yang berlangsung. Itu dia yang kita dapat kongsikan untuk hangpa setakat ini, dengan Kedah meraih satu emas, satu perak, tiga gangsa dengan semua lima pingat setakat ini, dengan kedudukan dari 14 dengan kedudukan 13 dari 14 pasukan yang bertanding. Itu dia. Okey, kita dengarkan sebuah lagu untuk pada petang ni. Kita dengarkan sebuah lagu Hindustan lah. Dengan Hindustan yang mungkin memberikan kenangan untuk anda semua, iaitu yang disampaikan mungkin filem Merah Man, filem Man. Santai 12 untuk di Kedah FM.

0: Lebih menjimatkan memasak dengan cirit penuh. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Adakah bacaan Al-Quran kita sudah sempurna tajwidnya? Perbaiki kualiti bacaan Al-Quran dalam rancangan Ta'alimul Quran ke udara pukul 9.15 pagi di Kedah FM RTM Click dan menonton di Facebook Radio Malaysia Kedah FM.
2: Kemudian, falyadhaku. Buat jaga jangan sampai jadi beranak, jadi qalqalah. Falyadh. Salah, pasal dhak bukan qalqalah. Pegang. Falyadhaku. Nak kena angkat lidah rapat ke langit. Di tepi ni pula sengit ke beberapa batang gigi geraham di belah kiri ataupun kanan. Makhraj bagi huruf dhad ni, dia memanjang, ada sifat istitalah bagi dhad.
1: Anda juga boleh menghubungi di talian 04-771-3037 dan 04-771-7608 untuk memperdengarkan bacaan. Kita teliti setiap ayat demi mencapai kemanisan dalam pembacaan. Ta'alimul Quran di Kedah FM
3: 105.7 seluruh Langkawi.

0: Santai 6.12 #damaikanjiwa.
1: Baik, Santai 6.12 #damaikanjiwa untuk pada ketika ini untuk bagi pengumuman pandan waktu solat fardu maghrib untuk bagi seluruh di negeri Kedah. Untuk 25,000 awal 1444 Hijrah bersama dengan 7 September 2026 hari Isnin. Untuk bagi daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok, Sena, maksudnya solat waktu maghrib 7.24 minit malam. Untuk bagi Pendang, Kuala Muda, Yan, juga Padang Terap, Sik, maksudnya solat waktu maghrib 7.23 minit malam. Untuk bagi daerah Baling, juga Kulim, Bandar Baru, maksudnya solat waktu maghrib 7.22 minit malam. Untuk bagi daerah Pulau Langkawi dan pulau-pulau sekitarnya, maksudnya solat waktu maghrib 7.26 minit malam. Dan Puncak Gunung Jerai, maksudnya solat waktu maghrib 7.27 minit malam. Itu dia panduan waktu solat fardu maghrib seluruh negeri Kedah untuk pada hari ini 7 September 2026. Baik, informasi yang kita dapat kongsikan untuk hampa pada hari ini di Kedah FM, letusan anak Krakatau, anak Krakatau, Kedutaan Besar Malaysia bantu rakyat terkandas. Jadi Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta di Indonesia sedang berusaha menghulurkan bantuan terbaik kepada rakyat Malaysia yang terkandas di Indonesia susulan letusan Gunung Anak Krakatau. Dan Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan meminta ahli keluarga rakyat Malaysia yang terkandas supaya bersabar kerana situasi itu melibatkan gangguan operasi penerbangan. Katanya ini kerana tidak ada penerbangan khas yang boleh dilakukan. Dan jadi kalau boleh dibuat penerbangan khas, kita akan buat, tetapi penerbangan itu terpaksa dibatalkan termasuk pesawat komersial, katanya. Dan berkaitan demikian, dalam sidang media selepas majlis makan tengah hari bersama Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Thailand, Siasak Pung Ka Ketiao King Kiao, di sini kira-kira 1,500 rakyat Malaysia dikenal pasti terjejas susulan pembatalan dan penjadualan semula penerbangan di Jakarta akibat letusan berterusan di Gunung Anak Krakatau. Itu dia kita dapat kongsikan untuk hampa semua. InsyaAllah akan bantu rakyat yang Malaysia yang terkandas di sana susulan letusan Gunung Anak Krakatau. Okey, dengarkan lagu-lagu kerohanian untuk pada petang ini susuli dimasuki iaitu solat fardu maghrib yang saya umumkan itu tadi. Mati itu pasti Hijaz.

0: Kami riwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ertinya tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada seorang hamba dalam hal keluarga, harta benda dan keturunan sehingga ia mengucapkan segalanya atas kehendak Allah, tidak ada kekuatan selain milik Allah, lalu mendapati bencana selain kematian.
1: Radio Malaysia, Kedah FM.

Daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari. Kedah FM.

Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni tak? Nak habak mai pembiayaan BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap lok terma.

Baik, Santai 612 saya damaikan jiwa bersama dengan DJ Firdaus semula. Alhamdulillah, mungkin ketika ini ada yang telah menaikkan solat pada maghrib. Syukur, alhamdulillah. Sebegitulah kita dapat kongsikan untuk hampa semua pada ketika ini. Baik, kita nak kongsikan mengenai informasi yang dapat kita berikan untuk hampa semua. Mungkin ada ketika ini yang sedang memandu, semoga berhati-hati di jalan raya. Semoga sampai ke destinasi yang ditujui. Sebegitulah kita dapat kongsikan untuk hampa semua. Dan kita nak tanya, nak begitu tak, iaitu mengenai yang kongsikan untuk hampa. Dan empat acara untuk sukan, informasi sukan, iaitu empat acara para sukbol diteruskan meskipun IPU 200 jadi paras pembatalan. Empat acara para sukma para sukan Malaysia Sukma Selangor 2020 yang terpaksa ditangguh semalam akibat jerebu diteruskan hari ini dengan langkah pencegahan lebih ketat. Ia termasuk mewajibkan atlet dan pegawai memakai pelitup muka N95 ketika berada di luar bangunan atau kenderaan. Jadi Esko dan sukan keusahawanan Selangor Muhammad Najwa Najmi Halimi berkata keputusan itu dicapai secara konsensus melalui surat ketua-ketua kontijen para sukma Selangor dengan bersama jawatan kuasa khas teknikal para sukma yang turut dihadiri ketua pengarah Majlis Sukan Negara MSN Jeffrey Ngadirin. Jadi katanya empat satu babik ialah para olahraga, para memanah, para bowling padang dan para renang. Dan katanya dalam mesyuarat itu semua kontijen diarahkan mengurangkan peredahan pada atlet kepada jerubu dengan berada bangunan atau kenderaan tertutup ketika tidak bertanding atau berehat. Yang katanya pasukan perubatan setiap kontinjen juga diwajibkan menjalankan saringan kesihatan bagi memastikan atlet yang rentan terhadap kesan jerubu tidak dibenarkan bertanding. Beliau berkata demikian menerusi kenyataan. Dan katanya semua acara akan dibatalkan sekiranya bacaan indeks pencemaran IPU mencapai 200. Itu dia dapat kongsikan untuk hampa semua. Manakala untuk indeks bacaan IPU untuk bagi di Malaysia terkini yang kita dapat kongsikan, iaitu di yang kita dapat kongsikan itu Real Lostar. Lostar sudah ketika ini yang dapat kita tengok lihat, iaitu di Lostar 62. Manakala di Sungai Petani 73. Alhamdulillah cuaca yang begitu baik sekali. Bulan Langkawi pun hanya 48. Paras yang baik. Dan berjaga-jaga. Dan juga kita pun berjaga-jaga juga. Itu dia. Tuan-tuan apa semua. Okey. Santai 6.12. Hashtag diteruskan. Sehingga pukul 8 malam. InsyaAllah. Dengan lagu-lagu yang terkini yang kita dapat susukan untuk hampa semua. Di Kedah FM, pilihan nombor 1 di utara.

0: sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam Bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM.
1: Santai 6.12 Hashtag Damaikan Jiwa.
2: Baik, Santai 6.12 saya damaikan jiwa bersama dengan DJ Firdaus S. Mokhtar Chandani. Okey, baik. Lakukanlah kebaikan sekecil apapun kerana engkau tidak pernah tahu kebaikan yang mana yang akan membawaku ke syurga. Sebegitulah kata-kata yang yang pujangga pada hari ini. Orang yang bijak tidak berharap dapat menemukan kehidupan yang berharga. Mereka membuat kehidupannya berharga. Kan? Diciptakan jarak bukan supaya kita lelah menanti, tetapi supaya kita tidak putus berdoa untuk anda. Okey. Kata-kata yang cakap apa, memberikan gambaran orang-orang yang terdahulu bijak yang memikirkan untuk pada hari ini. Ya, jadi anda fikir anda boleh buat apa yang anda boleh mahu. Macam kerja kita akan orang ganti. Kalau kita nak rehat, kita rehat. Kita tetap boleh rehat, kita tetap boleh rest. Sebegitulah. Orang tanya saya, Fidus, ke mana hilang lama? Saya rest. Saya akan rehat seketika. Buat kerja-kerja belakang tabir. Okey. Baik. Panduan waktu solat fardu Isyak untuk seluruh negeri Kedah 25 Rabiul Awal 1448 Hijrah 7 September 2026 hari Isnin. Untuk bagi daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena, maksudnya solat fardu Isyak 8.34 minit malam. Untuk bagi Pendang, Kuala Muda, Yan juga Padang Terap, Sik, maksudnya solat fardu Isyak 8.33 minit malam. Untuk bagi daerah Baling, Kulim, Bandar Baru, maksudnya solat fardu Isyak 8.32 minit malam. Untuk bagi daerah Langkawi, maksudnya solat fardu Isyak 8.36 minit malam. Juga di puncak Gunung Jerai, maksudnya solat fardu Isyak 8.37 minit malam. Itu dia panduan waktu solat fardu Isyak untuk bagi seluruh negeri Kedah, bagi setiap daerah-daerah. Ya, itu dia. Baik, kita ada informasi untuk anda semua yang terbaru. Mungkin ketika ini ada yang nak cakap apa, nak tahu jugalah mengenai yang kita dapat kongsikan untuk anda, apa yang terbarunya. Kita nak tahu juga, mungkin nak tahu si situasi semasa. Dan ini dah pingat di Danang, sutik keyakinan skuad pickleball remaja negara. Jadi di Sepang, jalan skuad pickleball remaja Malaysia berkejohanan pickleball remaja antarabangsa 2006 edisi Piala Dunia di Da Nang, Vietnam, memberi suntikan keyakinan pada para pemuda negara untuk melangkah lebih jauh dalam sukan berkenaan. Letih pasukan negara Gi Chi Long menyifatkan pencapaian itu di luar jangkaan memandangkan pasukan berkenaan masih muda. Jadi beliau berkata kejayaan itu amat membanggakan, terutama selepas melihat kesungguhan dan komitmen tinggi yang tunjukkan pemain sepanjang tempoh persiapan menghadapi kejohanan. Dan katanya sebenarnya menjangkakan tahun depan baru dah mampu mencapai pencapaian seperti ini kerana pasukan ini masih baru, namun mereka bekerja keras dan pihaknya bangga dengan pencapaian yang diraih pada kali ini. Itu dia yang dikatakan. Skuad pickleball remaja akan meneruskan persiapan bagi menghadapi kejohanan peringkat Asia dan antarabangsa yang dijadualkan berlangsung pada tahun depan. Dan pada itu, pemenang pingat gangsa kategori perempuan bawah 18 tahun, Kim Nardini, Marisa Mak Hakim dan Raisa Ashwat, menyifatkan pengalaman beraksi di pentas antarabangsa sebagai antara pengalaman yang paling bermakna sepanjang kejohanan. Sementara bagi peminat pemenang pingat gangsa kategori bergu lelaki bawah 16 tahun, Ethan Chan Kah Jun berkata kejohanan itu memberi peluang memperbaiki kelemahan dan meningkatkan prestasi berbanding penyertaan terdahulu. Dan Malaysia bawa pulang satu pingat perak dan dua gangsa menerusi kategori bawah 18, bawah 16 dan bawah 10 tahun pada kejohanan pickleball remaja antarabangsa 2006 edisi Piala Dunia di Dang Nam, Vietnam. Di sana tahniah diucapkan. Sebegitulah pickleball ni antaranya menjadi trend. Kami pun tak mencuba lagi. InsyaAllah squad kedai FM nak akan mungkin kerusi main kami pergi akan cuba bermain pickleball. Mana tahu lah kan, nak tengok siapa yang padu main. Kita pun nak tengok dia punya rule, cara permainan tu macam mana. Katanya pemain macam tenis, macam pingpong. Sebegitulah. Okey, Kucuma Wanina Hasita dan juga Datuk Jamal Abdullah untuk anda di Kedah FM.

0: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedahkan FM.
1: Jom sertai Hellfest Aurelius Hospital Alustar pada 12 September 2026 dari 7 pagi hingga 7 malam di Darul Aman Park, Jitra. Nikmati Merdeka Fun Run, Zumba, saringan kesihatan, cabutan bertuah, gerai makanan, pendidikan bantuan kecemasan dan antenatal, persembahan istimewa, Dayang, Nur Faiza serta pelbagai aktiviti menarik. Untuk keterangan lanjut, ikuti Aurelius Alustar di TikTok, Instagram dan Facebook.

تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر.

Baik muslimin muslimat, maksudnya solat fardu insya' untuk bagi Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan sewaktu dengannya. Kami Kedah FM mengucapkan selamat menaikkan solat fardu insya'. Allahu

0: Daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari.
1: Kedah FM, Nidaul Islam.
2: Kita bersama Profesor Madya Dr. Sharifah Hayati Said Ismail.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dengan tajuk yang sangat menarik, iaitu benarkah kita ni merindui Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya Allah, hai. Orang kalau cakap rindu kan, macam mana agaknya kalau disebut dirasakan kerinduan tu? Bila rindu selalu kita kata ku sebut namamu, bila rindu ku ikut jejak langkahmu. Itu yang sepatutnya kan. Kenapa begitu? Kerana baginda Rasul SAW, kalau kita rindu tak sama macam kita rindu orang. Kalau orang pun kita rindu kita sebut nama, apatah lagi baginda Rasul SAW yang membawa kepada kita petunjuk jalan yang benar, yang menentukan kepada kita mana yang betul mana yang salah, yang menyampaikan kepada kita segala risalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Antaranya kan Umi Abah biasa baca dalam surah Yasin, mula-mula tu baca dah jumpa dah, iaitu bila Allah Subhanahu wa taala berfirman Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Quranil Hakim, innaka, iaitulah baginda Rasul SAW, innaka laminal mursalin, di kalangan para rasul, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, yang menunjukkan kita kepada siratan mustaqim, jalan yang benar, jalan yang lurus. Jadi kalaulah kita rindu orang, kita sebut-sebut nama, apatah lagi seorang Nabi yang membawa kepada kita risalah ilahi ini, iaitu yang menentukan mana baik, mana salah dalam hidup kita, yang membawa banyak berita gembira yang tunjuk ajar kepada kita. Sebab itulah nak sayang pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mesti jangan lupa ya, antaranya satu selawat, banyak-banyak selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sependek-pendeknya atau sepanjang-panjangnya macam kita selawat dalam tahiyat akhir kita. Yang keduanya, jangan lupa untuk perbaharui syahadah kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang ketiganya, jangan lupa angkatlah tangan, doalah lepas dengar azan kan. Bila kita dengar azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilah wal fadilah wasyarafa wad-darajata al-'aliyah ar-rafi'ah wa ba'athhu al-maqam al-mahmud allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Kan doa tu kita baca kerana kita nak mendoakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sememangnya telah diangkat darjatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelak akan memberikan syafaat kepada kita. Mudah-mudahan dengan selawat, dengan syahadah, dengan doa kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda rindu kita yang kita sebut di lidah kita. Selebih daripada itu, ittiba'ur rasul, mesti ikut jejak langkahnya, buatlah sunnah-sunnah, elakkanlah yang memunah. Insya-Allah dengan itu kelak kita menunjukkan benar kita merindui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itu, ingatan untuk semua dan pesan-pesan kita, tunjuk-tunjuk kita, ingatan-ingatan kita insya-Allah kali ini moga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
1: Nidaul Islam.
4: Terima kasih orang Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.

Jiwa. Baik, untuk sekarang menunjukkan pukul 8.47 minit malam. Alhamdulillah, dengan kita pun telah menunaikan solat fardu insya' seperti tadi. Dan insyaAllah pada pukul 9 malam kita akan ikuti berita utama dari Kota Media Angkasa Puri. Selepas itu hari ini dalam sejarah dan muzik ekspres antarabangsa. Dan seterusnya pukul 10 malam akan ikuti Bikisan Buatmu BBMU yang diterbitkan oleh Bashirah Baharum ataupun DJ Bas, dengan hari ini bertajuk Luka Bersama Bernama Cinta bahagian 1 yang secara ulangannya. Okey, itu dia nak kongsikan hangpa semua. Kadang-kadang kehidupan kita ni kita terlampau merindui seseorang. Bila ada merindui seseorang ni, kita kadang teringat dia kan, dia teringat dia. Kadang-kadang kita tengok terlalu apa di titik kita, ada orang cakap apa, rindu tu terlampau tidak dapat diungkapkan. Seperti yang saya tengok satu-satu itu ni, dia macam berlalu. Orang cakap apa, benda tu dah cakap selalu masak untuk kepada husband dia ataupun laki dia, tapi bila dah meninggal dia selalu pergi hantar apa nama bekas makanan. Jadi bila dah meninggal, sampai setiap hari dia hantar sampai satu hari tu ada doktor baru masuk, lapu diri, tanya ni siapa kan. Jadi dia main rumah, dia hantar bekas makanan. Dia cakap dia kebiasaan menghantar makanan kepada lelaki dia. Punya lelaki dia accident dah lama. Jadi dia cakap apa, terlampau rindu sangat masak untuk lelaki dia. Tapi situlah kisahnya yang menyentuh hati. Tapi kadang-kadang itulah perjuangan kehidupan kita tu lalui. Kadang-kadang menghargai depan mata, kadang-kadang tak sedar pun. Rindu orang yang tidak dapat dilupakan dalam ingatan mereka. Itulah orang yang tersayang kita. Jadi kita pun, saya pun tengok ni sebab juga sebenarnya mengingatkan kepada arwah abah saya lah. Sebetulah kan. Tapi apapun, kehidupan kena diteruskan jugalah. Okay, Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa. Terima kasih buat untuk bagi pembantu siaran Husaini dan juga Faridah ataupun Ferry pada hari ini. Setengah Hati Merindu Judika untuk anda semua di Kedah FM.

Belanjawan kerajaan tidak berbelanja melebihi peruntukan diluluskan. Mekanisme keterusan keadilan tawaran gaji sedang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

Kenanganku mengimbau satu kisah dalam lagu dalam Music Express tanpa henti. Selama 45 minit menemani anda setiap hari Jumaat 9:15 malam. Kenanganku hanya di

97.5 105.7 105.1 88.5 90.5 Kedah FM.

0: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
1: 105.7 seluruh Langkawi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam penuh kasih untuk semua pendengar setia Pikisan Buatmu. Terima kasih kerana masih memilih untuk bersama saya pada malam yang damai ini. Di mana pun anda berada, sama ada memandu pulang, berehat di rumah, menemani malam yang sunyi ataupun masih berjaga, kerana ada hati yang belum benar-benar tenang. Semoga malam ini menjadi ruang untuk kita berkongsi rasa. Malam ini kita memilih satu tema yang cukup dekat dengan kehidupan ramai insan. Luka bernama cinta. Cinta. C-I-N-T-A. Satu perkataan yang begitu indah apabila diucapkan. Mampu membuat seseorang itu tersenyum tanpa sebab. Memberi harapan kepada hati yang pernah sepi. Mengajar kita tentang keikhlasan, pengorbanan dan kesetiaan. Namun cinta juga mampu meninggalkan luka yang paling sukar untuk sembuh. Luka yang tak kelihatan pada mata, tetapi terasa begitu di dalam dada. Ada orang menangis kerana kehilangan seseorang. Ada orang yang menangis kerana dikhianati. Ada yang memilih untuk diam, sedangkan setiap malam mereka bertarung dengan ketenangan yang tidak pernah berhenti datang. Dan mungkin pada saat ini ada antara pendengar kita sedang memegang telefon, memandang ke siling sambil bertanya, kenapa aku masih belum mampu melupakan dia? Percayalah, setiap hati pernah diuji dengan cara yang tersendiri. Ada yang kehilangan cinta sebelum sempat memiliki. Ada yang terpaksa melepaskan orang yang paling disayangi. Dan ada juga yang masih setia menunggu seseorang yang tidak pernah akan kembali. Kadang-kadang kita sangka cinta yang paling menyakitkan apabila orang yang kita cintai itu tinggalkan kita. Rupa-rupanya yang lebih menyakitkan apabila dia masih ada, hatinya sudah bukan lagi milik kita. Malam ni kita cuba untuk tidak menyalahkan sesiapa. Bukan juga malam untuk membuka semula luka yang sudah hampir sembuh. Tapi malam ni, malam kita mengakui bahawa setiap air mata yang pernah jatuh, setiap rindu yang pernah dipendam, setiap doa yang pernah dipanjatkan, semuanya sebahagian daripada perjalanan menjadi seorang manusia. Kerana cinta tak pernah salah. Kerana cinta kadangkala menyakitkan. Cinta, harapan yang terlalu tinggi kepada manusia juga mempunyai

Sahabat, jika malam ini hati anda masih terluka, jika malam ini anda masih belajar menerima sebuah perpisahan, dan jika malam ini anda sedang mengumpul kekuatan untuk bangkit semula, percayalah, tak apa kalau kita jalan dengan langkah yang perlahan. Yang penting, kita masih berjalan. Kerana tak semua luka perlu hilang untuk seseorang kembali tersenyum. Kadangkala kita belajar hidup bersama parut yang ditinggalkan. Dan daripada parut itulah lahirnya seorang insan yang lebih matang, lebih kuat dan lebih menghargai diri sendiri. Sepanjang satu jam bersama Bikisan Buatmu, kita akan dengar kisah-kisah hati pendengar yang pernah melalui episod kehilangan, pengkhianatan, penantian dan perpisahan. Semoga setiap kisah yang dikongsikan malam ini bukan sekadar cerita sahaja, tapi jadi teman kepada hati-hati yang sedang mencari kekuatan. Mungkin anda yang sedang mendengar ketika ini mencari kekuatan di sebalik cerita. Kerana mungkin apa yang kita rasai hari ini juga dirasakan oleh orang lain. Dan mungkin hujung malam ini kita akan sama-sama belajar bahawa melepaskan bukan sebab kita kalah. Dan ada waktunya melepaskan itu tanda kita memilih untuk menyelamatkan hati sendiri. Sebelum kita nak melangkah ke kisah pertama malam ini, saya nak kongsikan anda dengan sepotong kata ini. Ada insan hadir untuk menemani sepanjang hayat. Ada juga insan yang hadir untuk mengajar kita tentang erti kehilangan. Walau apa pun sebabnya, jangan biarkan seseorang yang pergi membawa sekali harapan dalam hidup kita. Kerana selepas setiap malam yang gelap, pasti Allah hadirkan fajar yang baru. Namun ingatlah, air mata bukan lambang kelemahan. Kadang-kadang air mata inilah cara hati kita nak membersih luka yang tak mampu diungkapkan dengan kata-kata. Ada yang sedang bersedih ketika ini? Dengarkanlah Bikisan Buatmu. Saya kembali selepas ini. Kisah pertama, Luka Bernama Cinta. Jangan ke mana-mana.

Terima kasih kerana masih setia bersama saya dalam Bikisan Buatmu. Malam ni kita bicara tentang luka bernama cinta. Kadang-kadang kita tak sedar, luka yang paling dalam bukan sebab seseorang tinggalkan kita, tapi kerana kita terlalu lama berharap dia akan kembali. Harapan itulah yang membuatkan hati terus menunggu. Sedangkan masa terus berjalan tanpa pernah menoleh ke belakang. Sahabat, sepanjang minggu ni kami menerima begitu banyak kiriman cerita daripada pendengar. Ada yang menulis dengan tenang, ada yang menulis sambil menitiskan air mata, dan ada yang mengakhiri kiriman dengan satu ayat. Tolonglah jangan sebut nama saya. Malam ini saya ingin berkongsi salah satu kisah tersebut. Kita namakan beliau sebagai Nur. Apa kisahnya Nur? Assalamualaikum DJ. Saya seorang pendengar setia Bingkisan Buatmu. Saya mengenali seorang lelaki ketika kami sama-sama belajar di universiti. Dia bukan lelaki yang romantik, tapi dia tahu bagaimana membuat saya rasa dihargai. Bercinta hampir 7 tahun. Saya sanggup menolak beberapa peluang kerja di luar negeri kerana masih membina masa depan bersamanya. Setiap kali dia menghadapi kesusahan, saya ada. Setiap kali dia jatuh, saya hulurkan tangan. Saya percaya satu hari nanti saya akan jadi isterinya. Namun beberapa bulan sebelum tarikh merisik, dia berubah. Panggilan semakin kurang. Pesanan dibalas pun sepatah-sepatah. Akhirnya dia mengaku sudah jatuh cinta pada orang lain. Katanya dia penat menunggu masa depan yang belum pasti. Sedangkan saya selama ini berjuang untuk masa depan kami. Hari ini dia bernikah dengan pilihannya. Saya hanya mampu melihat gambar-gambarnya di media sosial. Saya tersenyum di hadapan keluarga. Tetapi setiap malam saya menangis sehingga tertidur. Sudah hampir 3 tahun berlalu. Saya tentulah sudah memaafkannya. Tapi saya masih belum mampu.

Terima kasih Nur. Terima kasih sekali lagi kerana mempercayai kami untuk berkongsi kisah yang begitu peribadi. Sahabat semua, mungkin ada pendengar yang mengangguk-angguk perlahan kerana kisah Nur itu tadi. Mungkin kisah kita juga, mungkin kisah anda yang sedang mendengar ketika ini, yang mengatakan, ini seperti kisahku jua. Ada cinta yang berakhir bukan kerana tiada kasih, tapi kerana takdir membawa dua hati ke arah yang berbeza. Yang paling sukar sebenarnya bukanlah menerima perpisahan. Yang paling sukar adalah menerima bahawa orang yang dahulu kita panggil sayang kini memanggil orang lain dengan panggilan yang sama. Itulah hakikat yang perlukan keberanian luar biasa untuk diterima. Namun saya percaya setiap kehilangan datang bersama satu pengajaran. Kadang-kadang Allah ambil seseorang daripada hidup kita ni bukan sebab kita tak layak dicintai, tapi kerana dia sedang menyelamatkan kita daripada terus berharap kepada sesuatu yang bukan lagi untuk kita. Sahabat, jika seseorang memilih untuk pergi, jangan habiskan seluruh hidupmu mengejar bayangnya. Kerana orang yang benar-benar menghargai kita tidak akan menjadikan kita pilihan kedua.

Sahabat, jika malam ini anda sedang menangisi kerana kehilangannya seseorang, izinkan saya berpesan, jangan biarkan seseorang yang memilih meninggalkan anda turut membawa pergi nilai diri anda. Kerana harga diri tidak pernah bergantung kepada siapa yang memilih untuk tinggal atau pergi. Percayalah, hati yang retak masih mampu mencintai, dan bunga yang layu masih boleh mekar semula apabila tiba musimnya. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan esok, tetapi akan tiba waktunya, dan ketika hari itu akan datang, anda akan tersenyum melihat ke belakang lalu berkata, "Terima kasih kerana pernah hadir. Kalau bukan kerana luka itu, aku tidak akan menjadi sekuat ini." Semoga menjadi teman kepada hati-hati yang masih mencari cahaya selepas gelapnya sebuah perpisahan. Malam ini kita belajar bahawa tidak semua cinta berakhir dengan sebuah perkahwinan. Tetapi setiap cinta tetap meninggalkan sesuatu untuk kita pelajari. Alhamdulillah, terima kasih kerana masih memilih untuk bersama saya dalam Pikisan Buatmu. Malam ini kita berbicara tentang luka bernama cinta. Terima kasih kepada semua pendengar yang terus menghantarkan kiriman cerita, luahan hati dan doa. Sesungguhnya setiap kisah yang sampai kepada kami bukan sekadar sebuah cerita, cebisan kehidupan. Ada air mata yang tidak sempat dilihat sesiapa. Ada senyuman yang sebenarnya sedang menyembunyikan seribu luka. Sahabat, pernahkah anda mencintai seseorang dengan sepenuh hati sehingga lupa menjaga hati sendiri? Kita terlalu sibuk memastikan dia bahagia sehingga kita lupa bahawa kita juga berhak untuk bahagia. Malam ini saya ingin berkongsi satu kisah lagi. Kita namakan beliau sebagai Hakim. "Assalamualaikum DJ. Saya berusia 38 tahun, pernah mendirikan rumah tangga selama 11 tahun. Sepanjang perkahwinan itu, saya bekerja siang dan malam. Saya masih memastikan isteri dan anak-anak tidak pernah merasa kekurangan. Saya selalu fikir semakin kuat saya bekerja, semakin bahagia keluarga kami. Rupa-rupanya saya silap. Suatu hari isteri meminta untuk berpisah. Katanya sudah lama sunyi. Dia perlukan seorang suami, bukan sekadar pencari nafkah. Saya cuba perbaiki keadaan, tapi semuanya sudah terlambat. Kini tinggallah anak-anak bersama bekas isteri. Rumah yang dahulu penuh dengan suara mereka kini sunyi. Yang paling menyakitkan bagi saya bukanlah penceraian, tetapi apabila anak bertanya kepada saya, 'Ayah, bila ayah nak balik rumah?' Sedangkan rumah itu bukan lagi rumah saya. Sejak hari itu saya belajar, kadang-kadang kesibukan itu mengejar kehidupan sehingga terlupa menghargai orang yang sedang berjalan bersama kita. Jika ada pendengar yang masih mempunyai keluarga yang lengkap, peluklah mereka sebelum terlambat."

Kasih Hakim, bukan mudah seseorang lelaki untuk mengakui kesedihannya. Seringkali lelaki diajar dari kecil supaya kuat. Jangan menangis. Jangan tunjukkan kelemahan. Namun hakikatnya lelaki juga punya hati. Lelaki juga menyimpan rindu. Lelaki juga terluka. Sahabat, kadang-kadang kita ni terlalu yakin bahawa kasih sayang boleh ditangguhkan. Kita berkata, nanti bila kerja sudah stabil, nanti bila hutang sudah habis, nanti bila ada masa. Tapi hidup tidak sentiasa memberi peluang nanti itu. Ada pelukan yang menjadi pelukan terakhir. Ada perbualan yang menjadi perbualan terakhir. Ada senyuman yang tidak akan dapat kita lihat lagi. Sebab itu, hargailah mereka yang masih ada di sisi kita. Lihatlah ketika ini siapa di sisi anda. Pandang ke kanan, pandang ke kiri. Siapa bersama anda?

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama dengan DJ Firdaus S. Mokhtar Chandani. Alhamdulillah, sudah bersiaran kembali untuk pada jam-jam terakhir. Waktu seram menunjukkan pukul 11.06 minit malam. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami di Kedah FM ketika ini. Okey. Kita dapat kongsikan untuk ampa semua mengenai para sukma yang berlangsung di negeri Selangor. Jadi tahniah buat perenang para negeri Kedah Muhammad Syafiq Azman yang menyumbangkan pingat emas yang kedua untuk diri beliau dan juga kontijen untuk bagi di negeri Kedah ataupun dikenali Helang Perang Kedah. Kali ini beliau bertanding dengan kategori 100 meter gaya bebas S7 dengan mecah rekod kejohanan para sukma dengan catatan masa 1 minit 21.32 saat. Itu dia dapat kongsikan yang berlangsung di Kompleks Akuatik Selangor. Dan manakala untuk bagi Mak Amirul Amin pula meraih pingat gangsa untuk gaya bebas S6. Itu dia gangsa. Dan selain itu juga emas yang ketiga tadi yang juga disumbangkan oleh pemain bowling iaitu Daniel Syam Mugam. Beliau mengungguli kategori persorangan TB4 tadi. Dan itu dia emas yang tiga disumbangkan. Dan setakat ini tadi Kedah tadi kedudukan ke-12, kini melonjak ke 8, naik 4 tangga dengan meraih 3 emas, 1 perak, 4 gangsa. Itu dia dengan cakap apa, keseluruhan kutipan difahamkan semua 8 pingat keseluruhan dari 14 pasukan negeri yang bertanding. Jadi so kita sokong lah walaupun para tiba-tiba mereka tetap juga menyumbang untuk bagi di negeri Kedah. Apapun hari ini kutipan pingat yang saya jangkakan dapat dua gangsa hari ini. Tiga gangsa difahamkan dengan semalam satu emas. Hari ini dua gangsa, dua emas yang terbaru. Terima kasih kesediaan anda bersama kami di Kedah FM untuk informasi yang dapat kongsikan untuk hampa semua. Dan selain itu juga saya akan sampaikan dari semasa ke semasa mengenai informasi yang terkini. Okey, baik. Ini yang kita dapat kongsikan nanti, insyaAllah saya akan berikan mengenai catatan IPU yang berlaku di negeri Sarawak. Okey. Apapun ketika ini, terdengarkan sebuah lagu dari Roma Irama yang disampaikan melalui lagu Judi. Okey, untuk anda semua di Kedah FM, mesra harmoni. Please.

Hai, saya Awi. Ikuti kisah aku, kau dan lagu KKL setiap Selasa 10 malam hanya di Kedah FM. Mesra Harmoni.

Baik, Santai 6.12 saya damaikan jiwa. Itu dah sebuah lagu tadi, iaitu Di Ambang Wati. Baik, mengenai era tidak berdiri daripada hidup saya, itu Awi. Itu yang diungkapkan. Macam mana pun era kena involve dalam hidup saya. Itu yang diungkapkan oleh Dato' Awi. Itu seluruh Dato' Awi jika mengulas pembabitan pelakon dan juga penyanyi era Fazira dan konsert Awi. Rock King Last Man Standing 2006 yang bakal berlangsung di Stadium Merdeka pada hari Sabtu ini. Dan menurutnya kehadiran era bukan sekadar untuk memancing perhatian peminat, sebaliknya mempunyai kaitan dengan perjalanan hidup dan kerjayanya yang pernah dikaitkan dengan aktivitas terbabit. Jadi era akan menyanyikan lagi sebuah lagu iaitu Cinta Makrifat dengan saya dalam segmen Cinta dan Filem. Dan katanya sebenarnya macam mana pun era kena involve dan tak boleh lari sebab dah sinonim. Dulu ada mereka cerita pasal dululah. Jadi Awi tak nama sebenarnya Ahmad Azhar Osman 58 tahun berkata persetujuan era untuk menjayakan konsert itu juga tidak sukar diperolehi. Dan katanya selain era bukan selain era konsert berkenaan bakal menampilkan barisan penyanyi otai dan generasi baru, antaranya Datuk Hatan, Hana Delisha, Putra Ahmad Merah, iaitu anak dia Amir Masdi, Stacy dan juga Black. Itu dia dapat kongsikan untuk hangpa semualah yang terbaru. Baik, kami ada info baru terbaru juga. Ini cerita pasal artis-artis lah, senang.

sikit lah. Okey, konflik mengenai hanya Izo dan Arif terbabit dan konsert ekspedisi reunion. Jadi konflik mula tercetus berkaitan penganjuran konsert ekspedisi reunion seperti diumumkan oleh ekspedisi KPY kita PMU baru-baru ni. Jadi melalui laman sosial mereka, pengurusan ekspedisi mengeluarkan kenyataan akhbar menjelaskan perkara membabitkan penyertaan anggota mereka dalam konsert terbabit. Jadi berhubung penglibatan anggota ekspedisi dan konsert ekspedisi reunion yang dijadualkan di Megastar Arena Kuala Lumpur pada 17 Oktober ini, bagi mengelakkan sebarang kekeliruan, Eddie Bassist, Lola Drummer dan Mamu Vokalis selepas ini dipanggil anggota ekspedisi tidak terlibat secara langsung dalam konsert ekspedisi reunion itu berkenaan. Jadi pihak penganjur tidak mengadakan sebarang perundingan dengan anggota ekspedisi terkini yang dinaungi oleh Live Record kecuali Izo yang merupakan gitar asal, iaitu gitaris utama, dan juga Arif iaitu gitaris yang kedua sahaja yang terlibat dalam segmen reunion yang buat persembahan sama lain bermain bersama segmen berkenyataan. Itu dah yang dapat kongsi untuk yang terkini ya, mereka yang SBC. Jadi apapun kita perlu menghormatilah ya, sebab brand depan ni besar. Tapi siapa ada panggil itu hal masing-masing. Kita ni hanya nak komen, nak take bagai apa semua, orang terdekat dia pun boleh. Nak dapat kenyataan apa-apa perlu tanya tuan badan sendiri, jangan duk memandai-mandai buat andaian apa semua ni, tak pasal-pasal ya, dosa kering. Yang tu kena elakkan. Sengengat orang kita ni memang suka buat andaian-andaian kan, tapi benda lain banyak lagi kan. Api benda lain boleh banyak lagi, buat macam-macam lah, potong ke nak buat hiasan apa ke, bela ikan lagi bagus lagi kan. Buat macam ni, biarlah dia nyataan, biar daripada tuan budan punya badan dan juga syarikat di bawah depa. Senang, kita tak payah nak komen pelik-pelik apa-apa, no. Okey, tengahkan sebuah lagu ekspedisi. Aku masih di sini, lepas itu lagu Madonna La Isla Bonita, dan serta dari lagu L daripada Liz untuk anda semua. Santai 612 #damaikan jiwa.

0: sekadar kata-kata, ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
1: Santai 612, hashtag damaikan jiwa.
2: Baik, santai 16 sambungan jiwa dari 10 minit lagi ataupun lagi 11 minit lagi saya bersama dengan anda. Nanti akan relay pula ke National FM di sana. Saya pun nak dah orang cakap cuci tangan. Terima kasih. Assalamualaikum tuan-tuan DJ Bidau di Kapuah kedai kelab ketik. Selamat malam sahabat semua sambil dengan kedai FM, lagu kedai FM sungguh mantap. Terima kasih. Dan informasi dapat kongsikan, pemilihan terbuka pemain pasukan Kedah Kejohanan Piala Emas Raja Jam Musim 2026 untuk edisi 104 tahun. Jadi peluang kemasan buat anak-anak Kedah dan pemain akar umbi Persatuan Bola Sepak Melayu Kedah BMK sedang memburu bakat-bakat terbaik untuk menyerung jersi pasukan Kedah Kejohanan Piala Emas Raja Jam Musim 2026. Selain daripada skoting dari Liga Kedah, pihak pengurusan turut membuka peluang kepada pemain muda untuk hadir sesi pemilihan kali ini yang akan berlangsung esok di Stadium Arena MPKP Jitra mula 5 hingga 7 petang di sana. Pemain cara pemilihan pemain berumur 25 tahun dan beraksi Liga Kedah 2025-2026 dan juga ahli gabungan PBMK. Okey, itu dia dapat kongsikan untuk hangpa. Terima kasih buat Husaini dan juga Ferry yang hari ini bantu untuk membantukan siaran, dan saya pun dah sampai ke penghujung. Dan kami doakan kepada anda semua pendengar Kedah FM, semoga sentiasa jaga diri di mana jua berada dan jalinkan hubungan silaturahim sesama kita kan. Janganlah duk fikir negatif ni, orang tak betul, orang tak betul. Semuanya biar dah berfikiran positif. Moga orang cakap apa, jalinkan silaturahim ni. Orang cakap apa, rahsia panjang umur. Kan sosial kena orang ni, kena orang ni. Jadi senang kerja kita di mana, mudahkan urusan. Okey, kita tinggalkan sebuah lagu yang terakhir untuk anda semua daripada BPR Bumi Petrokes, iaitu silaturahim. Jumpa lagi untuk malam esok pula untuk santai 6.12. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: pendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Ha, apa khabar semua yang ketika ini sedang mendengar Nasional FM di mana saja anda berada? Terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM sebagai teman setia anda. Okey, alhamdulillah hari ini kita dah pun melangkah ke hari yang baru, Selasa 8 September 2026 bersamaan dengan 26 Rabiul Awal 1448 Hijriah, dan malam ini saya Izzy akan temankan anda dalam Geng Burun Hantu bermula 12.30 malam nanti sehingga ke pukul 3 pagi nanti. Dan terima kasih kepada Reza yang telah pun menemani anda sehingga ke pukul 12.30 malam tadi. Dan kepada yang sedang memandu ketika ini, mungkin baru selesai tugasan dan dalam perjalanan pulang ke rumah, hati-hati memandu. Yang penting anda selamat sampai ke destinasi dengan selamat. Yang mungkin baru masuk shift malam macam saya juga, selamat bertugas. Saya ucapkan semoga tugasan anda malam ini dipermudahkan dan berjalan dengan lancar. Macam biasa, sahabat-sahabat Geng Burung Hantu, anda boleh laporkan diri di Facebook Nasional FM Sentiasa Di Hati. Dan kalau ada yang nak sampaikan ucapan kepada keluarga, pasangan, kawan-kawan atau sesiapa saja yang terlintas di fikiran, jangan malu-malu. Jom singgah dan tinggalkan kiriman anda di ruangan komen, dan insyaAllah sebentar lagi saya akan bacakan. Baiklah, untuk jam ini, jam yang pertama ini, kita kemulakan dahulu dengan lagu-lagu yang bertemakan rock. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama Izzy dalam Geng Burung Hantu, Nasional FM, Sentiasa Di Hati.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada anda yang terus mendengarkan kami ketika ini. Anda kini ini berada di dalam segmen Geng Burung Hantu. Saya temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan kepada anda yang berada di sekitar Kota Kinabalu, Sabah, frekuensi kami ialah 88.9. Terima kasih kepada orang-orang di Sabah dan juga Sarawak yang terus mendengarkan kami dan menjadikan Nasional FM sebagai stesen pilihan anda. Dan kepada anda yang nak ikuti lagi saluran Radio Nasional FM dan juga Radio-Radio RTM, anda boleh ikuti juga secara penstreaman langsung di rtmclick.gov.my. Dan selain itu juga anda boleh ikuti kami melalui portal Radio RTM, juga melalui platform MyTV 701 salurannya, dan juga di Astro 869. Dan untuk perkembangan terkini juga mulai 1 September 2026 yang lalu, anda juga boleh terus ikuti siaran percubaan Radio Germa Borneo, itu saluran ketiga RTM secara digital di rtmclick.rtm.gov.my. Anda boleh juga download aplikasi RTM Click dan terus dengarkan Radio Gema Borneo ini secara langsung. Jadi terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan Nasional FM. Dan bersempena dengan sambutan Hari Malaysia 2026 yang bakal kita sambut pada 16 September nanti, marilah kita bersama-sama menghayati makna perpaduan dan juga dalam kepelbagaian dari Semenanjung, Sabah hinggalah Sarawak. Kita telah pun disatukan oleh satu tanah air, satu semangat dan juga satu impian. Jadi ayo kibarkan jalur gemilang sebagai tanda cinta dan juga bangga kepada negara. Walaupun kita mungkin berbeza bangsa, agama dan juga budaya, kita tetap satu sebagai satu rakyat Malaysia. Jadi selamat Hari Malaysia diucapkan. Malaysia tanah air kita bersama. Okey, jom kita layan dengarkan lagu ini daripada Jin Bara dengan Kita Kawan. Nasional FM sentiasa di hati.

12.48 minit malam ketika ini. Dan itu dia tadi sebuah persembahan dari Khalifah dengan Madu dan Racun. Yalah saudara, ya, kadang-kadang dalam hidup kita ni kita susah sebenarnya nak membezakan antara madu dan juga racun. Apa yang manis itu sebenarnya belum tentu baiklah untuk kita, dan apa yang pahit pula belum tentu membawa keburukan. Dan ada masa perhatian dan juga kasih sayang itu membuatkan kita bahagia, tapi kalau terlalu bergantung ia juga boleh menjadi beban lah, ya. Jadi begitu juga dengan pengalaman pahit ni juga, walaupun sakit sebenarnya untuk kita lalui, tapi mungkin itulah yang mengajar kita menjadi lebih kuat dan juga matang. Jadi hargailah setiap kemanisan yang hadir, jangan sampai kita terlena, ya. Dan apabila berdepan dengan kepahitan pula, jangan cepat berputus asa, kerana dalam kehidupan kita ni madu dan juga racun kadang-kadang hadir dalam rupa yang sama, bezanya bagaimana kita nak menghadapinya. Baik, anda terus kekal bersama kami di Nasional FM pada ketika ini. Di jam yang kedua nanti, insyaAllah kita akan membawakan lagu-lagu yang lebih berentak perlahan. Jadi terus kekal bersama dengan geng Burung Hantu. Nasional FM, sentiasa di hati.

pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Nah, Channel FM sentiasa di hati Izzy temankan anda dalam segmen Geng Borong Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada anda yang masih berjaga ketika ini, bagi yang masih belum tidur. Mungkin ada yang sedang bekerja ataupun ketika ini mungkin sedang berada juga di jalan raya. Kepada abang-abang kita yang bawa lori, yang bawa bas, yang berada di lebuh raya utama di seluruh negara pada ketika ini, hati-hati mandu. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Jadi kepada anda, mungkin hari ini perjalanannya agak sukar, mungkin ada juga yang terasa penat, ada yang banyak berfikir, dan mungkin ada yang ketika ini juga masih lagi berjuang mencari rezeki. Kalau katakan hari ini anda terasa penat, terasa berat, tak apalah, lepaskan sekejap, esok kita akan cuba lagi. Dan kepada yang memandu tadi, mandu berhati-hati, mandu dengan sentiasa fokus kepada keadaan jalan raya, perhatikan keadaan sekeliling, kalau ada penunggang motor sikal, kalau nak menukar lorong dan sebagainya, pastikan anda memberi isyarat. Dan kepada yang masih bekerja, semoga dipermudahkan urusan, okay? Dan kepada yang masih berjaga, malam ini saya temankan anda dalam segmen Geng Borong Hantu, dan kita akan layan terus lagu-lagu yang akan saya putarkan kepada anda. Dan kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di ruangan Facebook Nasional FM sentiasa di hati, terima kasih saya ucapkan. Saya nak bacakan ucapan-ucapan anda satu persatu malam ini. Kalau boleh, semua ucapan yang dihantarkan dan semua saya nak bacakan di ruang udara Nasional FM. Jadi boleh terus hantarkan ucapan di ruangan Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Ada antara yang hadir malam ini, kita ada Muhammad Ramli Jaafar, katanya selamat tengah malam, dan semua yang bertugas, selamat bertugas di Radio Atemoh Komelayan. Semoga dipermudahkan segala urusan. Hadir dari Kuala Lumpur Ceras, Taman Pertama Kampung Semarah Padi. Terima kasih Abang Ramli bin Jaafar, selalu ada dalam komen-komen di ruangan Facebook setiap kali saya bersiaran. Jadi ada juga Muhammad Yusof dari Ganu, terima kasih hadir malam ini, katanya semoga sihat selalu, selamat bertugas, dan juga selamat terhibur buat semua pendengar Nasional FM. Ada juga Abdul Jalil Tahir, katanya selamat bersiaran, dengarkan siaran kami ketika ini dari Endau, Johor. Ada juga UPS dari Terengganu juga turut mendengarkan Nasional FM pada ketika ini. Kak Ita kita, moh dengarkan Nasional FM, semoga dipermudahkan segala urusan kita semua. Dari Ipoh, hadir luncur terus. Ahmad Abbas Abbas juga turut mendengarkan ketika ini. YB Raja Tun Dr. Philip Maling, katanya selamat bertugas hingga 6 pagi, hadir layan Nasional Geng Borong Hantu. Dan ada juga Abang Razak Balangi kita, didoakan semoga berada di dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. Terima kasih bang. Ada juga sahabat kita Syah Putra juga dari Mesing Johor melaporkan diri. Ucapan salam keceriaan buat semua pendengar setia Geng Borong Hantu, serta tidak dilupakan juga buat DJ Z. Terima kasih. Semoga kita terus ceria selalu, on, jangan tak on, eh. Okey, ada pendengar dari Brunei Darussalam juga, Ahmad Suhaili, yang mendengarkan kami ketika ini. Selamat malam, selamat pagi sebenarnya kepada pendengar pendengar yang dapat mengikuti siaran kami di negara-negara jiran kita di Indonesia, di Thailand dan juga di Brunei, di Singapura juga yang kalau dapat frekuensi kami pada ketika ini. Dan juga ada Marsa Saleh, katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya semoga apa yang dilakukan hari ini lancar dan dipermudahkan, sihat ceria selalu bertemankan Geng Borong Hantu. Terima kasih Kak Marsa Saleh. Ita Rozaya juga, Sumandak Sabah juga hadir, salam katanya Geng Nasional FM, Geng Borong Hantu. Ini antara sebahagian yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan. Anda boleh terus menghantarkan komen-komen dan juga ucapan anda. InsyaAllah saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Okey, kita nak teruskan lagi lagu ini. Lagu daripada Rusty Blade. Lagu yang sememangnya boleh menyentuh juga emosi kita. Lagu berjudul Pertama dan Terakhir. Terus layan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Oh, bestnya.
1: Hey, Cathy. Kenapa seronok sangat tu?
0: Ni ha, aku baca iklan ni. Tawarkan pinjaman peribadi boleh lulus walaupun gaji kecil.
1: Ish, kau ni Cathy. Jangan mudahlah terpedaya dengan iklan-iklan macam ni. Tanta Along, nanti diganggunya hidup kau sekeluarga. Baru kau tahu.
0: Eh, betul juga kata kau. Eh, terima kasihlah ya. Ingatkan aku. Tak jadilah nak pinjam macam ni.
1: Sibuk no nak buat pinjaman. Ha, hutang lama. Bila nak bayar?
0: ada hutang eh?
1: Ada.
0: Cukup bulan nanti ya, cukup bulan.
2: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Itu dia tadi Chris dengan Tiara baru saja menghiburkan anda. Dah 1.52 minit pagi ketika ini. Dan lagu Tiara tadi sebenarnya adalah satu lagu balada yang paling ikonik dan juga legenda jugalah di Malaysia yang dinyanyikan oleh kumpulan Chris yang telah pun dilancarkan pada 6 Ogos 1991. Lagu ini juga merupakan single yang utama daripada album sulung mereka yang juga menggunakan tajuk Tiara. Dan lagu ini komposer dan juga penulis liriknya siapa lagi kalau bukan Dato' M. Nasir. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat di TikTok ketika ini yang dah pun bersama dengan saya. Kalau boleh saya sebutkan namanya, kita ada Abang Latif, katanya tadi dah tak kerja, dah pun tidur, baru je terjaga. Juga ada Khairuddin daripada 17 Para Regimen Askar Melayu Diraja, juga dari Cawangan Payung Terjun 17 Para RMD Melaka, terima kasih RAMD Melaka, terima kasih mendengarkan kami ketika ini. Ada Kak Halimah Hamad 80, ada juga Jumain Kromo, Nur Asis juga ada, kita ada lagi Sweetie 08, ada Mak Endak Izzat, Nur Ainun, Ainun Mat Isa, Zam, Halimah dan juga Ita Chot juga, Kak Ita kita setia menemani di ruangan TikTok. Terima kasih banyak-banyak sahabat-sahabat di TikTok pada ketika ini. Anda yang nak hantarkan ucapan, boleh terus hantar ucapan di Facebook Rasmi Nasional FM, sentiasa di hati. Jom kita layan pula lagu ini dari Tropika, Cinta Pantai Merdeka.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusara dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati, ya. 2.19 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus setia bertemankan geng burung hantu ketika ini. InsyaAllah saya Izzy akan temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti untuk geng burung hantu edisi 8 September 2026 bersamaan dengan 26 Rabiul Awal 1448 Hijri. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya di TikTok, ada yang tadi dah tidur, lepas tu terbangun terjaga dengarkan kami di Nasional FM. Ada yang tengah bekerja sambil layan Nasional FM. Ada juga yang ketika ini tadi tak boleh nak tidur, tengah terus dengan Nasional FM. Ketika ini mungkin ada juga yang sedang memandu sambil mendengarkan kami juga. Terima kasih banyak-banyak. Dan kepada anda yang dah pun menghantarkan ucapan-ucapan tadi juga, terima kasih. Antaranya kita ada lagi ucapan-ucapan yang nak saya bacakan. Ada dari Razak Balangi, katanya layan lagu-lagu pilihan terbaik hingga ke 6 pagi menerusi segmen Nasional GBA. Terima kasih juga ada Princess Su, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Happy Konti menerusi segmen Nasional GBA 12.6. Selain itu juga ada Nani Ani juga, selamat malam GBA, katanya masih terjaga, jom teman malam dengan lagu-lagu best bersama DJ Easy. Terima kasih, semoga malam ini membawa ketenangan dan mood yang baik untuk kita semua. Teruskan santai, teruskan dengan GBA tetap pilihan bila malam mula sunyi. Ini salam dari Nani Ani Kuala Kurau Perak, Nasional FM sentiasa di hati, katanya. Hasna Hasrani, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir dari Jerantut, selamat teman berteman bersama GBH 12.6, semoga baik-baik selalu hendaknya. Ada juga Ebliana Rosliana Lia dari Segulai Sejalai Kumang, Sarawak. Salam saya ke diri, salam pengerindu Marwan Menua Nuju Ngagai semua kita. Ini bahasa etnik Iban, katanya, hadir dari Kampung Rumah Panjang Engkudu Baroh di Saratok, Sarawak. Ada juga Pak Su Omar yang dengarkan GBH malam ini, semoga dipermudahkan urusan dan ceria-ceria selalu. Ada Kak Azila kita, katanya segmen burung hantu GBH Nasional FM sentiasa di hati pendengar. Terima kasih. Ada Kak Noor Azila juga. Selain itu juga ada Nida Wahida, katanya Assalamualaikum, dari Jenai, dari Senai, Johor Bahru, menemani sehingga ke 6 pagi, janji. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita pada pagi ini. Saya akan bawakan anda sedikit lagi waktu untuk kita bersama dengan lagu-lagu rancak, dan selepas itu kita akan mulakan segmen lagu-lagu yang orang kata menangis di pucuk katil lah. Ini segmen lagu-lagu trademark di geng borong hantu. Sambil-sambil itu juga rakan-rakan di TikTok boleh lagi terus bersama dengan saya ketika ini. Jom kita dengar lagu ini dari Eva, 1001 Cinta. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Sekilas Fakta. Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alusta Kedah 100.5 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati ya, 2.35 minit pagi ketika ini. Kalau anda berada di sekitar Seremban Negeri Sembilan dan juga Kuala Terengganu, frekuensi kami ialah 91.7. Selain daripada itu juga, anda boleh terus dengarkan kami melalui platform secara penstriman langsung di rtmclick.gov.my ataupun melalui portal radio RTM, ataupun anda juga boleh ikuti kami melalui platform MyTV di saluran 701 ataupun Astro 869. Dan untuk bermula 1 September 2028, saluran percubaan frekuensi kami yang terbaru, radio digital kami terbaru itu Gema Borneo, anda juga boleh ikuti juga secara langsung di frekuensi rtmclick.gov.my. Okey, ni kepada anda yang boleh katakan tak ada aktiviti lah nak buat pada 12 dan 13 September 2026, itu hari Sabtu dan Ahad, bermula 9 pagi hingga 5 petang di Parlimen Malaysia. Anda boleh datanglah untuk program Hari Terbuka Parlimen Malaysia 2026, dan pelbagai aktiviti pengisian menarik yang menanti anda di Hari Terbuka Parlimen Malaysia 2026. Kalau boleh saya kongsikan, anda boleh pergi melawat ke Dewan Negara, Dewan Rakyat dan juga Galeri Parlimen. Nah, ini satu peluang yang sangat-sangat baik. Sebenarnya tak semua orang dapat rasakan pengalaman untuk melawat ke Dewan Negara, Dewan Rakyat dan juga Galeri Parlimen. Selain itu juga ada pameran interaktif daripada agensi kerajaan, GLC dan juga swasta dan juga NGO. Anda juga boleh buat pemeriksaan kesihatan percuma dan juga kempen derma darah. Ada juga Pocket Talk, e-sport, X-game, futsal dan juga virtual reality ataupun VR. Ada juga tayangan filem, persembahan nyanyian dan juga aktiviti rakyat, serta jualan agro madani, cenderamata serta pelbagai pilihan food truck. Jadi jangan lupa, jangan jom luangkan masa hujung minggu anda bersama kami di Parlimen Malaysia. Tarikhnya pada 12 hingga 13 September, itu hari Sabtu dan juga Ahad, bermula 9 pagi hingga 5 petang. Pada saya ini satu peluang yang sangat baik lah, macam mana saya katakan tadi, nak melawat ke Dewan Negara, Dewan Rakyat dan juga Galeri Parlimen. Ini satu peluang yang tak semua orang akan dapat peluang yang sebegini. Okey, dan okey, untuk jam ini saya nak mulakan segmen dengan lagu-lagu yang sedikit mengimbau kenangan kepada anda. Jom kita layan lagu ini dulu, persembahan dari Francis Capitus dengan Aku Kehilanganmu. Nasional FM sentiasa di hati.

Itu dia tadi persembahan dari Siti Nordiana dengan Kasihmu Seakan Berubah. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh penciptanya dan juga komposernya, iaitu LY, yang telah pun dikeluarkan dalam album Luahan Hati Kekasih pada tahun 2000. Okey, lagu ni menceritakan tentang kasih yang seakan berubah lah. Kadang-kadang ada kasih yang tak perlu kita nak ungkapkan dengan kata-kata, kerana kadang-kadang dia hadir dalam diam, tapi tetap kita terasa kasih itu. Dan dalam hidup ini kita mungkin bertemu dengan ramai orang. Ada yang datang dengan seketika, ada yang pergi tanpa sempat kita faham, namun ada juga insan yang kasihnya tetap sama walaupun masa tu berubah, keadaan tu berubah dan jarak tu memisahkan. Contohnya kasih seorang ibu dan ayah kepada anaknya, kasih seorang sahabat antara yang sentiasa bertanya khabar ketika kita sedang dilanda kesusahan, atau mungkin kasih seseorang yang pernah berjanji untuk sentiasa ada walaupun akhirnya hanya mampu mencintai kita dari jauh. Ini kadang-kadang kita ni terlalu sibuk mencari kasih yang baru sampai kita terlupa nak menghargai kasih yang sejak dulu tak pernah berubah untuk kita. Itulah dia. Okey, sambil-sambil itu juga terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang masih lagi setia di TikTok ketika ini. Ada Kak Ita Chot, kita tadi berceritalah, berkongsi pengalaman, katanya besok pagi nak ke klinik, katanya nak buat rawatan fisioterapi. Semoga cepat sembuhlah Kak Ita kita. Dan kepada yang mungkin dah pun akak-akak kita yang dah pun bangun pagi ni nak siapkan barang-barang untuk jualan besok pagi, tadi ada yang dah pun tengah siapkan kuih muih, ada yang tengah nak siapkan bahan-bahan untuk goreng bihun, mi nasi lemak dan juga sebagainya, terima kasih kerana terus melayani ataupun melayari Nasional FM pada ketika ini. Bertemankan saya Easy, insyaAllah saya cuba letakkan ataupun lagu-lagu, mainkan lagu-lagu yang mengimbau kenangan, yang kata boleh kita sama-sama nyanyilah kan, sambil buat-buat kuih tu menyanyi-nyanyilah pagi-pagi ni. Dan kepada abang-abang kita yang ketika ini mungkin sedang bekerja juga, selamat bertugas saya ucapkan. Kepada sahabat-sahabat kita yang mungkin abang pemandu-pemandu lori kita, pemandu-pemandu bas yang mungkin ketika ini dalam perjalanan di Lebuh Raya, peronda-peronda Lebuh Raya juga, selamat bertugas saya ucapkan. Terima kasih kerana sentiasa memberikan perkhidmatan yang terbaik. Okey, ini dia lagu seterusnya nak saya sampaikan ataupun saya bawakan kepada anda. Lagu dari kumpulan Exist, iaitu Janji Padamu, lagu yang telah pun dicipta pada tahun 1993. Ayuh terus kita dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tolong kira dek, berapa semuanya?
1: RM480 je kak.
2: Ish, banyaknya kau beli hijau. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Huh, kad kredit kan ada.
2: Amboi, amboi, amboi. Seronok ya. Guna kad kredit ya. Ah, makin bukit leh hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan, ah, baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. 3.20 minit pagi ketika itu. Betul, anda masih lagi mendengarkan radio pertama di Malaysia. Kami bersiaran 365 hari setahun selama 24 jam sehari. Dan sebentar tadi baru saja berlalu lagu persembahan daripada Ziana Zain dengan Bersama Akhirnya. Okey, memasuki jam yang keempat untuk pagi ni, untuk geng Burung Hantu, saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada ada sahabat-sahabat di TikTok ketika ini yang masih lagi bersama dengan saya. Terima kasih kerana terus menemani saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan kepada yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati juga, terima kasih saya ucapkan. Kita ada Real Adi katanya, salam DJ Padulah malam ni. Terima kasih. Ada Ira Enriquez juga, salam sejahtera, selamat bertugas. Hadir teman dari Kathmandu, Nepal. Ini doa ucapannya, doakan dipermudahkan segala urusan. Selamat malam sahabat pendengar GBS, semoga diberi kesihatan yang baik semua, layan je lagu dan info terbaik. Ada juga Janet Zai katanya, semoga hari ini sihat ceria dan happy-happy selalu on layan National FM sentiasa di hati. Ada juga Nenek Ani Nordana Nordin juga dari Miri Sarawak, turut melaporkan diri untuk geng Buruh Hantu malam ini. Selamat malam semua sahabat geng Buruh Hantu, jom teman dan layan lagu-lagu terbaik hanya di National FM. Ada juga Daniel Abdul Jalil dari Borneo, katanya nak buat keucapan untuk orang yang telah lama kenal. Bolehkan izin, tapi saya anggap bukan teman biasa, arwah bapak saya juga kawan bapaknya, satu kerja. Okey, ini 12 tahun sudah mengenali katanya. Dan pendek cerita, ada majlis jamuan di tempat sama waktu bekerja. Ini dia ucapan daripada Daniel Abdul Jalil dari Tawau. Dan juga Nick Mook juga hadir untuk geng Buruh Hantu pagi ni. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Ada CMS Freight juga, katanya semoga dipermudahkan segala urusan hingga ke jam yang terakhir. Salam teman-teman kepada GBS yang sentiasa bersama National FM. Kepada sahabat-sahabat di TikTok juga yang telah pun bersama dengan saya tadi, terima kasih kerana terus menemani saya ketika ini. Dan antaranya Kak Hari Muhammad juga ada. Selain daripada itu, ada Dries, ada juga rakan-rakan kita yang lain yang masuk, Umi Kak Long, ada juga macam saya bacakan namanya, Syavin, Yuswan Yusof, ada Lady Hida juga tadi, ada Pak In Burger 7E Baling Kedah, ada juga sahabat-sahabat kita yang lain, MC Saizi juga ada pada pagi ini. Okey, kita nak teruskan lagi dengan hiburan dengan lagu-lagu yang mengimbau kenangan. Ini dia lagu satu ketika dahulu sangat-sangat popular yang dibawakan oleh kumpulan Nico. Jom kita dengarkan Kaulah Gadisku, National FM sentiasa di hati.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 3.42 minit pagi ketika ini. Kita dah pun memasuki jam yang keempat saya temankan anda dalam Geng Buruh Hantu untuk edisi 8 September 2026. Ini sedikit info berkenaan dengan ramalan cuaca seluruh negara pada 8 September 2026 yang telah pun dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Di sebelah pagi besok di kawasan Semenanjung, ribut petir akan melanda di beberapa tempat, antaranya di Perak, Perlis dan juga Kedah, manakala hujan di beberapa tempat di Melaka, manakala jerebu akan melanda di sekitar Pahang, Johor, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya Negeri Sembilan, manakala tiada hujan di Kelantan, Terengganu dan juga Pulau Pinang, manakala di Sabah hujan di beberapa tempat itu termasuk di Sandakan dan juga jerebu di pedalaman Pantai Barat Kudat, wilayah Persekutuan Labuan, dan tiada hujan di sekitar Tawau, dan juga di Sarawak pula hujan di beberapa tempat di Bintulu dan juga jerebu di Seri Aman, Betong, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Samarahan, Sarike, Serian, Sibu dan juga Limbang. Itu sedikit perkongsian mengenai ramalan cuaca seluruh negara di sebelah pagi besok 8 September 2026. Terima kasih kepada sahabat-sahabat di TikTok juga ketika ini yang masih lagi bersama dengan saya. Kita ada Aidil Azwal juga, Kak Ita Chot masih lagi bersama dengan kami, Abi Martin dari Aceh, Indonesia, terima kasih. Kak Halimah Hamad tadi katanya besok nak berjauhan dengan anak, dah nak hantar anaknya ke UiTM Alor Gajah Melaka menyambung pelajaran di sana. Semoga dipermudahkan urusan buat Kak Halimah Hamad kita. Juga ada sahabat-sahabat lain yang turut bersama dengan saya pagi ni, Muhammad Idris 72, kita ada Asmadi Madi, Zarina Zarina, Yong Leh, Kasmah Mat Yahya, Pak Dik juga ada. Terima kasih banyak-banyak atas kesudian anda semua menemani saya pada pagi ini. Okey, jom kita dengarkan lagu seterusnya ini dari KRU dengan Janji Tinggal Janji.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 4.14 minit pagi ketika ini. Selamat pagi buat anda yang sudah pun bangun seawal jam 4 pagi ni. Okay? Mungkin tadi sambil-sambil rakan-rakan kita di TikTok, saya berbual-bual, ramai yang cakap pagi ni dah pun bangun dari pukul 2 pagi, 1 pagi tadi siapkan keperluan untuk berniaga di pagi hari. Jadi kadang-kadang ramai daripada kita yang kadang-kadang kita tengah tidur, ada sebenarnya yang dah pun berada di dapur seawal waktu 1 pagi, 2 pagi untuk menyiapkan sarapan kepada keluarga, menguli tepung, nak buat kuih, nak masak juadah untuk jualan, nak bungkus satu persatu nasi lemak, dan akhirnya bersiap sedialah di subuh untuk keluar mencari rezeki. Mungkin ada orang yang nampak, kadang-kadang kita pergi kedai tu, kita nampak kuih-muih dan juga hasil jualannya dah tersusun cantik dekat atas meja kan. Nampak nasi lemak yang dah cantik dibungkus dalam daun pisang, nampak kuih-muih yang dah disusun dengan cantik, tapi di sebalik semua tu sebenarnya ada individu ataupun insan yang bekerja ketika orang lain sedang masih lena tidur. Inilah dia hebatnya orang-orang yang bangun pada awal pagi untuk mencari rezeki ni kan. Kadang-kadang penat tu kita tak mampu nak ceritakan, kadang-kadang rasa mengantuk pun ditahan-tahan juga kan, kadang-kadang jualan tak habis, kadang-kadang hujan, faktor cuaca, kadang-kadang pelanggan tak seperti yang diharapkan, tapi esoknya tetap juga bangun untuk meniaga dan juga meneruskan kesinambungan untuk mencari rezeki. Inilah yang kepada anda yang ketika ini yang mencari-cari rezeki, yang berniaga di awal pagi, selamat orang kata mencari rezeki. Saya ucapkan semoga rezeki anda untuk hari ini dipermudahkan. Dan terima kasih kepada anda yang masih lagi setia, yang ketika ini juga ada yang bekerja shift malam, mungkin menunggu sekitar awal subuh nanti untuk menamatkan waktu shift anda juga. Selamat bekerja, saya ucapkan. Dan untuk waktu ini kita nak terus lagi layan lagu-lagu pilihan di Nasional FM. Ini dia lagu dari M. Sharif dan juga The Zura dengan Keindahan Pantai. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!
2: Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada anda yang terus lagi bersama saya ketika ini, di mana juga anda berada. Sahabat-sahabat saya di utara, di Kedah, Perlis dan juga Pulau Pinang, di pantai timur kita di Kelantan, Terengganu dan juga Pahang, di selatan tanah air di Johor, Melaka dan juga Negeri Sembilan, dan juga di Perak, juga di Sabah dan juga Sarawak. Terima kasih kerana terus menemani saya ketika ini dalam geng burung hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih juga kepada anda yang terus menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Ada Salijah PI, ada Nur Isa dari kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak. Terima kasih. Ada juga Zai Zuraini, ada Antok Merotai Kecil juga turut dengarkan kami pada ketika ini. Mak Anda Izzat, ada Aniza Saimin juga, katanya salam hari dari Tongkang Pecah Batu Pahat, Johor. Terima kasih kerana terus mendengarkan Nasional FM. Ada juga Agustina Agun dari Kuching, Sarawak. Ada juga Ramlah Din dari katanya semua lagu best-best terbaik. Terima kasih. Ada Asna Rizam Zam juga, ada Daris Hilmi, ada Era Clovia Dolce. Ni nama-nama ni unik sekali. Ada Masya Rasul juga, Noh Hayati Arifin, terhibur daripada Keluang, Johor. Terima kasih. Ada Osman, ada Mayani, Emma Abdul Malik dan juga Muhammad Muhaimin yang mendengar dari pukul 12.30 malam tadi. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kami juga yang ketika ini bersama di TikTok. Ini salam daripada TikTok juga. Kita ada Kak Yah, kita ada Hazliza, Kak Ita Chot daripada tadi dah ada. Terima kasih kepada anda semua. Okey, ini nak dengarkan lagu seterusnya ni. Lagu dari HCD dengan Bayangan Wajahmu. Nasional FM sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Itu dia tadi persembahan dari Ally Kat dengan Joget Tersalah Pikat, membawa kita ke pukul 4.44 minit pagi ketika ini. Mungkin ramai yang dah pun bangun pagi, nak menjadikan, nak meniaga di sebelah pagi, ataupun yang baru ibu-ibu bangun untuk sediakan sarapan untuk anak-anak, nak menyediakan keperluan ke sekolah dan juga sebagainya. Selamat pagi saya ucapkan kepada anda yang ketika ini masih lagi bertugas, selamat bertugas, dan kepada anda yang memandu ketika ini juga, saya doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi. Baiklah, ini sedikit kemas kini berkaitan dengan keadaan jerebu di Sarawak dan susulan bacaan IPU yang telah pun direkodkan sekolah di dua lagi PPD, iaitu di Bintulu dan juga Tatau ataupun Sebau, akan ditutup sementara dari 7 hingga 11 September 2026, dan ini menjadikan keseluruhan 14 PPD terlibat dengan penutupan sementara sekolah sepanjang tempoh tersebut, dan sesi PDPR akan dilaksanakan bagi sekolah yang terlibat, dan keadaan akan terus dipantau dari semasa ke semasa, dan juga ibu bapa, penjaga serta warga sekolah diminta untuk sentiasa merujuk makluman rasmi Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak untuk perkembangan terkini. Jadi jaga diri dan jaga kesihatan anak-anak anda, keselamatan warga sekolah perlu didahulukan. Itu sedikit perkongsian berkaitan dengan keadaan terkini jerebu di Sarawak. Baiklah, kita nak teruskan lagi kata lagu-lagu untuk segmen Geng Berhantu pada pagi ini. Ini dia lagu seterusnya, persembahan daripada Salim dengan Patah Ranting di Cermin Usia. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 5-6 minit pagi ketika ini. Selamat pagi semua. Hari ini Selasa 8 September 2026 bersamaan dengan 26 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Selamat pagi kepada anda semua. Tidak kiralah apa saja aktiviti anda pagi ini. Mulakanlah hari anda dengan senyuman. Kadang-kadang kita tak mampu nak mengawal apa yang berlaku sepanjang hari, tapi sebenarnya kita mampu untuk memilih bagaimana untuk memulakan langkah pertama. Senyuman tu mungkin kecil tapi kesannya cukup besar. Jadi senyuman ni kadang-kadang boleh membuatkan kita menenangkan hati, menceriakan suasana dan mungkin juga menjadi sebab seseorang di sekeliling kita kembali bersemangat. Jadi walau apapun yang sedang bermain di fikiran anda pada waktu ini, tarik nafas, pandang ke hadapan dan hadiahkan diri anda dengan sebuah senyuman, kerana setiap hari adalah peluang baru dan mungkin hari ini akan menjadi lebih indah apabila kita memilih untuk memulakannya dengan senyuman. Jadi selamat menjalani hari yang hebat. Dan sebentar lagi kita akan ikuti raudah yang bertajuk Aku Berjuang Untuk Umatku, menyelusuri sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akan disampaikan, ini bahagian yang terakhir yang akan disampaikan, bahagian yang keempat akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Fadli Hasbullah ataupun lebih dikenali sebagai Ustaz Manis, yang saya terbitkan sendiri. Dan rakaman raudah ini telah pun berlangsung di Masjid Al-Muhsinin, Taman Desa Kuala Lumpur. Teruskan mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.

muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tuan-tuan, bila sebut tentang akhlak, kita berada pada zaman, kita berada pada satu fasa hadis yang dibawa oleh Huzaifah Al-Yamani, seorang sahabat kanan Nabi, berita tentang hal ihwal akhir zaman. Daripada Nabi tinggalkan kita, tuan-tuan, ketika zaman Nabi, Islam berada di puncak. Ketika Islam di puncak, waktu itu kerajaan Rom jatuh, kerajaan Parsi, Majusi, Heraclius, Aknus, semua kerajaan Habasyi jatuh, merudum, meruntuh. Nabi diangkat. Adakah kau lupa kita pernah berjaya? Nabi telah meletakkan Islam pada satu benchmark dan pada satu tahap tertinggi. Selama 23 tahun Nabi pimpin dunia. Pass baton kepada zaman sahabat. Selama 30 tahun Islam jatuh sikit tapi masih di atas. Zaman Khulafa Ar-Rashidin, zaman ini disebut sebagai zaman Minhaj Nubuwwah, Islam berada dalam genggam. Habis 30 tahun pass baton pula. Pass baton kepada zaman khalifah. Pelari ketiga zaman khalifah yang paling panjang 1297 tahun plus minus. Ada 8 dinasti, 33 kerajaan. Yang ni dia kena bahas satu tajuk istimewa. Sallallahu alaihi wasallam. Yang tu itu passion saya lah. Tapi saya nak sebut sikit. So, zaman khalifah, Islam berada di mana? Dalam gigitan. Dari puncak turun ke genggam. Dari genggam sampai ke gigit. Masuk ke zaman kita, bila Islam jatuh 1924, Islam sudah terlepas. So, kita sekarang berada di zaman Islam terlepas. Kita sedang berada di zaman apa ni, tuan-tuan? Kecam jadi budaya setempat. Bergaduh setiap masa dan saat. Kita berada di pada zaman cucaci, dendam, kutuk, rapat-rapat. Jatuhkan maruahnya. Politik, cara politik. Bertanding bukan hanya untuk mengangkat kekuatan, tapi menjatuhkan, merendahkan kawan. Itu sifat kita hari ini. Sallallahu alaihi wasallam. Kita berada pada zaman tak hirau sumber mana yang berkat. Kita berada pada zaman anak-anak dah hilang adab. Kita berada pada zaman wanita-wanita tidak hirau batas aurat. Kita berada pada zaman, tuan-tuan dan puan-puan, tiap-tiap hari ada je kes salah laku di pada dalam kalangan umat Muhammad, tua muda, miskin kaya. Penat. Apakah itu fenomena masyarakat? Tanda Allah angkat berkat. Dulu ada Nabi sebagai pemegang, pendinding, pagar dunia ada berkat. Bila Nabi tak ada, ada sahabat. Bila sahabat tak ada, ada khalifah. Bila tak ada khalifah, ada ulama. Tapi bila habis satu-satu-satu pagar Islam ni, pagar Islam makin satu tercabut, satu tercabut, satu tercabut, satu tercabut. Sekarang kita dah tak ada pagar. That is why kenapa Islam umat mudah di-attack. Sebab apa? Sebab kita dah tak ada benda. Memang antara musuh dengan kita, memang tanpa hijab, shup, sampai ke dada umat Islam. Sebab itulah jawapan kenapa Gaza, perang di Gaza, perang di Palestin, perang di Kashmir, kenapa belum selesai, kenapa belum tamat? Sebab jawapannya kita dah hilang pagar, pagar, pagar, pagar itu. Siapa yang cabut? Kita. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tuan-tuan yang saya mulakan, sallallahu alaihi wasallam, bila sebut tentang tuan-tuan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Palestin menjadi satu contoh tauladan yang kita boleh ambil ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, bila Palestin ni terlalu lama perang, apa jadi tuan-tuan? 7.7 juta tan bahan runtuhan radioaktif sallallahu alaihi wasallam, bahan kimia yang meledak, yang belum meletup dan meledak daripada kesan-kesan bom militer dalam 7.7 juta tan bahan runtuhan dan bom yang ada di tanah Gaza. Kesan apa? Sebab terlalu lama perang. Apa berlaku lagi, tuan-tuan? United Nations Security Council PBB mengisytiharkan untuk membangunkan semula Gaza. Perlu masa minimum, tuan-tuan, 40 tahun. Bukan bina, baru clearance. Op bersih, tolak bahan runtuhan. Sebab apa? Sebab terlalu lama. Too long war. Kenapa saya bawa tajuk tu? Apa kaitan dengan maulid Nabi? Sebelum Nabi lahir, apa berlaku di tanah Mekah? Tanah Mekah, tuan-tuan, berlaku umpama umat kafir Quraisy Mekah berada dalam penjajahan. Dijajah oleh kafir jahiliah. Dijajah oleh sembahan patung-patung berhala. Dijajah oleh Majusi. Dijajah oleh percaya pada angin, percaya pada matahari, percaya pada makhluk-makhluk. Maka umat ketika itu dijajah pemikiran, jiwa, ruhnya. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab ketika Nabi Isa diangkat ke langit, Nabi yang terakhir. Bila Nabi Isa diangkat ke langit? Bila? Bila?
Ada orang tak suka dengan ceramah tanya-tanya ni kan? Ustaz, kami jemput ustaz, ceramah saja okey, tak payah nak tanya-tanya. Ceramah sudah, kami nak dengar. Itulah akhir zaman, ustaz pun kena marah. Tanya tu supaya ada connection, supaya adalah homework kan, taklah layan. Tu yang terlena tu. Bila tanya, kita akan buat homework. Jadi otak tu berjalan. Walaupun memang tak ada jawab pun, tapi at least otak tu berjalan, tak jadi lena. Tu tujuan. Macam dalam kelas, bayangkan kalau cikgu cakap, kenapa kita dalam zaman kita memang lebih lena dalam kelas zaman kita? Sebab zaman tu tidak ada visual. Zaman kita belajar tidak ada OHP, tidak ada AI, tidak ada screen, tidak ada laptop. Zaman tu just talk. Bila just talk, talk, talk, talk, talk, talk, talk, kita kat belakang dah tik, tik, tik, tik, menitik air liur. Sebab dia one way communication. So hari ni anak-anak, Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau cikgu cakap di dalam kelas, dia tak boleh bertahan 10 minit. Dia mesti divisualkan. Sama juga macam kuliah. Ha, macam tu. So tuan-tuan perlu divisualkan walaupun tak pernah sampai. Jadi bila kita tanya, kita sedang memvisualkan kat mana Nabi jatuh, kat mana Nabi lahir, kat mana. Tuan-tuan, sepanjang saya berkuliah malam ni, peratus kefahaman antara kita tak sama. Ada orang yang 10 minit dengar kuliah, dia dah meremang. Ada orang 5 minit, Sallallahu Alaihi Wasallam, dia dah menitis air mata. Ada orang dia no feeling. Sebab apa tuan-tuan? Yang membezakan dalam kalangan kita antaranya adalah orang yang pernah sampai di bumi Hijaz, orang yang pernah sampai di bumi Makkah, orang yang pernah sampai di bumi Madinah. Apa yang saya sebut, tuan-tuan dah terus connecting, recalculating. Pikiran tuan-tuan dah sampai ke Masjid Nabawi. Ibu-ibu yang pernah sampai haji dan umrah, jasadnya duduk di Taman Danau. Tapi hati fikiran tuan-tuan, betul lah ustaz, makcik dapat bayangkan, makcik rasa makcik sekarang berada dalam raudhah. Kualiti kefahaman perasaan kita berbeza walaupun penyampaian kita sama. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, sallallahu alaihi wasallam. Okey, sambung. Jadi tuan-tuan, kalaulah Palestin terlalu lama untuk dibersihkan 40 tahun sebab 1060 hari perang bermula 7 Oktober 2023. Itu jika diambil dari 2023. Kalau kita ambil dari start Palestin jatuh di tangan British 1917, 9 Disember dah 109 tahun, 8 tahun Palestin rindu, tunggu bilalah kami nak melepaskan merdeka. Seronoklah tengok perarakan Abang Bomba Sado. Dari segi satu sudut, sebenarnya dia satu motivasi. Bagi saya, dia satu motivasi nak tunjuk kepada anak-anak nak bahawa bomba ni satu kerjaya mulia, bomba ni satu kerjaya yang mengorbankan tenaga. Nak beritahu bahawa itu motivasi kepada anak-anak, apa yang ada istimewa pada bomba. So kita tunjukkan apa yang kita ada. Dari segi positif angle, itu tujuannya. Kita seronok melihat flypast daripada gabungan Delta Formation dan juga Diamond Formation, anggota aset daripada Tentera Udara Diraja Malaysia, gabungan pesawat SU-30MKM dan Hornet dan juga Skyhawk nombor 12 Squadron, nombor 18 Squadron dan nombor 6 Squadron Tentera Udara Diraja Malaysia. Kita seronok tengok, hebatnya Malaysia. Tuan-tuan, Palestin tunggu nak tengok benda yang sama 108 years. Poin saya, apa kaitan dengan kelahiran Nabi di Mekah? Bila Palestin terlalu lama berperang, maka masa yang lama juga diperlukan untuk reset, restart, reboot, reprocess, repair, rechange, restructure, re-energize. Banyak benda yang perlu sebab lama sangat berperang.

barang panduan dan bimbingan umpama berada dalam blackout, umpama GPS signal loss, umpama tak ada data, tak ada elektrik, terputus bekalan elektrik, kita akan terputus segala-galanya. Macam itulah umat kafir Quraisy, terputus akidah, terputus syariah, terputus akhlak, terputus hidayah. Sehinggalah Nabi Muhammad lahir membawa misi, dua misi. Misi pertama adalah misi dakwah, 53 tahun di Mekah dengan 86 surah yang kita panggil makiyah, surah makiyah, ayat makiyah. Ya ayyuhan nas wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, ayat cerita.

Cerita tentang kenalah Allah, sembahlah Allah, taat Allah. Bukan cerita tentang zakat, bukan cerita tentang ibadat. Cerita tentang how know, how deep you know who is your God, who is your creator, who is your sustainer. Nabi mengajar untuk kenal Allah. Awaluddin ma'rifatullah. Itulah perjuangan Nabi. Within 53 years, first phase in Mekah. Fasa pertama dakwah 53 tahun. Bila masuk tuan-tuan, Sallallahu Alaihi Wasallam, tadi saya kata, kenapa 53 tahun Nabi belum berjaya untuk menghancurkan 360 patung berhala? Sebab apa? Kan tadi gambaran yang saya beritahu, kenapa 40 tahun ambil masa untuk menguruskan operasi pembersihan, pemulihan, pembangunan Gaza? 40 tahun. Sebab apa? Sebab perang terlalu lama. Maka kesan runtuhan dan rosakan tu terlalu panjang, terlalu deep untuk rebuild. Sama macam Mekah. Bila 500 tahun terputus kenabian, maka kesan yang berlaku di bumi Kaabah tu tuan-tuan, take a long, long, long, long, long, long time. Sampai 53 tahun belum berjaya. Dia punya karat jahiliah, karat banjir sebulan. Tak sama dengan kesan banjir setahun. Kesan banjir 10 tahun. Kepala air, Bukit, Tibet, Sallallahu Alaihi Wasallam, Nepal. Kepala air yang jatuh daripada dam empangan yang setinggi 300 meter daripada bumi. Takkan sama kesannya daripada kepala air yang turun daripada gunung yang setinggi 780 meter. Kesannya lagi hancur dan kerosakan dia tuan-tuan. Lagi parah, ini parah ni, parah ni. Dah ambil masa terlalu lama untuk rebuild dan reproses. Macam itulah Nabi ambil masa 53 years belum sampai.

0: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baiklah, dah 5.46 minit pagi ketika ini. Izzy masih lagi menemani anda di minit-minit yang terakhir sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Dan nampaknya sampai sini sahaja kesempatan saya bersama dengan anda semua. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Nasional FM. Dan selepas ini, seperti biasa, tiga suara akan menemani anda untuk 4 jam berikutnya bermula pukul 6 pagi nanti. Dan terus kekal bersama dengan Nasional FM kerana kami akan terus membawakan hiburan, informasi dan juga muzik yang terbaik untuk anda. Akhir kata, saya Izzy, mohon undur diri terlebih dahulu. Jika ada salah dan silap, mohon diampunkan. Jumpa lagi di lain waktu. Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Ikuti perkongsian Ustazah Wan Nurhasila Wan Azri.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membincangkan berkenaan dengan bagaimana kita nak menahan diri kita daripada sifat marah. Tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, marah ini adalah emosi yang perlu kita kawal. Tak lain tak bukan orang lain tak nak kawal diri kita, melainkan kita sendiri kena bijak mengawal diri kita. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, mafhumnya sifat marah ini diumpamakan seperti bara api yang menyala-nyala di dalam hati setiap anak Adam. Bila rasa nak marah je, apa step yang kita kena buat tuan-puan? Islam anjurkan kita, kalau kita tengah marah tu, kita sedang berdiri, kita usahakan untuk duduk. Kalau kita tengah duduk rasa lagi nak marah tu tuan-puan, kita cuba baring, kan? Itu step yang pertama. Kedua, dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut bagi saranan untuk ambil wuduk sebab air itu akan memadamkan api kemarahan. Usahakanlah tuan-puan turun ego kita, rasa nak marah aja tarik nafas, istighfar, astaghfirullahalazim, terus kalihkan diri dan pergi ambil wuduk. Kan, mudah-mudahan dengan wuduk itu tadi dapat menurunkan kita punya rasa marah itu tadi ya. Yang ketiga, dekatkan diri ke tanah, bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cubalah solat hajat 2 rakaat, kan, supaya dengan kita yakin bila kita sujud tu kita dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah, sebaik-baik manusia ni orang yang macam mana? Orang yang baik ini adalah disebutkan dalam hadis, mafhumnya adalah orang yang lambat marah bila dia marah, dan dialah paling sejuk, cepat sejuk lah orang kata. Ada marah dia cepat sejuk. Orang ini orang yang terbaik lah. Daripada Mu'az bin Anas, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man katama ghaizan wa huwa qadirun ala an yunfidahu da'ahu Allahu ala ru'uzil khalaiq hatta yukhayyirahu minan al-huril 'aini yuzawwijuhu minha ma yasha. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menahan marah sedangkan dia mampu untuk melepaskan marah tersebut, nescaya pada hari kiamat Allah akan panggilnya di antara manusia dan dia menyuruhnya memilih mana-mana bidadari syurga sesuka hatinya untuk dikahwini. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi tuan-puan, subhanallah, kalau kita ada rasa marah dan kita ada hak untuk marah tapi kita tak marah, ganjarannya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-puan yang dirahmati Allah, kemudian elakkan bila kita rasa nak marah itu, elakkan untuk kita buat sebarang keputusan yang besar. Okey, sebab kita tak nak apa-apa keputusan besar yang kita buat itu terlajak, tergesa-gesa yang menyebabkan binasa diri kita sendiri. Okey, yang seterusnya, idza ghadiba ahadakum falyaskut. Dalam hadis ni menceritakan bahawa bila seseorang kamu berada dalam keadaan marah, hendaklah cuba untuk diam diri. Diam waktu marah adalah cara yang terbaik lah. Sebab bila kita marah ni, kadang-kadang tuan-puan, perkataan yang akan keluar tu pun tak sedap, kan? Jadi biarlah kita diam dulu, itu yang sebaiknya. Jadi gunakan tips-tips yang saya kongsikan sebentar tadi supaya api kemarahan kita reda dan kita menjadi orang rasional dalam membuat apa-apa keputusan. Sekian sahaja daripada saya, Ustazah Wan Nurhasila binti Wan Azri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam #penyaranjakim.
3: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota. tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu

عاد. الحمد لله حمدا كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بما يليق بمقامه وعلى صحبه وآله. اللهم ما أصبح بنا من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا الله يا Tuhan kami, apa yang kami dapat dari sebarang nikmat ianya dari Engkau semata-mata. Tiada sekutu bagimu, maka syukur dan puji kepada Engkau. Allahumma inna nas'aluka khaira hazal yawmi fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah. Ya Allah ya Tuhan kami, kami pohon kepada Engkau kebaikan hari ini, segala takdirannya, kemenangannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifa'an min kulli da'. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami pohon kepada Engkau ilmu yang berguna, rezeki yang melimpah ruah dan penyembuh dari setiap penyakit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil

0: Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi. Alhamdulillah, pertemuan kita hari ini masih lagi bersama dengan kami berdua.
1: Ah, dua.
0: Eh, dua lah. Ah. Rasa macam kita dibuai mimpi.
1: Sebab setelah beberapa hari,
0: yes,
1: termasuk minggu lepas, sokong sampai pendengar kita berasa, solo kah?
0: Ya. Dan saya difahamkan ramai juga pendengar kita yang buat teka-teki hari ni. Agak-agak lah kan dia cakap pagi ni siapalah yang bertugas. Yeah. Tengok-tengok dua suara. Ya, Su dan juga Najmi, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, Sumi ada dengan anda. Dan harapan kami agar anda terus tetap bersama kami lah sampai 10 pagi.
0: Yes, pertemuan kita untuk hari ini, hari Selasa 8 September 2026, ataupun bersamaan dengan 26 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Su,
1: okay,
0: saya nak main tadi ni, Su. Saya tengok hujan turun renyai-renyai. Su, kata-kata Su.
1: Saya nak ambil perkataan lambat dan sejuk.
0: Lambat dan sejuk?
1: Sebab tadi saya dengar tadi, Nida Islam.
0: Okay.
1: Kita kena datang pagi ni dengan positif.
0: Saya pun dengar juga.
1: Kamu ni tengok hujan lah.
0: Okay.
1: Dia kata yang menarik perhatian saya adalah jadilah orang yang lambat marah. Tapi cepat sejuk.
0: Cepat sejuk. Wah, lambat marah cepat sejuk, Zul.
1: Okay. Macam saya lah. Okay. Mengaku. Teruk sangat lah tu. Saya memang kategori.
0: Tapi saya mengakui lah. Apa yang Su cakap tu. Cuma kan Su, dia macam tak orang nak kenal sikit lah dengan Su. Sikit.
1: Kamu tak tahu dah berapa tahun dah dengan saya. Jadi kamu tahu diri saya macam mana. Okay, ha.
0: Okay, saya nak kongsikan jugalah. Selamat pagi kepada semua pendengar kita, Su. Jadi kita harapkan semoga hari ini dan hari-hari yang seterusnya menjadi hari yang teristimewa untuk kita semua, Su.
1: InsyaAllah. Okey, terus sama dengan Subi sehingga 10 pagi nanti.
0: 6.10 rancak berbisa.
2: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM? Sentiasa bersama.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Datuk Dr. Haji Muhammad Fazila Kamsah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak bicarakan hidup untuk diuji. Allahumma salli wa sallim ya. Allah berfirman, "Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Selalu kita dengar ni, patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata, "Kami beriman." Sedangkan mereka tidak diuji dengan sesuatu ujian atau cubaan. Mana boleh ya? Kata kita beriman, maka Allah akan uji kita. Itu sebabnya kadang-kadang kita selalu dengar, orang baik, kenapa orang baik lagi banyak ujian? Kenapa orang baik banyak diuji? Dulu dia masa dia nakal, masa belum hijrah lah ya, dia okey aja, sehat, lumayan. Tapi bila dia dah nak jadi baik, dia transform, ya, dia berhijrah, maka dia dapat ujian demi ujian. Kenapa Allah uji? Nabi menjelaskan yang maksudnya, Allah bila kasih akan hambanya, hambanya akan diuji. So rupanya Allah uji sebab dia sayang. Allah nak dengar kita merintih, memohon, meminta, ya, dan berdoa. Allah suka sangat kita berdoa. Itu satu sebab kenapa Allah uji kita hidup untuk diuji ni. Yang keduanya, mana mungkin kita nak dapat kekuatan kalau kita tak diuji. Kanak-kanak pun ada ujian, ada exam, ya. Bila tak apa belajar bersilat, diuji, ya. Kita ambil taekwondo untuk dapat telinga putih, kuning, biru, coklat, hitam, ya. Ada ujian demi ujian untuk apa? Naik martabat. Jadi Allah beri kita ujian untuk menaikkan maqam diri kita. Nak beri kita kekuatan, dan of course, ya, Allah beri kita ujian untuk mencuci dosa-dosa kita. Tidak akan sia-sia seseorang hamba tu walaupun tertusuk duri kat kaki, kata Nabi, ya. Tercucuk duri kat kaki kita, ya, kecuali ada dosa-dosa tertentu yang diampunkan. Ya, jadi Allah kafarahkan dosa kita dengan ujian demi ujian, ya. Dan satu lagi, rupanya Allah kata tu berikan kita ujian untuk tingkatkan kebijaksanaan kita. Ya, sebab pengalaman akan mendidik manusia menjadi bijaksana. Dan pengalaman inilah dengan ujian, dengan situasi, dengan kes, dengan isu, ya, dengan keadaan, ya, dengan trauma, dengan peristiwa-peristiwa tertentu. Jadi Allah nak berikan kebijaksanaan dengan ujian, ya. Dan juga Allah beri kita ujian untuk melihat adakah kita orang yang bersyukur. Ya, sebenarnya. So, bila Tok Abah selalu cakap pada orang, Allah uji kita untuk mencantikkan hidup kita, orang pun buka mata, lain macam terbeliak, kadang terlopong, kata, macam geleng kepala. Takkanlah Allah uji kita, bagi kita mehnah ataupun benda yang negatif, sebab nak lengkapkan hidup kita, nak cantikkan hidup kita. Kalau malam saja tak ada siang, senang tak? Kalau siang saja tak ada malam, okey tak? Yeah? Kalau hujan saja tak ada teduh, okey tak? Jadi ada malam, ada siang, ada hujan, ada reda, ada lelaki, ada perempuan, ada sakit, ada sihat. Jadi kalau kita diuji dengan sakit, dengan kesusahan, dia melengkapkan hidup kita. Ada gembira, ada sedih, ada ketawa, ada menangis, baru cantik hidup kita. Jadi Allah berikan kita ujian untuk melengkapkan, mencantikkan, menyempurnakan kehidupan kita kalau kita orang yang berfikir. Okey? Dan lagipun adik-adik, anak-anak, para pendengar yang Tok Abah kasihi, kita ni kan hamba, dan hamba memang layak diuji, ya. Dan Allah bila nak bagi kebaikan pada hambanya, hambanya akan diuji. Dan Allah bila ambil sesuatu daripada hambanya, Allah tak akan ambil sesuatu dari hambanya kecuali digantikan dengan yang semua tahu, dengan yang lebih baik. Kita ni pun pinjaman dari Allah, ya. Jadi kita pun akan sedar dan insaf bila diuji. Dah terantuk, baru tengah dah. So, jom adik-adik, anak-anak, mudah-mudahan kita semua jadi orang yang sedar diri, cepat insaf, cepat bersyukur, agar Allah tak perlulah nak menguji kita, ya, ujian demi ujian. Bila tak sedar-sedar, artinya Allah akan terus uji untuk kita dapat kesedaran. Wallahu'alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
0: Nidaul Islam. Su

0: sertai Hellfest Aurelius Hospital Alustar pada 12 September 2026 dari 7 pagi hingga 7 malam di Darul Aman Park, Jitra. Nikmati Merdeka Fun Run, Zumba, saringan kesihatan, cabutan bertuah, gerai makanan, pendidikan bantuan kecemasan dan antenatal, persembahan istimewa, Dayang, Nur Faiza serta pelbagai aktiviti menarik. Untuk keterangan lanjut, ikuti Aurelius Alustar di TikTok, Instagram dan Facebook.
1: Lebih menjimatkan memasak dengan cerik penuh. Satu lagi idea bernas untuk anda. Yeah.
2: Yeah. Ini masanya. Aktif 6 10.

0: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fine.
2: Pendedahan kepada jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Antara tanda yang perlu diberi perhatian ialah mata pedih atau berair, hidung berair dan kerap bersin, tekak terasa gatal, batuk, kulit terasa gatal, sakit kepala atau pening, sukar bernafas atau sesak nafas. Hentikan aktiviti di luar bangunan. Dapatkan rawatan segera di fasiliti kesihatan sekiranya gejala berterusan atau bertambah teruk. Peka terhadap tanda-tanda ini, lindungi kesihatan diri dan keluarga sepanjang musim jerebu. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM.
3: Okey, sudah tentunya pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh kami dekat Kedai FM ni, so, sebab kita sayang pendengar kita, so.
4: Jerebu, nah?
3: Yes.
4: Dan saya ada satu lagu untuk jerebu.
3: Jena.
4: Kan kita ada lagu Haredang.
3: Haredang.
4: Kita tukar dengan jerebu. Jerebu, jerebu.
3: Saya ada juga.
4: Apa dah?
3: Gadis jelobu.
4: Dia tak mau kalah. Dia mestilah. Memang macam tu lah. Perangai dia.
3: Kemon lah, Su. Takkan Su je yang nak jadi hero. Saya pun nak jadi hero. Sepatutnya saya lah hero. You heroin.
4: Heroin.
3: Heroin dia muncul sekali-sekala aja. Betul lah ni. Saya rasa. Abu Solo.
4: Abu Solo boleh lah. Aduh. Okey lah, jom kita kongsikan untuk anda.
5: Semasa di Kedai FM.
3: Semasa di Kedai FM. Okey lah. Jadi sambil-sambil anda yang tengah memandu ataupun anda yang tengah duk make up tu, dengarkan perkongsian kami pagi ni ya.
4: Tapi tengok-tengok jugalah orang lelaki. Kalau barang make up para isteri tu dah makin merosot, kurang dan habis dah, kena sediakanlah satu
3: kunci itu. Kunci dia simple saja, bagi tahu.
4: Bagi tahu saja.
3: Kami sebab kami
4: kunci tu ada di situ.
3: Yes, kami bukan tak bomo.
4: Oh.
3: Maksudnya foundation, mascara tu habis, mana kami nak tahu.
4: Okey. Oh, boleh lah. QR semua boleh.
3: Bagi tahu saja.
4: Okey.
3: Isteri punya pasal.
4: Okey, jom. Okay,
3: jadi kami nak kongsikan kepada anda untuk perkembangan para sukma yang mana Sabah kuasai para olahraga 3 rekod kebangsaan tercipta. Jadi alhamdulillah, kutunya Sabah terus mendominasi saingan para olahraga para sukan Malaysia para sukma Selangor 2026 selepas meraih 14 pingat emas di Stadium UiTM Shah Alam. Jadi antara penyumbang emas ialah Eljo Gotoh yang mengungguli acara lompat kijang T20 lelaki kecacatan intelektual dengan lompatan sejauh 13.95 meter, manakala Hazmi Bistani menjuarai rejam lembing F12 lelaki kecacatan fizikal menerusi catatan 30.24 meter. Dan seterusnya pula, Koni Zeno muncul juara lontar peluru F40 wanita kecacatan fizikal selepas melakukan lontaran sejauh 4.18 meter, manakala Paijol Benha menyumbang emas dalam lompat jauh. So kita tengok so walaupun kekurangan tetapi bakat kesungguhan yang dicipta oleh para atlet dalam para sukma kali ini memang macam bagi kita inspirasi lah, Sif.
4: Jadi masa sekolah menengah ke sekolah rendah ke tak masuk lompat jauh?
3: Saya lompat kijang.
4: Betul ya?
3: Betul. Saya lompat kijang.
4: Saya ni mudah digula-gulakan.
3: Ini betul-betul.
4: Lompat kijang? Saya rasa lompat pangkat sekolah.
3: Tak. Su lompat apa? Lompat suka tak lompat.
4: Saya pun pula buat. Okeylah. Yang seterusnya, 6 pendaki hilang di Gunung Gerah selamat. 6 individu termasuk 2 kanak-kanak yang dilaporkan hilang ketika merentasi laluan Gunung Transgerah Lojing Gua Musang berjaya dihubungi dan mewalaukan mereka dalam keadaan selamat. Dan hasil maklumat yang terima tentang keadaan kumpulan itu 5:30 petang kemarin, dan selepas ahli keluarga berjaya menghubungi salah seorang daripada maling gunung untuk yang menyertai kumpulan itu. Cuma disahkanlah selamatlah, tapi belum lagi mereka menemui. Cuma disahkan masih lagi selamat tu, alhamdulillah lah, berita yang melegakanlah, lebih-lebih lagi kepada ahli keluarga.
3: Baik, seterusnya pula, Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta sedang mencari penyelesaian dan menghulurkan bantuan terbaik untuk membantu rakyat Malaysia yang terkandas di Indonesia susulan letusan Gunung Anak Krakatau. Jadi Menteri Luar Datuk Seri Mohamed Hassan berkata ahli keluarga rakyat Malaysia yang terlibat diminta bersabar kerana keadaan itu bergantung kepada kebenaran untuk syarikat penerbangan meneruskan operasi. Beliau juga berkata rakyat Malaysia yang terkandas berada dalam keadaan selamat dan situasi ketika ini hanya melibatkan gangguan penerbangan. Dan juga setakat pagi kemarin kira-kira 1,500 rakyat Malaysia terjejas susulan pembatalan dan penjadualan semula penerbangan di Jakarta akibat abu Gunung Anak Krakatau yang memasuki hari kedua. Apapun kita doakan yang terbaik langsung
4: Okay. Selalu dok kata wanita je yang cemburu kan. Gajah pun cemburu ke?
3: Gajah.
4: Mesti gajah betina ni lah.
3: Maksudnya Su faham lah. Maksudnya cemburu.
4: Salah sebut. Okay. Dia kalau kita salah sebut. Pandai dah.
3: Jangan duk pergi bola tanggung kat jemburu. Dia kena nak smash je pergi-pergi ni.
4: Gajah cemburu. Gambala layan gajah lain. Mama yang memaparkan seekor gajah di pusat pelindungan Thailand menunjukkan rasa cemburu. Melihat penjaga gajah memberi perhatian kepada gajah lain. Itulah di media sosial. Dan klip video tersebut, gajah tu secara spontan cuba menghalang dan menarik perhatian penjaga tu. Hey, saya di sini. Dengan gerakan khasnya seolah-olah tak mau berkongsi kasih sayang. Boy manja.
3: Siapa yang mau kasih sayang tu dikongsi? Tak mau so.
4: Betul lah. Ini kan manusia memang tak mau.
3: Okay.
4: Ini kan pula haiwan.
3: Haiwan
4: pun tak mau.
3: Gajah betina.
4: Okay lah. Jom kita ke lagu seterusnya untuk anda.
3: Bagi yang gelap untuk anda di Kedai FM Star Morning.

6 lapangan terbang utama Indonesia kembali beroperasi. Dasar peluang sak sama dipertimbang sasar tawaran gaji setimpal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

berita seterusnya. Pemegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR masih tertakluk kepada peruntukan di bawah Akta Imigresen 1959-63. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syaban menegaskan mereka boleh diambil tindakan seperti pendatang asing tanpa izin sekiranya melakukan kesalahan imigresen lain termasuk bekerja tanpa pas atau permit yang sah. 6 pendaki Trans GBB yang sebelum ini dilaporkan hilang di Great Perak berjaya dibawa keluar dari kawasan pendakian malam tadi. Ketua Polis Daerah Great, Superintendent Abdul Samad Othman berkata, kesemua pendaki berada dalam keadaan baik dan telah menjalani pemeriksaan di Klinik Kesihatan Pos Kemar selepas dibawa keluar dari Kem Kulim. Mereka ditemukan oleh 10 malim gunung dari Perak dan Kelantan sebelum dibawa pulang ke Kampung Lelar pada pukul 8.45 malam. Luar negara, pihak berkuasa tenaga dan sumber asli Palestin melaksanakan Pelan Keselamatan Tenaga 2025-2027 bagi memperkukuh infrastruktur elektrik negara itu. Menurut Agensi Berita dan Maklumat Palestin, pelan tersebut menyasarkan pengeluaran tenaga boleh diperbaharui sehingga 30% menjelang tahun 2030. Selain memperluas sistem tenaga suria di ratusan sekolah dan hospital, persiapan teknikal serta perolehan alatan bernilai 29 juta dolar turut disediakan bagi membina semula sektor elektrik di Gaza. Hawaii kini bersiap sedia menghadapi ancaman taufan Lowell kategori 3 yang membawa angin berkelajuan maksimum 195 km sejam. Pusat Taufan Kebangsaan Amerika Syarikat meramalkan Pulau Kauai bakal berdepan risiko banjir kilat dan tanah runtuh. Amaran taufan turut dikeluarkan untuk Pulau Niihau. Penduduk digesa segera bersiap siaga sebelum keadaan cuaca buruk dijangka reda menjelang Rabu. Cuba kerugian lebih $8 bilion pada tahun lepas akibat sekatan perdagangan Amerika Syarikat yang kini semakin menekan di bawah pentadbiran Donald Trump. Menteri Luar Bruno Rodriguez menyifatkan sekatan itu sebagai punca utama krisis ekonomi, gangguan elektrik secara besar-besaran serta kekurangan makanan dan ubat-ubatan. Bagaimanapun, Rodriguez menegaskan Cuba tetap bersedia untuk mengadakan rundingan bersama Washington bagi menyelesaikan konflik berlarutan sejak tahun 1962. Sukan Para Sukma 2026, atlet para olahraga Selangor Wan Hajar Adilah meraih perak acara lontar peluru kategori WF11 selepas mencatatkan balingan 6.13 meter di Stadium UiTM Shah Alam. Pingat emas dimenangi atlet Sarawak Catalina Sunti berkala gangsa milik rakan senegerinya Nur Atirah Von. Meskipun sekadar di tempat kedua, jurulatih para olahraga Selangor Abdul Karim Raham tetap bangga dan yakin Wan Hajar mampu bangkit lebih cemerlang pada kejohanan akan datang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 6 lapangan terbang utama Indonesia kembali beroperasi. Dasar peluang sah sama dipertimbang sasar tawaran gaji setimpal. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan, pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.

0: Okey, assalamualaikum dan juga selamat pagi semuanya untuk pendengar yang dekat di hati Zul.
1: Ya, walaupun jauh di mata tapi dekat di hati.
0: Wow.
1: dan kita juga tak lupakan belajar kita ni, pembelajaran kita ni.
0: Ya, tapi yang bestnya untuk jadual sumi untuk waktu ni kan. Kalau kata hari Selasa anda akan belajar warna kamneng ataupun belajar bahasa Thai dengan saya dan juga Zul lah. Tapi yang bestnya, yang istimewanya kali ni Zul. Esok, air rabu, suruh ajak Sarawak tuan-tuan.
1: Jenuh lah, dia cuci nak ajak Sarawak seorang-seorang ni. Macam mana?
0: So, kan ajak Sarawak seorang-seorang, don't worry. So, Anna akan jadi lebih Sarawak daripada Sarawak tu.
1: Mungkin orang Sarawak pun tak faham.
0: Mungkin dia cakap, mereka yang dengar tu, oh mungkin kami tak cukup Sarawak lah.
1: Mungkin ni bahasa baru. Okay. Hari ni kita nak belajar satu perkataan. Dan pastikan perkataan tu yang senang disebut di DJ Su, eh.
0: Senang.
1: Kamu suka bagi yang susah-susah.
0: Okay, memandangkan
1: macam kan dalam kelas kan. Dia kan dalam ni dia ada easy
0: level.
1: Beginner berbenda tu. Saya beginner.
0: So, okay, baiklah. Beginner. Yang forever.
1: Okay, cuba.
0: Okay, perkataan hari ni sebenarnya untuk perkataan kundiao.
1: Kundiao?
0: Cakap.
1: Kundiao macam senang sikit.
0: Kundiao. Maksud dia adalah alone.
1: Alone?
0: Yes, seorang diri.
1: Oh, you know I will be alone tomorrow.
0: Wan ni royo songkun kap. Prong ni.
1: Sabar. Salah.
0: Bukan. Hari ni kita dua orang.
1: Oh, kita dua orang.
0: Prong ni.
1: Sabak?
0: Sabak ah. Nanti saya ajak lah.
1: Okay.
0: So ni, you run dah 3 minggu tau tertunggak.
1: Tertunggak
0: 3 minggu
1: sebab
0: dah.
1: Sebab kita akan kenal lama. Boleh lah.
0: Tak boleh. Eh? No kompromi. Sebab kalau kata nanti keluar ayat pincang pula.
1: Okay. Kundiao.
0: Alone.
1: Seorang-seorang.
0: Contoh je lah kan. Macam su pi seorang. Kan contohnya su pi
1: keluar malam seorang-seorang.
0: Su pi seorang kan. Su kan kalau kata untuk perempuan kan dia akan guna apa? Chan. Chan pai kundiao.
1: Chan pai
0: kundiao. Cuma maksudnya saya pi seorang-seorang lah.
1: Oh, saya pi seorang-seorang.
0: Kalau kata macam dia kau dia pi seorang ataupun su duduk seorang-seorang. Chan you kundiao.
1: Chan you pula.
0: You.
1: Chan you
0: kundiao.
1: Kundiao.
0: So maksudnya kalau kata chan pai kundiao tu kan
1: pergi. Duduk tinggal. Berada.
0: Tinggal.
1: Live.
0: Yes. Duduk sini
1: seorang-seorang. Chan you
0: panjang sangat you tu.
1: Chan you kundiao.
0: Tu betul. Itu lebih baik. Okay. Alright, so belajar sesuatu hari ni.
1: Chan pai kundiao.
0: Chan you kundiao. Alright.
1: Okay.
0: So belajar so
1: Belajar ah. Besok saya Chan Pai Kundiao. Besok saya Chan Yu Kundiao. Salah.
0: Besok. Betul lah tu. Maksudnya duduk seorang-seorang.
1: Chan Yu Kundiao.
0: Tamgan Kundiao.
1: Amboi.
0: Alright.
1: Jom.
0: Bye. Kedai FM.

0: Matcha atau kopi yang menjadi pilihan, tetapi TOS juga yang menjadi idaman.
1: Betul.
0: Tu.
1: Betul. Tapi itu lagu kegemaran. Nak tahu lagu kegemaran siapa?
0: Kegemaran siapa dia?
1: Puan Pengarah kita.
0: Puan Pengarah kita? Hmm. Wow.
1: Suka kopi. Okey. Jom kita nak ikuti.
0: Cuaca hari ini.
1: Okey. Manual. Kenapa manual?
0: Sebab saya suka manual tu.
1: Manual lah. Tapi kalau letak kat bawah tu bukan manual.
0: Dia ada dua.
1: Ada dua.
0: Dia ada auto dan sport gear.
1: Okey. Tak mengalah juga. Okey. Jom kita ikuti keadaan cuaca ini bersama dengan penolong ada pegawai dari Met Alosa tentunya dengan Cik Ezwa.
0: Assalamualaikum Cik Ezwa.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cik Ezwa, pagi-pagi mesti nak kena berkena kopi ke macam mana?
2: Ini saya baru lepas bancuh kopi off.
0: Oh. Woi.
2: Kopi tak gantang.
0: Oh, okey.
1: Yang kau-kau yang bagi dia.

0: Alright, alright. Encik Zul, macam mana untuk perkembangan cuaca kita bagi hari ini? Silakan.
1: Okey, terima kasih kepada DJ Bertugas, DJ Najmi dan DJ Su. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para pendengar Kedah FM Mesra Harmoni. Di sini disampaikan ramalan cuaca bagi negeri Kedah Darurahman selama 24 jam bermula dari 8 pagi 8 September 2026 bersamaan dengan 26 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Ramalan cuaca bagi seluruh negeri Kedah sebelah pagi ini diramalkan tiada hujan kecuali daerah Kubang Pasu, Kota Stark, Yan dan Kuala Muda. Manakala di sebelah petang pula diramalkan bagi seluruh negeri Kedah ribut petir di beberapa tempat dan senja, dan sebelah malam pula diramalkan tiada hujan bagi keseluruhan negeri Kedah. Suhu minimum 24 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Kadar angin bertiup dari arah barat laut 10 hingga 20 km sejam. Ketinggian ombak 0.5 hingga 1.0 meter. Sebelum berpisah, sekiranya para pendengar Kedah FM ingin mendapatkan maklumat lanjut dan terkini tentang cuaca, boleh layari di laman sesawang rasmi Map Malaysia di alamat www.met.gov.my atau layari di semua saluran media sosial rasmi Map Malaysia. Sekian, terima kasih. Kembali kepada DJ Bertugas, DJ Su dan DJ Najmi.
2: Terima kasih
0: Cik Izwa. Okey, jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami sebab selepas ini ada sesuatu yang menarik untuk kami kongsikan kepada
2: dunia
0: anda.
2: Dunia haiwan. Aktif enam, sepuluh.
0: Aktif enam, sepuluh. Aktif enam, sepuluh. Rancak berbisa, so.
2: Tu ya?
0: Ha, itu je.
2: Lagu tak ada?
0: Jangan lama-lama sangat.
2: Okey. Hari ni kita nak cakap satu jenis haiwan lah yang okey, saya tahu saya
0: dah tahu apa dia kenapa begini ni
2: digedik sikitlah,
0: gedik sikit, eh? kita kena jauhkan sikit. Okey, meromang. Okey,
2: baik. Saya nak bagi soalan kat DJ Najmi.
0: Soalan.
2: Okey.
0: Sudi suka bertanya lah.
2: Ya, hari ni pagi ni. Hari ni saya ceria.
0: Okey, baik.
2: Tapi Najmi tak ceria.
0: Kenapa? Saya dah cukup ceria ni, okay. Dengan belah tengah hanya ni.
2: Belah tengah. Okey. Okey, ni suara apa? Okey. Tegak. Krik krik krik krik.
0: Kuda. Kuda.
2: Kuda. Salah.
0: Sekali lagi.
2: Sekali dah lah.
0: Sekali lagi lah.
2: Punya bah. Suara bah.
0: Yang lain tu.
2: Dah. Tu suara bah.
0: Suara su lah.
2: Betul.
0: Suara su lah.
2: Suara su betul. Kalau kuda lain. Kuda salah.
0: Takkan kita nak bawa kuda main kunci.
2: Okay. Saya banyak kamu bijak. Okay. Kamu hampir jatuh.
0: Tertipu.
2: Mm-mm. Tapi kamu berjaya kabur balik.
0: Allah sentiasa bersama dengan orang yang benar.
2: Allah. Okay lah, dah cukup. Kita nak cerita about panda.
0: Okay, panda.
2: Panda ni. Siap, panda dah hilang dah. Dia menghabiskan makan sayur ni kan 10 hingga 16 jam sehari. Okey, dan dia ni boleh kawan dengan Hrithik Roshan.
0: Sebab apa?
2: Sebab dia ada 6 jari.
0: Oh.
2: Hrithik Roshan ada 6 jari tau.
0: Okey.
2: Belah kiri dia kot. Dapat kat saya lah kan. So jadi dia ada 6 jari, dan yang paling utama sekali guys, yang menariknya, sistem pembuangan air besar dia, memang pelawasan dia lah kan. Dia sering kali membuang.
0: Okay.
2: 40 hingga lebih 100 kali. Itu jenis dia.
0: Tapi haiwan ni dia alone juga kan?
2: Oh, alone. Apa
0: panda
2: ni? Alone tadi?
0: Kondiau.
2: Okay. Lagi.
0: Sebab kalau kita tengok, saya tengok dekat sini lah gambar yang tertera dekat depan saya ni, seakan-akan sama dengan saya punya partner.
2: Kamu body shaming ke?
0: Bukan. Dia punya mungkin gaya. Sebab saya tengok dia macam angkat tangan macam tu tau. Okay. Yang ni serius. Yang mana ukuran bayi panda ni, dia sangat-sangatlah kecil. Sebab bayi panda yang baru saja lahir berukuran 900 kali lebih kecil daripada induknya. Okay. Dengan berat hanya sekitar 100 gram. Dan terlahir dalam keadaan buta. Oh. Ini memang karakter panda waktu kecil-kecil kan. Newborn katanya.
2: Newborn. Tapi itulah kalau kita tengok dia makan tu kan macam dia macam mengunyah. Sirih apa dah?
0: Nyom. Sama. Sebab tu saya sama.
2: 12 hingga 15 jam sehari tau. Amboi dia nak kata kat kita.
0: Makan sungguh.
2: Dia ada berbadan besar pada panjat pokok. Perenang yang baik. Tapi dia ni malah nak buat exercise. Macam saya kot lah.
0: Malas nak exercise. Tapi yang kung fu tu mungkin dia pandai lain kot.
2: Pandai lain. Pandai dia spesies lain.
0: Okay.
2: So jadi
0: Maksudnya rambut je lah sama hitam juga. Rambut kalau putih.
2: Tapi apa pun dia haiwan mamalia yang berbulu hitam putih ni. Yang comel lah kita tengok. Pemakan buluh yang kuat.
0: Kan kalau kata musim nak raya ni memang pandai. Orang tak boleh buat lemah.
2: Tak boleh buat lemah sebab dia makan.
0: Dia kerja makan.
2: Dia makan je dia. Comel. Itulah sikit sebanyak tentang dunia alam haiwan tentang panda.
0: Betul. Yang mana kita belajar hari ini persamaan Su dan juga panda.
3: Segar, santai, sempoi. Inilah Kedah FM.

0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM. Bersama-sama yang berbahagia, Dato' Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ui, seronoknya kita hari ini. Kalau orang tanyalah pada saya, apakah benda yang Ustaz gembira? Antara benda yang saya gembira, tuan-tuan, ialah bila saya dapat hadiah minyak wangi. Ha, sebab itulah saya awal-awal tadi saya seronoklah. Sebab saya dapat hadiah minyak wangi. Ada orang hadiah kat saya sebab dia baru balik daripada umrah. Allah. Tuan-tuan, kenapa yang kita ni bila sebut tentang minyak wangi? Kenapa? Sebab ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin alla fata'arradu laha. Sesungguhnya Tuhan kamu mempunyai wangi-wangian dalam hari-hari, dalam masa kamu. Oleh itu datangilah wangi-wangian itu. Ha, subhanallah. Bila kita sebut di sini, tuan-tuan, itulah hari-harinya, ialah hari Jumaat. Maka kita datanglah kegembiraan, datanglah keseronokan bila kita berada di dalam hari Jumaat. Dan salah satunya disuruh kita berwangi-wangian pada hari Jumaat dengan wangi-wangian yang harum. Sebab itu, sidang pendengar Kedah FM yang saya muliakan, bila kita mendapat pemberian minyak wangi daripada seseorang, tunjukkan keseronokan dan terima pemberian itu. Jangan ditolak pemberian itu. Yang kedua, cubalah kita memberikan hadiah kepada seseorang. Dan hadiah yang terbaik bila kita memberikan kepada seseorang adalah minyak wangi. Dan berwangi-wangian ini digemari oleh malaikat. Maka sentiasalah kita berada dalam keadaan wangi. Bila kita mandi itu bersabunlah. Bang, bang, bang, bang, sabun sikit bang. Akak-akak pakailah syampu pada rambut tu. Duduk sebelah lah, bau masam ketiak. Bau asam ketiak siapa? Busuk la la la la la la la la la la. Ha, yang mana masuk pejabat, abang-abang, pakailah minyak wangi. Akak-akak duduk di rumah tu, pakailah wangi-wangian. Dan bila kita nak sembahyang, maka kitalah memakai wangi-wangian. Ada yang pakai semayang dia, dia guna telekung hak 5 hari tak basuh. Ada yang pakai kemplekat, dah 2 minggu tak basuh. Dengan hapak, dengan bau yang macam-macam. Maka bau-bauan yang wangi-wangi inilah digemari oleh Allah, digemari oleh para malaikat, dan ianya adalah sunnah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jom kita wangi-wangikan diri kita, pakaian kita, rumah kita, tempat ibadat kita. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM.

Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Suryani Muhammad, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Mahkamah Majistret Sungai Petani menetapkan 11 November depan untuk sebutan semula kes empat lelaki termasuk dua beradik yang dituduh membunuh seorang lelaki pada Ogos lalu. Keempat-empat tertuduh adalah Muhammad Ikram Muhammad Zaki 29 tahun, Muhammad Bakri Mahidin 37 tahun dan adiknya Muhammad Arif 26 tahun serta Muhammad Firdaus Cik Mustafa 36 tahun. Mengikut kertas pertuduhan, kesemua tertuduh bersama-sama telah membunuh Muhammad Badarudin Mat Nayan 30 tahun di sebuah kawasan ladang kelapa sawit di Kampung Sungai Division Sungai Petani antara pukul 1.30 tengah hari hingga 3 petang 23 Ogos lalu. Pertuduhan di bawah Seksyen 302 Kanun Kesesaan yang membawa hukuman gantung sampai mati atau penjara bagi tempoh tidak kurang 30 tahun dan tidak lebih 40 tahun. Sekiranya tidak dihukum gantung, boleh dikenakan tindakan tidak kurang 12 sebatan. Kesemua tertuduh hanya mengangguk faham selepas pertuduhan ke atas mereka dibacakan di hadapan Majistret Nur Farah Hazwani Osman semalam. 33 orang pendatang asing tanpa izin parti lelaki berusia antara 19 hingga 49 tahun ditahan dalam ops belanja, ops dandan, ops kutip dan ops selera. Operasi yang dijalankan Ahad lalu di beberapa premis perniagaan di sekitar Kuala Muda, Kulim, Kuala Pasu dan Kota Star. Jabatan Imigresen Negeri Kedah dalam kenyataannya berkata, kesemua yang ditahan terdiri daripada 11 warga Bangladesh, 3 warga Indonesia.